Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, Rian Jati kembali lagi bersama Tatia di pagi hari ini di Zona Sarapan Pagi ya, di 21 Mei 2026. Hadir menemani Rian Jati dari lintas daerah nasional hingga internasional di pagi hari ini. Tatia bakalan nemenin Rian Jati dengan berita-berita yang pastinya tak kalah menarik setiap harinya karena selalu hadir berita-berita informatif. Ya, Rekan Jati, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga Rekan Jati semua sehat selalu, bahagia selalu, dan juga penuh dengan semangat mengawali hari di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: The Heart of Bandage. Rekan Jati, gimana kabarnya di pagi hari ini ya? Di 21 Mei 2026, bertepatan dengan hari Kamis. Udah hari Kamis aja gak kerasa banget, kita udah hari Kamis, Rekan Jati. Semoga semangatnya seperti hari Senin ya, yang selalu penuh. Oh, hari Senin itu semangat atau enggak? Yes, pastinya semangat dong ya, karena kita baru aja siap liburan di hari Sabtu, hari Minggu, di hari weekend gitu. Jadi Rekan Jati, di pagi hari ini juga masih dengan Tatia ya, menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Blang PD. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya, Hendriadi, meminta masyarakat lebih memperhatikan keamanan kandang ternak, terutama Rekan Jati yang berada di sekitar kawasan hutan dan perbukitan. Ya, Rekan Jati, di mana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya menyusul kasus kematian 14 ekor ternak kambing milik warga desa Kuta Badrin, Kecamatan Tangan-Tangan, dengan luka cakar diduga akibat serangan beruang madu. Dari hasil pemantauan petugas di lapangan menunjukkan sejumlah kandang ternak warga berada dekat dengan jalur habitat satwa liar. Kondisi tersebut, Rekan Jati, berpotensi memancing hewan buas mendekati area peternakan karena aroma dan suara ternak mudah terdeteksi dari kawasan hutan. Secara alami, bau dan suara ternak, Rekan Jati, dapat menarik perhatian satwa liar. Terlebih lagi ya, kandang berada di dekat kawasan gunung maupun lintasan hewan. Rekan Jati, di mana di Aceh Barat Daya sendiri, banyak peternak selama ini memilih membangun kandang jauh dari pemukiman guna menghindari gangguan bau limbah ternak terhadap warga sekitar. Namun Rekan Jati, pola tersebut dinilai memiliki resiko lain nih, karena lokasi kandang justru semakin dekat dengan habitat satwa liar. Menilai persoalan tersebut, Rekan Jati perlu menjadi perhatian bersama ya, agar aktivitas peternakan masyarakat tetap berjalan aman dan juga produktif. Wow. 103,6 Jati FM, The Heart of Bandage, Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Banda Aceh, hipertensi tidak lagi identik dengan kelompok usia lanjut berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 lalu. Di mana Rekan Jati, sebanyak 10,7% penduduk Indonesia, di mana yang berusia 18-24 tahun tercatat mengalami tekanan darah tinggi. Angka tersebut menjadi pengingat Rekan Jati bahwa penyakit yang selama ini dikenal sebagai silent killer kini semakin dekat dengan generasi muda.

Biarkan Jati di mana menjawab tentang darah tinggi yang dialami oleh para umur ya, dari 18 sampai 24 tahun, di mana adanya generasi edukasi Nanggro Aceh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 105 peserta yang terdiri atas mahasiswa, tenaga kesehatan, dokter muda, kader kesehatan, peneliti, dan aktivis pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Rekan Jati, webinar tersebut menjadi ruang diskusi lintas disiplin yang mengangkat hipertensi pada generasi muda dari perspektif klinis, kesehatan mental, pencegahan sejak dini, hingga kesehatan planet.

Rekan Jati, di mana ya ditegaskan bahwa hipertensi pada anak muda perlu dilihat sebagai isu kesehatan yang semakin kompleks. Selama ini Rekan Jati, banyak anak muda merasa hipertensi bukan masalah ya, di mana mereka karena tidak merasakan gejala, padahal tekanan darah tinggi dapat diam-diam merusak organ vital sejak usia produktif. Karena itu Rekan Jati, pencegahan harus dimulai lebih dini, lebih holistik lagi, dan lebih dekat dengan bahasa generasi muda. Dan juga Rekan Jati, di mana polusi udara, paparan bahan kimia beracun, urbanisasi, minimnya ruang aktivitas fisik, hingga perubahan iklim kini menjadi faktor resiko baru nih yang ikut memengaruhi kesehatan kardiovaskular generasi muda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita masih dilaporkan dari Banda Aceh. Komandan Datasemen dan Den Gegana Satuan Brimob Polda Aceh Kompol Dr. Akmal SAMM, di mana akhirnya menyabet gelar doktor pada prosesi wisuda yang dilaksanakan di Universitas Syah Kuala. Ya, rekan Jati, Kompor Dr. Akmal berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya melalui publikasi jurnal ilmiah berjudul Pengaruh Pelatihan Teknologi Virtual Reality Terhadap Kinerja Satuan Brimob Polda Aceh dengan Kinerja Personel sebagai Variabel Mediasi. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi tinggi seorang bayangkara dalam mengembangkan kapasitas intelektual di tengah padatnya tugas operasional yang penuh resiko dan tantangan. Rekan Jati, sebagai Komandan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Aceh, Kompol Dr. Akmal memiliki tanggung jawab besar dalam berbagai tugas berintensitas tinggi, diantaranya penanganan bahan peledak. Kemudian juga rekan Jati, ada penanggulangan aksi teror, penanganan KBRN, kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir, hingga bantuan taktis kepolisian lainnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Bande Ece, Rekan Jati bersama Tetia di sini. Gimana kabarnya Kak Rekan Jati di pagi hari ini? Sehat selalu, bahagia terus, dan terus semangat menjalani hari setiap harinya gitu ya. Apapun yang direncanakan semalam mungkin tidak terjadi di pagi hari ini, it's okay Rekan Jati, itulah yang terbaik untuk kita jalani di hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Bande Ece.

Rekanci, di mana acara pelepasan alumni yang dilaksanakan di Gedung Teater Fakultas Psikologi UIN Araniri Bande Aceh. Acara pelepasan tersebut dihadiri seluruh santri atau siswa bersama wali masing-masing serta dewan guru dan ustaz-ustazanya. Selain itu juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Aceh. Rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Luxmawe. Universitas Maliko Saleh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di mana di Aceh sendiri, Rekan Jati ya, ini yang dilaksanakan di Aula Visip Kampus Bukit Indah Luxmawe. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani sebagai narasumber utama. Ya Rekan Jati, di mana FGD tersebut juga ya, dalam FGD tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah ancaman narkotika yang semakin kompleks. Dan juga Rekan Jati, semangat kebangsaan harus terus dihidupkan demi melindungi generasi muda Aceh menuju Indonesia Emas 2045. Hari Kebangkitan Nasional, Rekan Jati mengajarkan kita untuk meninggalkan sekat-sekat perbedaan dan juga memperkuat rasa persatuan. Ancaman narkoba hari ini, Rekan Jati, menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita lawan melalui pendidikan, penguatan karakter, dan juga kolaborasi dari semua pihak. Ya Rekan Jati, di mana peredaran narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional. Jaringan memanfaatkan jalur laut Indonesia, Malaysia, Thailand, transaksi daring melalui marketplace, hingga mata uang digital untuk menghindari pelacakan. Dan juga Rekan Jati, di mana disebutkan bahwa pengendalian jaringan narkotika masih banyak dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Karena itulah Rekan Jati, perang melawan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. ...103,6 JTFM, The Heart of Bande Aceh. Selamat pagi, selamat berjuang bagi para pejuang yang sedang berjuang untuk menerima dirinya atau juga berjuang untuk menerima hasil dari setiap apa yang sudah diusahakan ataupun sedang berjuang untuk mencari pekerjaan di pagi hari ini. Rekan Jati, apapun yang sedang kita usahakan, apapun yang sedang kita ingin kita wujudkan, semoga itulah yang terbaik untuk kita dan mendapatkan hasil yang terbaik pastinya. Setelah kita, mungkin ya kita bisa beranggapan setelah kita mendapatkan itu nanti saya bakalan happy, enjoy atau apapun itu ya. Tapi setelah itu banyak ujian yang terjadi. Mendingan gak usah didapatin dari sekarang, tapi kita berusaha di hal yang lebih baik biar ujiannya lebih sedikit gitu ya. Jadi banyak hal atau nikmat yang bisa kita rasakan selagi kita bersyukur untuk selalu merasa itulah yang terbaik untuk diri kita. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Bande Aceh.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: The Heart of Bandit. Ya, Rian Jati masih bersama tadi ya di pagi hari ini menemani Rian Jati ya. Sedang beraktivitas ataupun yang lagi santai-santai di pagi hari ini. Rian Jati baru saja bergabung. Selamat pagi, apa kabarnya Rian Jati di pagi hari ini? Apa aktivitasnya sudah setengah jalan atau aja baru aja mulai untuk beraktivitas di pagi hari ini? Semoga Rian Jati semua di pagi hari ini di hari Kamis ya. Tidak terasa kita udah tinggal menghitung hari aja mau dekat Lebaran Idul Adha ya, dimana kita pastinya sedang mempersiapkan banyak hal, kue lebaran ataupun pakaian yang harus seragam mungkin, ataupun lagi nyantai-nyantai gitu ya, lagi masih bingung nih mau beli warna apa baju di lebaran kali ini gitu ya. Apapun Rian Jati yang sedang diimpikan di sekarang ini ya, di hari ini, semoga Allah wujudkan dengan hal-hal baik menemani Rian Jati. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini juga tentunya masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, di mana Rekan Jati dilaporkan dari Tapak Tuan SMA Negeri 1 Trumon bersama Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan menggelar kegiatan sosialisasi jurnalistik dan literasi media bagi para pelajar. Kegiatan bertema jurnalisme edukatif untuk generasi digital lawan hoax dan dengan literasi dan edukasi, di mana Rekan Jati berlangsung di aula sekolah setempat Jalan Tiai Raja Husein, Gampong Kede Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Trumon Sri Wahyuni SPD MPD, Ketua Komite Sekolah Heru Kapolsek Trumon, Perwakilan Koramil Trumon, Unsur Pemerintah Kecamatan Trumon, dan juga pihak lainnya. Ya, Rekan Jati, di mana pelajar saat ini dituntut untuk mampu memilah dan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoax. Rekan Jati, melalui tema jurnalisme edukatif ya, di mana ingin membentuk generasi digital yang tidak hanya aktif menggunakan teknologi tetapi juga kritis, mampu melawan hoax serta menyebarkan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara ini juga Rekan Jati, di mana penguasaan ilmu literasi menjadi hal yang sangat penting dan krusial bagi para siswa di era digital saat ini. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Banda Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim menyurati Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 1 di Medan, Sumatera Utara ya, Rekan Jati, untuk membuka akses kepesertaan jaminan kesehatan Aceh yang sempat diblokir pasca pemberlakuan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Di mana Rekan Jati, Mualim ya, Gubernur Aceh, di mana mengatakan harapannya BPJS segera menindaklanjutinya sehingga pelayanan kesehatan masyarakat Aceh tidak terganggu. Pasca Mualim mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026, Rekan Jati, BPJS hingga kini masih memblokir status kepesertaan JKA masyarakat Aceh. Dan juga Rekan Jati, di mana surat gubernur ya sebagai garansi bagi semua rumah sakit yang memiliki keterkaitan dengan JKA untuk pelayanan kesehatan masyarakat Aceh. Selain itu juga Rekan Jati, surat gubernur yang dikirim kepada BPJS di Medan ya juga bertujuan mengantisipasi kendala pemberlakuan JKA pasca dicabutnya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Sembari itu juga menunggu Pergub baru yang mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 yang saat ini dalam proses. Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita masih dilaporkan dari Banda Aceh, Rekan Jati. Badan Baitul Mal Aceh mendorong kampung di seluruh Aceh agar mengelola aset wakaf secara produktif. sehingga mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dorongan tersebut, Rekan Jati, ya, dimana disampaikan oleh anggota Badan Betulmal Aceh, dimana saat membuka secara resmi bimbingan teknis Betulmal Gampong se-Aceh di Grand Anggro Hotel Banda Aceh. Pengelolaan wakaf produktif Rekan Jati kini menjadi perhatian masyarakat Aceh setelah Jamaah Haji Aceh kembali menerima dana bagi hasil pengelolaan wakaf Habibullah Asyi di Mekah, sebagaimana yang selalu rutin dilakukan sejak tahun 2006 lalu. Di mana Rekan Jati, secara keseluruhan Jamaah Haji Aceh tahun ini menerima dana sebesar 11,2 juta rial atau sekitar 52,5 miliar. Masing-masing jamaah memperoleh 2.000 rial atau sekitar 9,3 juta yang diserahkan langsung oleh salah seorang nazir wakaf Habibullah Asyi, Dr. Syekh Abdul Latif Muhammad Baltu. Rekan Jati, total bagi hasil yang sudah diberikan selama 11 tahun tersebut sudah melebihi 100 juta rial atau 469,4 miliar, hampir setengah triliun. Ya, Rekan Jati, setiap kali ya, di mana Syekh Baltu terus mengingatkan pentingnya meneladani keberhasilan pengelolaan wakaf Habibullah Asyi agar aset-aset wakaf di Aceh yang jumlahnya jauh lebih banyak dapat memberikan manfaat lebih luas, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini, Rekan Jati, yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tadi yang menuju ke studio ya, di SPBU itu rame bener yang ngantri mobil bapak-bapak high-end dan juga mobil-mobil kuning Fuso itu ya. Jadi semangat dong ya untuk melalui hari yang sedang berjuang, karena setiap hal yang kita lalui, kalau misalnya kita merasa itu ikhlas dan juga penuh syukur, pasti punya jalan dan punya hadiah ke depannya gitu ya, yang kita gak sangka-sangka. Semangat untuk selalu menjalani hari apapun yang sedang kita lalui. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati semua. Selalu semoga rekan Jati semua sehat dan terus bahagia melalui hari di hari ini. Yang mungkin baru saja memulai aktivitas di pagi hari ini, selamat pagi rekan Jati, tetap semangat lah ya. Dan juga yang sudah dari tadi subuh mungkin beraktivitasnya udah mulai gedebam-gedebum gitu ya, udah mulai nyuci piring mungkin atau mempersiapkan sarapan untuk keluarga, semangat untuk melalui hari juga. Dan juga rekan Jati, untuk melalui hari ya butuh energi yang harus kita isi dong ya. Gak nikmat banget kalau kita ngejalanin hari dengan perut keroncongan ya, terasa kosong gitu ya. Kita bisa memulai dengan sarapan. Sarapan gak perlu berat karena bukan makan siang ya, jadi bisa dengan makanan-makanan santai. Jadi bisa lah diisi walaupun sambil jalan, cepat-cepat diisi lah ya sarapannya gitu, perutnya maksudnya ya, biar semangat melalui hari. Ya rekan Jati, di pagi hari ini ya, pastinya juga cuaca sepertinya mendukung kita untuk beraktivitas di luar atau di dalam ruangan. Semoga rekan Jati semua semangat untuk melalui hari. Rekan Jati, di pagi hari ini tentunya juga masih di lintas daerah dilaporkan dari Kuala Simpang. Imbauan LP kelas 2B Kuala Simpang terhadap tahanan dan narapidana untuk kembali menjalani masa pidana tidak digubris rekan Jati. Dari total 311 napi atau tahanan, hanya 4 orang yang menyerahkan diri hingga batas waktu berakhir pada 17 Mei 2026. Rekan Jati, 4 orang yang menyerahkan diri tersebut berstatus narapidana kasus narkotika dan juga pencurian. Di mana rekan Jati, masa hukuman yang dijalani bervariasi mulai dari 2 hingga 13 tahun penjara. Sementara status tahanan sebanyak 106 orang, tak satu pun menyerahkan diri. Pihak LP sendiri dari Kuala Simpang rekan Jati ya, sejauh ini masih belum memberikan keterangan apapun. Namun yang ditujukan ke Polres Aceh Tamiang tanggal 18 Mei 2026 terungkap selain 4 napi yang sudah menyerahkan diri, terdapat 2 napi berada di rutan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, dan satu napi meninggal dunia. Rekan Jati, di mana diketahui seluruh warga binaan LP Kuala Simpang dikeluarkan dari ruang tahanan saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada 26 November 2025. Kebijakan tersebut cukup manusiawi rekan Jati, mengingat dampak banjir merendam seluruh ruangan tahanan, bahkan sebagian ruangan rusak parah. Pihak LP Kuala Simpang sempat memberikan keringanan berupa wajib lapor yang dilakukan secara berkala sebelum memaksa seluruhnya kembali pada 17 Mei 2026.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Blang PD. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya, Rekan Jati, di mana akibatnya rumah milik Anis, warga Gampung Jempa Barat, Kecamatan Jempa, tertimpa pohon langsat yang tumbang, sehingga Rekan Jati membuat dapur rumah tersebut rusak parah. Kejadian yang ditimpa oleh pohon langsat tersebut, Rekan Jati, di mana kejadian tersebut terjadi pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kejadian tersebut, Rosna Dewi yang merupakan istri Anis mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan di Abdia. Kecik Jempa Barat Taufik mengatakan saat kejadian tersebut, Rosna sedang berada di dapur rumahnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah di Aceh kembali mendapat dorongan baru. Dorongan tersebut, Rekan Jati, adalah adanya kerjasama antara PT Bank Aceh Syariah dan PT Posaku Mitra Usaha. Kolaborasi dalam rangka memperkuat digitalisasi UMKM di Tanah Rencong melalui integrasi layanan keuangan dan teknologi point of sale, di mana hal tersebut Rekan Jati dengan adanya penandatangganan naskah MOU antara kedua belah pihak tersebut.

Rekan Jati, di mana kolaborasi antara Bank Aceh dan juga POSAKU ya bukan sekedar kerjasama biasa. Di mana Rekan Jati melainkan langkah konkret dalam membangun ekosistem usaha yang lebih modern dan juga terintegrasi dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. Melalui kerjasama tersebut juga, Rekan Jati Mersan Bank Aceh akan mendapatkan akses ke aplikasi POS dari POSAKU yang berintegrasi langsung dengan sistem pembayaran QRIS Bank Aceh.

103,6 Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Kuala Simpang. Di mana rekan Jati ya, imbauan LP kelas 2B Kuala Simpang terhadap tahanan dan narapidana untuk kembali menjalani masa pidana tidak digubris rekan Jati. Di mana diketahui seluruh warga binaan LP Kuala Simpang dikeluarkan dari ruang tahanan saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada 26 November 2025 lalu. Pihak LP Kuala Simpang sempat memberi keringanan berupa wajib lapor yang dilakukan secara berkala sebelum memaksa seluruhnya kembali pada 17 Mei 2026. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati di pagi hari. Banyak hal yang seru dong ya pastinya untuk kita lalui dan kita persiapkan di pagi hari. Misalnya yang lagi gabut banget gitu, bisa dong kita masak untuk orang di rumah. Ataupun misalnya gak perlu masak, bisa dengan olahraga, jalan-jalan santai di sekitaran rumah atau komplek rumah Anda rekan Jati. Ataupun bisa naik motor keliling-keliling gitu ya, menghirup udara yang berbeda dong ya. Dari misalnya di sekitar rumah, kita bisa melihat-melihat orang di sekitar kita, dan juga pokoknya cari suasana baru gitu. Jangan sampai nanti kelamaan ya di rumah jadi stres. Jadi rekan Jati bisa juga untuk pergi ke perpus untuk baca buku, ataupun rekan Jati bisa ke ruang multimedia di perpus sambil nge-scrolling apa gitu, mencari hal-hal baru yang menyenangkan ya. Bisa dong ya kita coba-coba hal-hal baru yang tiba-tiba, oh aku kesenangnya di sini gitu. Jadi bisa dimulai dengan hal-hal yang menurut kita, ih bukan aku banget gitu, tapi kita bisa coba, mana tahu itu aku banget jadinya gitu ya. Jadi konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rengan Jati. Masih bersama Tatia di Zona Sarapan Pagi di hari Kamis di hari ini, Rengan Jati. Rengan Jati semua sudah melakukan aktivitas apa aja nih yang mungkin sedang ngantri di SPBU. Semangat dong ya, semoga ikhlas dan gimana ya, selalu bersyukur lah ya menghadapi hari, walaupun mungkin gak selamanya gak sih kita ngelaluin hal yang sama gitu. Jadi nikmatin aja hal-hal yang sedang kita jalani sekarang ini. Ya Rekan Jati, kita juga masih menemani Rekan Jati ya. Tadi di sini menemani Rekan Jati di lintas daerah, di mana pemerintah Aceh mengusulkan penambahan 331.984 kuota penerima bantuan iuran, di mana iuran jaminan kesehatan Rengan Jati kepada pemerintah pusat guna memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan juga kelompok rentan di Aceh. Rekan Jati, di mana usulan penambahan kuota penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan diusulkan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah saat bertemu Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Rekan Jati, pemerintah Aceh juga meminta dukungan Kementerian Sosial RI untuk penanganan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Kebutuhan penambahan kuota bantuan iuran jaminan kesehatan Rekan Jati menjadi penting karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan akses layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial pemerintah. Selain sektor kesehatan, di mana juga Wakil Gubernur Aceh turut melaporkan kondisi sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan juga bencana hidrometeorologi lainnya yang membutuhkan percepatan bantuan dan pemulihan. Di mana Wakil Gubernur Aceh Rekan Jati juga memaparkan perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Aceh. Program tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh.

103,6 Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Blang Pidi. Balai Pengajian Babul Mukhlisin di Kampung Babahlung, Kecamatan Blang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, Rekan Jati, rusak parah tertimpa pohon angsana akibat diterjang angin kencang Rabu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kemarin siang, Rekan Jati. Di mana menurut informasi yang diperoleh, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun atap balai pengajian rusak berat akibat tertimpa pohon angsana tersebut. Rekan Jati, pengurus Balai Babul Mukhlisin mengatakan pihaknya bersyukur karena saat pohon tumbang tidak ada kegiatan pengajian di Balai Babul Mukhlisin, sehingga tidak ada santri yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Atas musibah tersebut, Rekan Jati, di mana pengurus Balai Babul Mukhlisin berharap ke depan ada bantuan untuk memperbaiki kerusakan di Balai Babul Mukhlisin.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Sukamakmu, di mana Alaidin, mantan geci desa Simpang Deli, kampung kecamatan Darul Makmur di Nagan Raya, Rekan Jati difonis selama 3 tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang penutup DPN Tipikor Banda Aceh. Selain pidana penjara, terdakwa dalam kasus korupsi dana desa tersebut juga diharuskan membayar denda 50 juta subsider di 6 bulan kurungan. Dilansir dari Serambi, di mana Rabu kemarin, SIPP PN Banda Aceh menjelaskan mantan geci yang kini buron juga diharuskan membayarkan uang pengganti 445 juta kepada terdakwa. Vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum di mana dikejari Nagan Raya dalam sidang sebelumnya.

Rekan Jati, seperti yang diketahui ya, Kejari Nagan Raya menetapkan mantan gecik desa Simpang Deli, Kampung Kecamatan Darul Makmur Alaidin, Nagan Raya sebagai tersangka korupsi dana desa. Sejak ditetapkan tersangka, Alaidin langsung melarikan diri meski sudah berulang kali dilakukan pemanggilan, termasuk saat sidang dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Rp103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas, segudang aktivitas yang bermanfaat ataupun yang sedang berjuang di pagi hari ini. Rekan Jati, alhamdulillah ya, banyak hal pastinya yang mungkin Rekan Jati kira itu tidak merasa baik untuk diri sendiri, padahal itulah yang terbaik untuk kita jalani setiap harinya gitu. Karena percayalah, setiap takdir yang kita jalani itulah yang terbaik untuk kita. Selalu merasa bahagia ya, jangan bahagia gimana-gimana, maksudnya apapun yang kita jalani ya selalu bersyukur dan merasa bahagia. Rekan Jati, bisa dong ya mulai pagi ini dengan senyum terbaik Anda, Rekan Jati, untuk orang di sekitar, biar moodnya juga kembali baik gitu ya. Karena kalau mood kita baik, biasanya itu menentukan banget seharian kita bakalan gimana gitu. Jadi selalu memperbaiki mood dan selalu beri afirmasi positif untuk diri sendiri, biar merasa gak down ya untuk menjalani hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selain ini juga Tatia masih menemani Rekan Jati di lintas daerah di pagi hari ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Rekan Jati yang mungkin sedang berjuang di pagi hari ini, ataupun yang sudah mulai bekerja, ataupun rekan Jati yang sedang menuju dalam perjalanan menuju tempat tujuan ya, hati-hati, selalu perhatikan lalu lintas Anda. Dan juga perhatikan spion Anda, rekan Jati, mana tahu ada orang yang mau nerobos ataupun mau cepat-cepat, jadi kita bisa geser gitu ya, biar gak ada terjadi yang tidak diinginkan. Dan selalu perhatikan sen Anda, rekan Jati, jangan sen kanan tapi lurus terus gitu, dan sen kanan tapi belok kiri. Itu berbahaya banget untuk orang yang di belakang, jadi bisa dong ya lebih memperhatikan hal-hal, mungkin kita menganggap itu kecil, tetapi itu sangat penting dan berarti bagi keselamatan banyak orang. Dan juga rekan Jati, di pagi hari ini Tetia juga masih menemani rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Sukamakmur, di mana BMKG kembali memprediksi cuaca barat selatan Aceh 2 hari ke depan, rekan Jati, bahwa potensi hujan hingga petir, di mana potensi tersebut perlu diwaspadai sehingga terhindar dari kasus warga yang disambar petir hingga meninggal dunia di Nagan Raya dan juga Aceh Jaya baru-baru ini. Saat ini rekan Jati, hujan disertai petir, warga diimbau tidak berada di tempat terbuka seperti di sawah dan juga lapangan bola. Rekan Jati, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya menjelaskan untuk suhu di barat selatan Aceh 22-32 derajat Celcius dan kelembapan 70-97%. Hal tersebut ya berpotensi diwaspadai sehingga terhindar dari kasus warga yang disambar petir hingga meninggal dunia. Rekan Jati ya, untuk warga yang di sekitar Nagan Raya waspadai potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Aceh bagian barat dan juga bagian selatan pada yang dapat disertai petir dan angin kencang. Rekan Jati dijelaskan bahwa kecepatan angin di barat selatan itu 23 km per jam ya arah barat. Dan juga 8 kabupaten atau kota wilayah dikenal dengan sebutan Barcela, yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan juga adanya Simelu, Abdia, Aceh Selatan, Rengan Jati, Subuh Salam, dan Aceh Singkir. Perlu juga diwaspadai gelombang laut, terutama nelayan, untuk terus hati-hati. Karena BMKG juga memprediksi ketinggian gelombang laut di perairan barat selatan adalah 1,5 hingga 2,5 meter. Kita beralih ke Banda Aceh, rekan Jati. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Banda Aceh menggelar kejuaraan bola voli antar pelajar SMA, MA, SMK sekota Banda Aceh. Kejuaraan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-820

21 Kota Banda Aceh. Tersebut ya Rekan Jati memperebutkan Piala Wali Kota Banda Aceh. Ajang tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari 21 di hari ini Rekan Jati sampai 24 Mei mendatang di tahun 2026 di Gor Dispora di kawasan Pango. Rekan Jati, di mana Ketua Umum PBVSI Kota Banda Aceh Aulia Rahman menyatakan sebenarnya kegiatan bola voli tersebut sudah lama dijadwalkan sebagai bentuk keseriusan PBVSI Banda Aceh dalam mencari atlet muda. Ketua KNPI juga menambahkan bahwa PBVSI di mana Kota Banda Aceh akan berupaya membuat turnamen berbentuk pembinaan baik untuk putra dan putri sebagai ajang scout talent atau mencari bibit muda. FM, kita beralih ke Pidijaya. Setelah cukup lama Rekan Jati mengalami kevakuman, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pidijaya bersiap menggelar musyawarah daerah pada awal bulan depan ya, ditepatnya pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2026. Ajang tersebut menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat kepemudaan di Kabupaten Pidijaya dan juga sebagai forum konsolidasi organisasi dan juga memilih ketua KNPI Pidijaya untuk periode mendatang.

biarkan jati di mana ya. Dengan adanya musyawarah tersebut, diharapkan pemuda-pemudi terbaik PD Jaya dapat mengambil bagian dalam musda tersebut. KNPI merupakan laboratorium kepemimpinan masa depan yang melahirkan generasi unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keterlibatan aktif generasi muda sangat dibutuhkan rakan jati dalam mendorong pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan sosial dan juga perkembangan zaman yang semakin dinamis.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati masih di zona sarapan pagi. Di pagi hari ini bersama Tatia ya, menemani Rekan Jati yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang santai-santai. Rekan Jati mungkin yang hari ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, semoga pekerjaannya dipertemukan yang cocok lah ya. Jangan nanti setelah diterima gak cocok jadi beban gitu ya. Jadi apapun yang diperjuangkan semoga sesuai keinginan hati dan lancar ke depannya. Yang sedang mungkin membuka toko, semoga ya mudah rezekinya dan juga lancar ya, makmur sejahtera ya. Dan juga yang sedang menuju ke pasar untuk berbelanja ya, semoga bahan pokoknya juga masih stabil, karena kalau mau dekat lebaran biasanya bakalan naik drastis gitu ya. Bisa naik 20.000 30.000 ke atas. Jadi Rekan Jati, yuk dipersiapkan dari sekarang yang mungkin mau belanja pembuatan kue untuk lebaran ataupun beli pakaian. Apapun itu Rekan Jati, semoga hal-hal baik menyertai Anda. Pasang terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. 2 3

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati. Selamat pagi yang mungkin rekan Jati baru saja bergabung dan konsen di 103.6 Jati FM di pagi hari ini di zona sarapan pagi. Jadi pagi hari ini Tatia juga masih menemani rekan Jati di lintas daerah dilaporkan dari Biren. 2 hari pelayanan administrasi kependudukan di Pesangan Biren. Selasa dan Rabu kemarin rekan Jati berlangsung di gedung serbaguna kantor camat Pesangan. Kegiatan tersebut rekan Jati dilaksanakan oleh tim dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biren. Ratusan warga melakukan perekaman KTP dan juga menyelesaikan administrasi kependudukan lainnya.

Ya, Rekan Jati, di mana ya pelayanan ya yang dilakukan oleh para dari dinas ya tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat, khususnya warga terdampak banjir hidrometeorologi yang sebelumnya Rekan Jati mengalami kendala dalam pengurusan dokumen akibat musibah banjir beberapa waktu lalu. Melalui pelayanan jemput bola, Rekan Jati yang masyarakat tidak perlu datang ke kantor di Sdukcapil di pusat kabupaten. Selain mempercepat proses pelayanan, warga juga dapat langsung menerima dokumen yang selesai diproses di lokasi kegiatan. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Biren. Polres Biren melalui Satuan Lalu Lintas ya, di Rabu kemarin menggelar sosialisasi penanganan gawat darurat dan pengajaran peduli keselamatan berlalu lintas di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, di mana Rekan Jati di Biren. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pertemuan yang dihadiri oleh rektor dan para jajarannya dan juga ratusan mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Uniki Dr. Zainuddin Iba mengajak seluruh sivitas akademika untuk selalu mempersiapkan kelengkapan kendaraan sebelum berkendara. Di mana Rekan Jati ditekankan pentingnya penggunaan helm ya, serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Karena Rekan Jati ya, yang diamati oleh serambinews.com pada sesi sosialisasi, di mana selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Biren menyampaikan bahwa keselamatan merupakan kunci utama dalam berkendara. Oleh sebab itu, Rekan Jati, seluruh aspek keselamatan harus dipersiapkan dengan baik sebelum memulai perjalanan. Dalam acara tersebut, Rekan Jati ya, yang dihadiri oleh Polres, di mana sosialisasi berlangsung interaktif. Para mahasiswa tampak antusias mengikuti praktik tersebut. Melalui sesi tanya-jawab yang membuat mahasiswa semakin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keselamatan berlalu lintas serta penanganan gawat darurat. Sebelum kegiatan berakhir juga, Rekan Jati, panitia turut memberikan hadiah berupa helm kepada dosen dan juga mahasiswa yang aktif bertanya selama kegiatan berlangsung. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke Banda Aceh, Rekan Jati, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mendesak pemerintah di Aceh melakukan percepatan serapan anggaran transfer keuangan daerah untuk penanganan bencana Aceh. Hal tersebut, Rekan Jati, mengingatkan realisasi anggaran hingga Mei 2026 ini dinilai masih sangat rendah. Di mana sekarang ya, anggaran dari pusat juga sudah digelontorkan, sudah dianggarkan, karena ini merupakan konsep ya, adalah status darurat, Rekan Jati. Jadi harapannya nantinya akan dilakukan percepatan. Hal tersebut, Rekan Jati, disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Aceh serta perwakilan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

di mana rekan jati para anggota KPK juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan membantu mengatasi hambatan ya jika memang terjadi terdapat permasalahan birokrasi dengan pusat. Di mana kuncinya pada komunikasi rekan jati selama ini Pemda, pemerintah daerah banyak menyampaikan berbagai persoalan dan kendala dengan kementerian. Namun hanya sebatas di lisan saja tanpa ada surat resmi. Dalam hal alokasi sendiri anggaran penanganan bencana di Aceh, di mana pihak dari Harun sendiri ya tidak melakukan pengawasan secara langsung melainkan kolaborasi bersama pihak terkait seperti BPKP atau aparat penegak hukum setempat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rengan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 8.55, gak kerasa banget. Yang mau bekerja sebentar lagi ya, mau bekerja di jam 9 atau di jam 10 udah bisa siap-siap gitu ya. Jangan sampai nanti pening sendiri gitu, karena di situ mau masuk, di situ baru siap-siapnya. Jadi bisa dimulai dari sekarang untuk persiapannya. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Apa kabarnya Rekan Jati di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya, untuk menjalani hari setiap harinya. Dan juga penuh semangat dan hati kita semua Rekan Jati dipenuhi hal-hal baik buat yang sudah mulai aktivitas dari tadi subuh mungkin, atau yang lagi siap-siap kerja sekarang, atau yang mau buka toko, mau mulai mengajar, atau di kantor sekarang lagi bekerja, atau di jalan lagi cari angin ya pagi hari ini, atau yang sedang olahraga di pasar, sedang berjuang, semuanya Rekan Jati, apapun aktivitas Anda, selalu penuh rasa percaya diri dan selalu bersyukur untuk menjalani hari setiap harinya. Karena sudah bisa memulai hari, untuk hari baru aja itu sudah sangat luar biasa ya. Hal yang perlu kita syukuri, kita masih bisa bernafas di pagi hari ini. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, kita beralih ke lintas nasional, dilaporkan dari Jakarta. Sebuah unggahan di media sosial TikTok di mana mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa memberikan penjelasan terkait pemangkasan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil. Di mana Rekan Jati, pegawai pemerintah juga dengan perjanjian kerja ya, P3K, TNI, dan Polri. Unggahan tersebut menarasikan bahwa pemerintah melakukan pemangkasan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara dan aparat keamanan sebagai upaya penghematan anggaran. Namun Rekan Jati, benarkah pemerintah memangkas gaji ke-13 untuk PNS, P3K, TNI, dan Polri dalam akun TikTok tersebut? Dimana berdasarkan hasil penelusuran Rekan Jati, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa pemerintah memangkas gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI, dan juga Polri. Melalui akun Instagram resmi juga Rekan Jati, Kementerian Keuangan ya Republik Indonesia menegaskan bahwa informasi mengenai pemangkasan gaji ke-13 tersebut merupakan berita bohong atau hoax. Selain itu, dilansir dari Antara juga Rekan Jati, di mana Purbaya Yudi Sadewa dalam unggahan tersebut diambil saat wawancara di kantor Kementerian Keuangan. Dalam wawancara tersebut, Purbaya membahas sistem agar pemerintah daerah tidak lagi mengedepankan dana di perbankan, bukan mengenai pemangkasan gaji ke-13. Jati FM, kita beralih ke Kabupaten Serang, Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis, dengan menekankan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya. Ditekankan Rekan Jati, pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan regulasi. Dan juga Rekan Jati, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 lalu melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG.

Rekan Jati, di mana anggaran program MBG pada tahun 2025 mencapai 71 triliun dengan realisasi 72,5% atau 51,5 triliun per 31 Desember 2025. Sementara pada tahun 2026 ini, Rekan Jati, anggaran yang semula 535 triliun dipangkas menjadi 268 triliun. Ditegaskan besarnya anggaran meningkatkan potensi risiko penyimpangan sehingga pengawasan perlu diperkuat. Di mana selain itu juga Rekan Jati, KPK juga menilai program dari MBG tersebut dalam memberikan dampak berganda yang signifikan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. Sementara itu juga ya Rekan Jati, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana pada 21 April lalu tahun 2026 menyampaikan apresiasi atas kajian KPK terkait tata kelola program MBG. FM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Jakarta. Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari 1 triliun Rekan Jati untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi, yakni Rekan Jati di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta mengatakan bahwa penyaluran penanganan bencana berlanjut. Targetnya dimulai pada pekan depan, di mana melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Di mana Rekan Jati, ditegaskan bahwa seluruh proses pencairan dan penyaluran dana terhadap Aceh, Sumatera, dana bantuan tersebut wajib berbasis pada data berjenjang yang diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian juga dilakukan verifikasi final oleh Badan Pusat Statistik demi menjaga akuntabilitasnya.

103,6 Jati FM, kita beralih ke Bandung, masih di lintas nasional. BPJS Kesehatan tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, agar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi syarat bagi mahasiswa baru saat mendaftar ke perguruan tinggi.

di mana Reganjati, kepesertaan JKN yang aktif akan memberikan perlindungan kesehatan bagi mahasiswa selama menjalani pendidikan, terutama Reganjati bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan tinggal berpindah-pindah tempat. Lebih menguntungkan apabila mahasiswa punya jaminan kesehatan Reganjati ya selama kuliah, terutama mereka yang mungkin berada di luar kota. Dan juga Reganjati dikatakan bahwa kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepesertaan aktif JKN di kalangan mahasiswa. Rektor Universitas Pajajaran Arief Syamsulaksan Kartasasmita mengatakan kebijakan serupa telah diterapkan di Unpas sejak 2 tahun terakhir, di mana dinilai kepesertaan aktif BPJS Kesehatan penting Reganjati karena kampus kerap menghadapi kasus mahasiswa yang tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan namun tidak memiliki jaminan kesehatan. .3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati yang baru saja bergabung, selamat pagi. Dimana pagi hari memang selalu punya cerita ya. Ada yang bangun dengan semangat baru, ada juga yang masih mengumpulkan mood gitu setelah alarmnya nemenin berkali-kali, tapi ngerasanya itu seperti musik yang mengalun ya. Tapi apapun suasananya, Rekan Jati semoga hari ini jadi hari yang terasa lebih ringan untuk dijalani dan banyak kabar baik untuk kita yang datang menghampiri. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM. Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Bende, Cirebon, Jati. Masih di zona sarapan pagi di 103,6 Jati FM ya. Ya Rekan Jati ya, dan semoga pagi ini Rekan Jati aktivitasnya hari ini lancar ya, rezekinya juga dipermudah, langkah kita bersama dijaga dan hatinya tetap selalu penuh dengan kebahagiaan. Dan semoga pagi ini bukan cuman jadi awal aktivitas kita Rekan Jati, tapi juga jadi awal dari banyak hal yang baik yang datang dalam hidup kita. Untuk Rekan Jati yang kalau hari ini terasa berat, gak perlu ngerasa itu terlalu berat ya, pelan-pelan saja. Kalau hari ini merasa menyenangkan dan bahagia, jangan lupa untuk bersyukur untuk atas apa yang digapai untuk pagi ini. Ya Rekan Jati, kita akan beralih ke lintas internasional, dilaporkan dari Brussels, di mana NATO dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan operasi pengawalan kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hor-

diskusi dalam sebuah pertemuan pemimpin NATO pada 7 dan 8 Juli 2026 mendatang. Para negara anggota NATO yang jadi di mana dilaporkan khawatir pemblokiran Selat Hormuz yang berkepanjangan bisa memicu guncangan ekonomi yang lebih luas. Rekan JT, kita beralih ke Tel Aviv, di mana aparat Zionis Israel disebut tak akan mengenakan tuntutan kriminalitas terhadap 9 warga negara Indonesia yang sedang ditahan. Mereka saat ini tengah dalam proses pemeriksaan dokumen. 9 warga Indonesia dalam kondisi sehat sekarang. Di mana rekan jati ya, di Tel Aviv, aparat Israel sejauh ini tak menemukan unsur kriminalitas terkait aksi para warga negara Indonesia yang mencoba menembus Gaza, di mana mereka memunculkan potensi pembebasan lebih lekas para warga negara Indonesia tersebut. Saat ini 9 warga negara Indonesia tersebut sedang menjalani pemeriksaan dokumen di pelabuhan Ashdod dan juga di wilayah yang dikuasai Israel. Kendati demikian rekan jati, pemeriksaan tersebut terhambat karena banyak petugas libur sehubungan hari libur keagamaan di Israel. Rekan jati, di mana Israel telah menculik 9 warga Indonesia termasuk 4 wartawan, di mana mereka ditangkap di perairan internasional dekat Siprus, sekitar 250 mil laut dari Gaza. Di antara yang ditangkap adalah 2 jurnalis Republika, Bambang Nuroyono dan Toudi Badai. Rekan jati, kita masih dari Tel Aviv, di mana panitia Global Sumut Flotilla menyatakan para peserta aksi yang diculik oleh pasukan Israel mulai tiba di pelabuhan Ashdod atau Ashdod di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Informasi tersebut rekan jati disampaikan dalam pembaruan terbaru kepada keluarga dan kerabat para relawan yang ditahan. Rekan jati, konfirmasi yang telah diterima oleh Republika ya, bahwa para peserta yang diculik telah tiba di pelabuhan Ashdod di Palestina yang diduduki, di mana demikian pernyataan dari tim komunikasi keluarga dan juga sahabat Global Sumut Flotilla. Rekan jati, kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari Tel Aviv. Panitia Global Sumut Flotilla menyatakan kemungkinan para peserta armada Global Sumut Flotilla yang diculik Israel akan dibawa ke penjara Ketziot, di mana otoritas konsuler dilaporkan mulai menyiapkan pendampingan bagi para aktivis internasional dan juga jurnalis yang ditahan Israel, termasuk dari Indonesia sendiri. Rekan jati, dalam keterangan resmi yang dirilis oleh panitia pelayaran, informasi terbaru dari pihak konsulat menyebutkan di mana pemerintah Israel akan mulai mengatur kunjungan bantuan konsuler setelah para relawan tiba di pelabuhan Ashdod dan dipindahkan ke penjara Ketziot. Nantinya rekan jati, pelabuhan Ashdod disebut menjadi lokasi awal pemrosesan para aktivis sebelum mereka dibawa ke Ketziot Prison, fasilitas penahanan yang selama ini dikenal sebagai tempat penahanan warga Palestina dan tahanan keamanan. Ya rekan jati, penjara Ketziot yang berada di Gurun Negev selama ini kerap menjadi sorotan organisasi hak asasi manusia internasional. Fasilitas tersebut beberapa kali dituduh menjadi lokasi penahanan dengan dugaan kekerasan terhadap tahanan Palestina maupun tahanan administratif. Di mana rekan jati, penjara tersebut ya terletak di tengah Gurun Negev yang tandus sekitar 70 km dari Be'er Sheva. Kompleks penjara tersebut juga sudah lama menjadi momok bagi warga. Di kalangan tahanan Palestina, tempat tersebut lebih dikenal sebagai Ansar 3, di mana merujuk pada kamp tahanan serupa yang dibangun Israel di Lebanon Selatan pada era pendudukan. Selain kekerasan fisik rekan jati, Ketziot juga lama dituduh menjalankan praktik penahanan administratif secara luas, yakni penahanan tanpa dakwaan maupun pengadilan terbuka. Praktik tersebut rekan jati terus menjadi

sasaran kritik kelompok HAM internasional. .6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Berakhir kita di zona serapan pagi di pagi hari ini ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Seperti yang ngucapin, tidak perlu menjalani hari dengan sempurna, Rekan Jati. Cukup jalani dengan hal yang tenang dan niat yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Tuna, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati.

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di zona sketsa keluarga ya. Membangun negeri dari keluarga. Tentunya sampai dengan di jam 12 siang. Jangan kemana-mana ya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Inspirasi sehat.
6: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya, kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM, bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.
4: Inilah 103,6

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih terus beraktivitas di kesempatan hari ini ya. Bertepatan di tanggal 21 Mei, Rekan Jati, dan kita ada di hari Kamis ya. Dan seperti biasa ya, di zona sketsa keluarga, saya menghadirkan topik-topik seputar keluarga dan anak, Rekan Jati. Pagi hari ini saya mau berbagi ke Anda, Anda juga boleh berbagi ke saya, Rekan Jati ya. Kapan sih sebenarnya anak boleh punya gadget sendiri gitu ya? Ini ada disarankan oleh psikolog UGM yang saya kutip dari kompas.com. Yang mana memang penggunaan gadget pada anak masih menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua di era digital ini, Rekan Jati. Di satu sisi, perangkat digital dapat membantu proses belajar dan juga hiburan anak. Namun, di sisi lain memang penggunaan gadget terlalu dini juga dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, hingga kebiasaan anak dalam jangka panjang. Nah, ada dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu Teresia Novi Puspita Chandra, SPSI, MSI, PhD, menilai tahap usia anak membutuhkan pendekatan pengasuhan yang berbeda, terutama sebelum anak mengenal dunia digital secara intensif. Jadi menurut Novi, usia anak di bawah 7 tahun ya, belajar terutama melalui peniruan terhadap perilaku orang tua dan lingkungan sekitarnya. Jadi usia 0-7 tahun itu, Rekan Jati, anak ini belajarnya pakai bawah sadar. Jadi mereka mendownload semuanya gitu ya, termasuk cara ngomong orang tua, cara bersikap orang tua, cara orang tuanya di rumah bekerja, berjalan, itu semua ditiru anak ya. Dan ia menjelaskan, Rekan Jati, pada usia 0-7 tahun, anak belum banyak menggunakan penalaran dalam memahami perilaku. Benar ya, anak itu memang meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena itu apa yang mereka lihat sehari-hari akan mudah direkam dan ditiru. Mulai dari cara berbicara hingga kebiasaan menggunakan gadget ya. Nah, ini diharapkan Jati. Kalau orang tuanya pun dilihat tidak lepas dari namanya gadget ya, anak akan meniru. Jadi, memang orang tua perlu memberikan contoh langsung melalui kebiasaan yang sehat di rumah, termasuk dalam penggunaan gadget dan pola komunikasi sehari-hari. Jika orang tua terlalu sering fokus pada ponsel saat bersama anak, kebiasaan tersebut juga dianggap normal oleh anak, Rekan Jati. Sebaliknya, interaksi hangat, komunikasi langsung, serta aktivitas bersama, ini dapat membantu perkembangan sosial dan emosional anak. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut, Rekan Jati ya. Apa sebaiknya yang dibiasakan, terutama ketika orang tua ada di tengah-tengah keluarga, karena ini bisa berpengaruh kepada kebiasaan si anak juga.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 CTFM, Tahatok Banda Aceh, kolaborasi yang sangat epic sekali antara Callum Scott dan Lionel Lewis dengan You Are The Reason. Masih terus menemani kebersamaan kita tentunya. Dan masih berbicara tentang usia berapa sih rekan jati anak yang sebaiknya itu diberikan gadget ya. Nah, kalau tadi saya sudah infokan ke Anda rekan jati ya, menurut psikolog Novi dari UGM bahwa anak itu meniru, mencontoh orang tuanya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dari usia 0 sampai 7 tahun ini akan ditiru oleh si anak. Jadi sebaiknya memang anak dibiasakan melakukan berbagai aktivitas alami sebelum terlalu intens mengenal dunia digital. Seperti membaca buku gitu ya. Itu kan udah mulai belajar membaca rekan jati di usia 6-7 tahun. Berbicara dengan keluarga, bermain di luar rumah, berolahraga gitu ya. Hingga membantu pekerjaan ringan yang ada di rumah. Jadi direkomendasikan oleh Novi rekan jati anak memiliki gadget pribadi setelah usia 12 hingga 13 tahun. Jadi ini dilihat juga ya tahapan-tahapan perkembangan anak. Karena pada usia 12 sampai 13 tahun kemampuan sosial, emosional dan sensori anak dinilai sudah lebih berkembang. Dan di bawah usia 12-13 tahun rekan jati mereka harus dilatih dulu ya. Jadi usia anak 7 hingga 12 tahun ini mulai diajak berdialog mengenai aturan dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Jadi pada fase ini orang tua dapat menjelaskan alasan dibalik pembatasan screen time atau penggunaan gadget agar anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi sebelum dikasih nih rekan jati ya, dikomunikasikan dulu, diajari dulu rekan jati ya. Dan diingatkan penggunaan gadget terlalu dini tanpa pendampingan. Nah ingat, ini harus ada pendampingan ya. Ini dapat membentuk ketergantungan karena menjadi kebiasaan sejak kecil. Ya kalau sudah kecil, dari kecil sudah terbiasa rekan jati, nanti sulit untuk mengembalikannya. Karena ini sudah jadi kebiasaannya, jadi habit juga. Karena itu memang didorong orang tua membangun interaksi langsung dan komunikasi yang hangat dengan anak sejak dini agar perkembangan emosi dan sosial anak berjalan lebih optimal. Jadi memang di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, pendampingan orang tua tetap menjadi kunci agar anak dapat mengenal dunia digital secara sehat dan seimbang.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di zona sketsa keluarga dan masih saya Casey yang menemani Anda, Rekan Jati, sampai dengan di jam 12 siang ya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri ketika anak

menggunakan gadget, rekan Jati. Dan penggunaan gadget pada anak usia dini ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan dan kesehatan saat ini ya. Karena paparan layar digital yang berlebihan berpotensi juga menghambat kemampuan bahasa, interaksi sosial, hingga memicu gangguan fokus pada anak. Ya memang harus dibatasi rekan Jati ya. Bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri gitu ya? Bagaimana sih cara Anda membatasi penggunaan gadget pada anak? Atau ini masih menjadi tantangan tersendiri dan Anda mengalami kesulitan untuk mengatur anak menggunakan gadget atau tidak rekan Jati ya? Karena kadang-kadang daripada rewel gitu ya, daripada gak bisa diem gitu ya, kadang orang tua gak sabar anak dikasih gadget dan tidak dibatasi. Nah, berdasarkan pantauan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ini orang tua wajib menerapkan aturan batas waktu layar atau screen time yang ketat rekan Jati ya. Apalagi untuk anak usia dini rekan Jati, di bawah usia 2 tahun sebaiknya sama sekali tidak diberikan akses gadget kecuali untuk keperluan panggilan video bersama keluarga. Bagaimana triknya? Ya, Anda punya trik dan tips rekan Jati, boleh dong bagikan ke saya juga ya. Kalau Anda mau bergabung di 0811-682-1036 boleh kasih tahu ya. Dan trik efektif yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan mengenai area dan waktu bebas gadget di dalam lingkungan rumah tangga. Misalnya rekan Jati ya, ini Anda terapkan atau tidak rekan Jati ya? Dilarang keras menggunakan ponsel saat sedang berada di meja makan atau 1 jam sebelum memasuki waktu tidur malam. Kemudian gantikan waktu bermain smartphone tadi gitu ya, dengan mengajak anak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan seperti bermain bola ya, atau bersepeda bersama gitu, atau aktivitas lainnya rekan Jati, yang tentunya ini bisa membuat kreativitas anak semakin meningkat dan juga bisa melatih ketangkasan fisik anak secara alami. Jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Kemudian orang tua juga ya, memang ya orang tua yang sangat berperan rekan Jati, apalagi orang tua juga menjadi contoh nyata dengan tidak sibuk menatap layar ponsel saat menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak. Jadi kalau sedang dengan anak-anak gitu rekan Jati, jangan malah orang tuanya sibuk dengan handphone gitu ya. Karena tadi seperti saya bilang rekan Jati, anak adalah peniru ulung, sehingga perilaku digital orang tua akan sangat menentukan kebiasaan yang tentunya ini akan diadopsi anak di rumah. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan fitur parental control rekan Jati ya. Ini ada fitur parental control yang tentunya tersedia di perangkat untuk menyaring konten-konten yang tidak sesuai dengan usia perkembangan psikologis anak. Jadi pengawasan yang bijak dari orang tua akan melindungi anak dari bahaya kecanduan game digital dan paparan informasi negatif dari internet. Jadi memang teknologi harus digunakan sebagai alat bantu edukasi yang interaktif, bukan sebagai pengasuh elektronik bagi anak. Jadi penting ya rekan Jati, dampingi tumbuh kembang anak dengan membatasi screen time demi masa depan generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter kuat pastinya ya. Oke, jadi harus ada usaha terus-menerus. Kebiasaan juga rekan Jati harus dilakukan terus-menerus dan terus-menerus ya.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, satu nomor dari Michael Jackson dengan Man in the Mirror. Menemani kita Rekan Jati di 53 menit lepas dari pukul 10 ya. Waktu berjalan terus, selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Untuk Anda yang ada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan Rekan Jati ya. Walaupun lalu lintas tidak begitu padat di Kota Banda Aceh, apalagi di jam-jam sekarang, tapi kehati-hatian dan tetap tertib, taat terhadap peraturan lalu lintas itu diperlukan ya. Yang ini adalah Andra and the Backbone, sempurna.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM, bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Inspirasi sehat.
3: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM, bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor dari tangga dengan hebat ya. Masih terus menemani kita tentunya rekan Jati di zona sketsa keluarga hari ini. Bertepatan dengan 21 Mei 2026 dan masih saya Casey yang menemani Anda. Kita sudah live juga di TikTok rekan Jati ya. Ada Agus Helmi, ada Aka Kira, ada siapa lagi? Ada Real, ada DJ Gri ya, yang sudah bergabung via TikTok di kesempatan pagi jelang siang ya. Kita ada di zona sketsa keluarga rekan Jati, yang mana memang zona sketsa keluarga ini membahas tentang ekonomi keluarga, kemudian relationship juga ya, hubungan antara orang tua, anak ya. Dan yang kita bahas dari jam 10 tadi rekan Jati adalah penggunaan gadget pada anak ya. Menurut Anda rekan Jati, berapa sih usia anak yang memang pantas gitu ya, yang layak gitu ya, yang memang bisa kita berikan gadget? Kalau tadi psikolog dari Universitas Gajah Mada yang saya kutip dari kompas.com mengatakan, yaitu Teresia Novi Puspita Chandra, bahwa memang usia anak itu di usia 12-13 tahun baru bisa dibelikan gadget rekan Jati ya. Karena usia 0-7 tahun itu anak lebih banyak meniru orang tuanya, dan dia masih dalam proses belajar. Jadi ketika dia sudah usia 12 tahun lah rekan Jati ya, anak sudah bisa diberikan gadget, tapi dengan adanya kesepakatan yang tentunya harus dikomunikasikan antara orang tua dan anak rekan Jati. Bahkan orang tua bisa menerapkan yang namanya pembatasan ya. Jadi ada rule-nya, ada aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua. Jadi itu harus memang disepakati dengan anak ya. Dan kemampuan komunikasi orang tua juga perlu terus dilatih rekan Jati tentunya. Ini untuk membangun hubungan yang sehat dengan anak di tengah tantangan era digital saat ini. Karena memang banyak sekali orang tua tanpa sadar memiliki persoalan komunikasi karena tidak terbiasa mendengarkan maupun berdialog secara mendalam dengan orang lain ya. Nah, itu balik lagi ke kita ya. Kalau kita diajak ngobrol lama atau mendengarkan orang lain lama, kita betah apa enggak rekan Jati ya. Itu sebenarnya bisa jadi ukuran. Dan kebiasaan komunikasi masyarakat saat ini memang cenderung singkat, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan praktis, sehingga kemampuan mendengarkan perlahan melemah. Padahal anak ini membutuhkan orang tua yang mampu hadir mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, termasuk ketika berdiskusi kepada anak-anak mengenai penggunaan gadget ini rekan Jati ya. Kadang-kadang memang orang tua kalau sudah tidak boleh, tapi penting ya orang tua juga bisa mendengarkan isi hati anak gitu ya, diskusi, kemudian akhirnya mencari solusi yang sama-sama disepakati, yang akhirnya anak juga mengerti ketika memang ada aturan, ada rule, itu bukan untuk orang tua tapi untuk kebaikan si anak juga ya. Gimana dengan Anda rekan Jati? Masihkah mengalami kesulitan membatasi penggunaan gadget pada anak? Sepertinya ya. Banyak memang ini adalah tantangan tersendiri bagi orang tua. Tapi sikap tegas dari orang tua itu dibutuhkan. Dan juga ya memang itu tadi, kemampuan berkomunikasi dengan anak, yang tentunya anak itu harus paham dulu rekan Jati, kenapa dilarang, kenapa dibatasi. Ketika dia memang paham kenapa dilarang dan dibatasi, dia akan mengerti dan dia akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, sehingga dia juga secara otomatis membatasi dirinya dalam penggunaan gadget ya.

0: masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati.

Terus dari 103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh, ada Lala Carmela yang menemani kita dengan Hasrat Cinta ya. Ini adalah nomor lama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Yana Yulio, rekan Jati ya. Yana Yulio tahu ya, penyanyi solo pria asal Indonesia dan juga personil dari Elva Singer, Hasrat Cinta, sudah terus menemani kita di 103,6 JTA FM. Untuk Anda yang konsen via streaming, dimanapun Anda berada, tidak harus di kota Banda Aceh, rekan Jati ya. Anda bisa mendengarkan kita via streaming di www.radiojtfm.com. Yang sudah gabung via TikTok ya, ada Liza, ada Rizka Sarvita ya, selamat siang. Dan juga ada siapa nih, Nita Mapali yang juga bergabung via TikTok di kesempatan pagi siang hari ini ya. Semoga suasana yang menyenangkan masih terus menemani Anda, rekan Jati. Dan kita masih membahas seputar bagaimana sih cara usia gitu ya, usia anak menggunakan gadget tadi sudah dibahas, caranya juga seperti apa sudah kita bahas, rekan Jati. Yang berikut ini adalah strategi gitu ya, membatasi screen time pada anak. Kalau memang pola komunikasinya sudah baik, rekan Jati, anak juga akan mengerti kenapa dibatasi, rekan Jati ya. Karena memang penggunaan gadget pada anak usia dini yang tidak terkontrol, rekan Jati, ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan dan kesehatan modern saat ini ya. Tadi sudah saya informasikan juga, paparan layar digital yang berlebihan ini juga berpotensi menghambat kemampuan bahasa, interaksi sosial, hingga juga memicu gangguan fokus pada anak. Penting ya, ada batasan waktu layar atau screen time yang ketat, rekan Jati. Jadi memang orang tua ini diharuskan ya memang membatasi penggunaan gadget pada anak, sekaligus juga orang tua harus melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang dilakukan bersama dengan anak. Sekalipun orang tua sudah capek dengan pekerjaan aktivitas kantor, kan Jati, tapi ketika bersama anak ya, anak ini harus ada aktivitas-aktivitas yang memang dilakukannya bukan hanya dia saja, tapi orang tua juga ikut terlibat. Aturannya termasuk, rekan Jati ya, kalau berada di meja makan, ini tidak boleh menggunakan handphone. Atau 1 jam sebelum memasuki waktu tidur malam, anak-anak tidak boleh memegang handphone, rekan Jati. Contoh nyata dari orang tua perlu ya. Kalau orang tua dilihat sibuk menatap layar ponsel, apalagi saat bersama anak-anak, tentu anak-anak juga akan protes ya. Ketika misalnya mereka dilarang, ya dia akan bilang, mama sama papa juga pegang handphone gitu ya. Jadi ketika pun anak sudah ada di usia boleh memegang handphone, rekan Jati, Anda penting mengaktifkan yaitu fitur parental control. Itu ada, rekan Jati ya. Tentunya kita bisa menyaring konten-konten yang tidak sesuai dengan usia perkembangan psikologis anak. Tentunya memang pengawasan yang bijak dari orang tua akan melindungi anak dari bahaya kecanduan game ya. Itu ada game digital, kemudian paparan informasi negatif yang muncul dari internet. Ya memang kita orang tua menginginkan yang terbaik bagi buah hati kita, rekan Jati ya. Apalagi sebagai orang tua, kita punya dorongan yang begitu kuat untuk melindungi, membimbing, dan memastikan keberhasilan anak di setiap aspek kehidupannya ya. Yang ini adalah Adele dengan Someone Like You. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTA.

untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital, dan tentu ini boleh diterapkan rekan Jati. Jadi dalam upaya pengaturan screen time, sekolah dapat mengajari siswa mengenali ruang-ruang digital yang aman untuk diakses serta norma dalam melakukan interaksi sosial di ruang digital. Jadi pengaturan screen time dapat dijalankan dengan memberlakukan area bebas gawai di area sekolah. Jadi ini bisa rekan Jati ya, itu dilakukan mungkin di perpustakaan atau tempat makan. Dan pengaturan screen break ya, adanya jeda, ini untuk melatih anak menjeda penggunaan gawai supaya bisa fokus belajar di sekolah. Jadi semasa jeda menggunakan gawai atau gadget, anak-anak juga bisa diminta melakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan tangan, leher, dan juga bahu. Jadi penting rekan Jati ya, bahwa di sekolah sudah diatur 3S ini tadi, di rumah juga boleh dilakukan rekan Jati ya. Jangan sampai sekolah sudah mengatur untuk adanya screen time, screen zone, dan screen break, tapi di rumah dibebaskan. Nah, ini tentunya akan menjadi konflik bagi anak-anak karena dia akhirnya mencari pembenaran. Di sekolah aja guru boleh, di rumah kenapa gak boleh? Gitu rekan Jati. Jadi penting ya bagi kita untuk memberikan pembatasan-pembatasan sekaligus pengertian kepada anak ya. Yang ini adalah kolaborasi NSYNC dan Gloria Estefan, spesial untuk Anda dengan Music of My Heart.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, satu kolaborasi yang sangat apik sekali rekan Jati antara Ari Lasso dan Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 Jati FM ya. Sudah memasuki sesi terakhir rekan Jati ya. Tadi ada yang bertanya, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan orang tua dalam tahap pencegahan dan juga ketika memang membatasi anak itu menggunakan gadget rekan Jati ya. Bagaimana kalau anak ini sudah kecanduan gitu ya? Jadi mengatasi kecanduan pada gadget ini bukan hal yang mudah, karena saat dikerjakan bisa saja muncul reaksi penolakan dari anak ya. Pernah gak ngalami rekan Jati ya, anak itu menangis, marah, ngamuk ya, hingga mogok makan atau sekolah ya, apalagi kalau sampai tantrum yang gak berhenti. Dan ini terkadang jika tidak segera diatasi, kecanduan dari gadget bisa mengganggu perkembangan si kecil rekan Jati. Ya memang kalau masih dalam batas wajar ya, itu memang banyak manfaatnya. Ini menjadi sarana hiburan, baik tontonan atau game, sehingga bisa digunakan sebagai pendukung pendidikan. Tidak jarang juga ya rekan Jati, anak itu punya kemampuan bernyanyi, menari, hingga musik itu dari gadget ya. Namun kalau sudah sampai terlalu sering kecanduan sampai gak bisa lepas rekan Jati ya, wah ini warning untuk kita orang tua, karena ini bisa mempengaruhi perkembangan dan kemampuan bersosialisasinya. Jika dibiarkan anak bisa sampai lupa makan rekan Jati ya, malas pergi sekolah, marah, nangis ya, apalagi saat gadgetnya diambil. Jadi cara mengatasinya rekan Jati tentunya jadilah contoh yang baik untuk anak ya, karena anak ini adalah peniru ulung. Nah, ini salah satu langkahnya, termasuk membatasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Tentukan durasi dan jadwal untuk bermain gadget, misalnya 1-2 jam dalam sehari rekan Jati. Selain itu, awasi juga ya, supaya dia tidak mengakses konten pornografi atau kekerasan. Jika gadget dilengkapi dengan fitur ada semacam pembatasan, Anda bisa gunakan fitur ini, termasuk pengawasan ya dari orang tua ya, parent control tadi bisa juga diterapkan. Dalam menerapkan batasan ini, Anda harus bersikap tegas ya. Latih sekecil untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum bermain gadget dan mengembalikannya dengan baik setelah selesai digunakan. Simpanlah gadget di tempat yang tidak diketahui oleh si kecil sehingga ia tidak bisa menggunakannya tanpa seizin dari bundanya. Buatlah aktivitas yang menyenangkan rekan Jati ya, bersama si anak. Jadi Anda bisa menggunakan aktivitas yang menyenangkan ya, agar pikiran si kecil teralihkan. Ya ajak dia bersepeda atau lari pagi, memasak bersama, menggambar atau mewarnai bersama ya. Terapkan juga wilayah bebas gadget di rumah rekan Jati ya, misalnya di ruang makan, ruang keluarga, ataupun juga kamar tidur. Beritahu si anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama ya, bisa terjadinya sakit mata gitu ya. Kemudian jelaskan pada si kecil dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dia rekan Jati, bahwa gadget dan internet bisa menjadi tempat yang berbahaya untuknya, apalagi dia kalau bermain di media sosial. Kemudian berikan mainan yang sesuai usia anak, ini penting rekan Jati ya. Cara mengatasi anak kecanduan gadget lainnya adalah memberikan mainan sesuai usianya. Untuk anak usia 1-3 tahun, mainan yang cocok adalah mainan blok, puzzle, krayon, buku gambar, atau permainan profesi rekan Jati ya. Perlu diingat memang si kecil ini gak langsung setuju dan terbiasa dengan aturan-aturan baru mengenai gadget ini. Jadi memang butuh ekstra kesabaran dari orang tua, baik bunda maupun ayah ya, untuk berkompromi. Pastikan juga anggota keluarga yang lain bekerja sama membantu ya, untuk memang membatasi penggunaan gadget pada sekecil. Kalaupun langkah-langkah yang sudah Anda terapkan ini gak berhasil rekan Jati ya, dia tetap tidak bisa lepas atau dari gadgetnya, atau mulai mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di sekolah, jangan ragu untuk membawanya ke psikolog agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi kecanduan gadgetnya. Jadi butuh kerjasama dari keluarga. Kalau memang gak bisa, jangan ragu-ragu ya untuk meminta bantuan kepada ahlinya. Ke psikolog bisa dibawa rekan-rekan.

Rekan Jati, akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya Casey menemani Anda untuk zona sketsa keluarga hari ini ya, bertepatan dengan 21 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Kita bertemu lagi Rekan Jati di zona yang sama, di waktu yang sama. Untuk zona sketsa keluarga Kamis, ada saya Casey yang menemani Anda ya. Setelah ini jangan kemana-mana ya, ada zona rehat siang bersama rekan saya kalian nanti sampai dengan di jam 2. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Ibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu, meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi Kamis 21 Mei 2026 yang siap menemani Anda hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, Rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari Hivi, Gadis Sampul ya, yang membersamai kita pada siang hari ini ya. Dan masih bersama kalian hari ini di Zona Rehat Siang, dan hanya di 103,6 Jati FM, Dharma Benda Aceh tentunya, yang siap menemani Anda waktu istirahat Anda ya, Rekan Jati. Dari pukul 12 sampai nanti menjelang saya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ya, Rekan Jati. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan kita, kita angkat dulu nih satu penelpon pertama kita ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zu.
1: Waalaikumsalam, Pocut.
0: Eh, kok Pocut sih, Kak Zu? Iya, Kak Zu. Kak Zu, apa kabar hari ini, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabarnya pasti baik dong.
0: Alhamdulillah. Kali alhamdulillah baik hari ini, Kak Zu. Dan tetap semoga baik. Ah, belum nih, Kak Zu. Kalau Kak Zu gimana? Udah makan siang belum?
1: Oh, sudah dong. Enggak apa-apa. Ini pasti ntar lagi diajak sama Pak Heri makan.
0: Waduh, Pak Heri. Takut ya didengar sama Pak Heri. Nah, Kak Zu.
1: Enggak apa-apa. Itu kan sebagai salah satu bantuan dari Kak Zu. Jadi dengan cara gini Kak Zu bilang Pak Erinya, oh ya betul juga ya, kasihan juga, ini tadi atau belum makan, nanti ntar lagi datang ya, kasih bungkus.
0: Kayak MBR ya?
1: Iya. Ya betul kan Pak Eri kan? Nah, Pak Eri gak ada yang bungkus.
0: Nah, Kak Zu, hari ini sebenarnya kali belum bahas tema, tapi kali ya ada tema nih hari ini, Kak Zu.
1: Kok tiap hari ada tema, kita gak hujan.
0: Tentu dong, Kak Zu. Di sana gimana cuacanya, hujan, Kak Zu?
1: Enggak. Alhamdulillah terik, tapi agak-agak mendung-mendung gitu juga.
0: Tapi kalau di Sabang itu ada lampu merah nggak sih, Kak Zu?
1: Lampu kuning yang ada.
0: Lampu kuning ya. Berarti Kak Zu nggak relate nih sama sama tema kita hari ini nih, Kak Zu. Karena hari ini kalian mau bahas tentang pelajaran dari lampu merah nih. Tapi kalau boleh nih, Kak Zu kasih dong. Kalau bilang bukan inspirasi, tapi kalau Kak Zu lagi menghadapi lampu merah, biasanya apa sih yang sering Kak Zu pikirkan?
1: Yang Kak Zu pikirkan nanti, kok lama kali ya, apalagi di Banda. Tapi kok Kak Zu suka lampu kuning, kayaknya nggak ada lagi lampu kuningnya di Banda, di Sabah.
0: Oh, nggak ada?
1: Dulu ada lampu, ya itu, kalau kami ini kan nggak macet seperti di Banda ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, kalau di Banda ya... ngomel sendiri ya, aduh masih lama itu panasnya kan, sering waktu kasih kondisi ke Banda kan.
0: Jadi, benar sih,
1: agak
0: gimana Kak Zu
1: juga ya. Jadi ya mau dibilang apa, kita terobos takutnya dibilang kalau dia ada sisi-sisinya. Tapi kalau di daerah Senayung pernah tuh di lampu merah kebetulan kepala kosong ya udah terobos aja ada di pernah.
0: Oh gitu.
1: Nah, kita lihat situasi dulu.
0: Nah, hari ini Kak Zu mau request lagu apa nih, Kak Zu?
1: Tapi Kak Zu yang dibilang sama polisi ya, bilang deh Kak Zu.
0: Kalau polisi nggak dengar radio sih.
1: Ya, mudah-mudahan nggak dengar.
0: Iya, mudah-mudahan nggak dengar ya.
1: Nggak tahu nomor plat Honda Kak Zu, kendaraan Kak Zu aman.
0: Iya, benar-benar aman Kak Zu. Kak Zu, hari ini mau request lagu apa?
1: Karena Kak Zu ada jemur-jemur hari ini, aku ingin dengar Matahariku.
0: Wah, Matahariku dari...
1: Ayo, dari siapa? Ayo.
0: Dari Agnes. Iya nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Tapi, benar. Matahariku. Bentar, kita cari yang dari Agnes. Dengarlah Matahariku itu kan. Ada ini, dari Agnes ya, Kak Zu. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak Zu?
1: Oke, salam yang jelas buat Talia, selamat bertugas Talia.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat bercuap-cuap di situ.
0: Cuap-cuap ya.
1: Aduh, katanya penyiar itu bercuap-cuap di depan mikrofon.
0: Ya, tapi cuap-cuapnya ya semoga bermanfaat ya, Kak Zu ya.
1: Pastinya, apalagi kan banyak informasi-informasi yang Talia berikan. Utamanya sih kalau bagi Kak Zu, kalau berita tuh nomor sekian, tapi bagi Kak Zu kalau radio itu hiburan.
0: Iya, boleh ya. Selain untuk kalian nih, buat siapa lagi salam-salamnya Kak Zu?
1: Oke, buat Pak Heri. Pak Heri, kalian tunggu bungkusnya, jangan malu-malu.
0: Oke.
1: Segera, segera, segera naik apa? Kirim nasi bungkusnya ke atas ya.
0: Selain itu Kazu.
1: Tapi penting jangan jangan dipotong gaji Italia juga kali ya.
0: Aduh takut.
1: Oke, habis itu buat siapa ya, buat Bu Dewi, buatnya ke Ana. Alah, salam Kak Zul, situ aja. Nanti yang kemarin-kemarin aja kasih fotokopi hari ini salamnya.
0: Iya, yang kemarin-kemarin ada fotokopi ya Kak Zul ya.
1: Nanti timbal balik untuk besok-besok gitu juga. Timbal balik pakai fotokopi yang kemarin juga ya.
0: Masih yang sama ya Kak Zul ya? Oke.
1: Ya, lama juga. Soalnya kita kan gak tahu siapa yang dengar. Kan masih pasti kita yang gak salam-salam aja.
0: Iya.
1: Masih rame yang di.
0: Oke, si Kak Zul.
1: Oke lah, buat ada live TikToknya.
0: Hari ini nggak ada Kak Zu, atau barangkali nanti ya live TikToknya.
1: Oke lah, kalau nggak ada live TikTok kira ini kalau yang ada di TikTok banyak nggak ada. Udah Kak Zu permisi.
0: Ya baik Kak Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah rekan Jati, barusan tadi ada satu penelpon kita Kak Zu yang merequest lagu Matahariku dari Agnes Mo. Sebelum kita lanjut ya, kita angkat dulu satu penelpon kita lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan warga Pidijaya.
0: Pidijaya Bang Radit. Atau siapa? Yeah. Wah, Bang Radit. Apa kabar Bang Radit hari ini, Bang Radit?
2: Alhamdulillah, sehat sekali ya.
0: Alhamdulillah.
2: Jumpa lagi lah.
0: Bang Radit, lagi di mana? Bang Radit lagi ngapain aja nih hari ini?
2: Kalau hari ini sih lagi ya nggak ngapa-ngapain ya. Lagi denger-denger radio aja.
0: Oh, lagi denger radio. Pernah perjalanan panjang nggak? Yang melewati jalan tol atau jalan apa gitu?
2: Jalan tol. Kalau kamu di Padang Tiji sana.
0: Oh, di Padang Tiji. Nah, kalau
2: kalau kemarin Aceh itu harus lewat jalan tol kalau selama ini kan.
0: Nah, kalau jumpa lampu merah pernah nggak?
2: Oh, di daerah ini, daerah Garut.
0: Daerah Garut ada lampu merah juga ya?
2: Ya, ada. Ada tuh lampu-lampu daerah ini, daerah Garut Tiji.
0: Nah, kira-kira nih kalau Bang Radit jumpa sama lampu merah, Bang Radit itu tipe yang sabar nih nunggu lampu
2: ya,
0: hijau atau enggak?
2: Stop lah. Ya,
0: stop ya.
2: Nunggulah sebentar ya. Nggak boleh kita buru-buru.
0: Oke, nggak boleh kita buru-buru. Karena kenapa Bang Radit nggak boleh buru-buru?
2: Ya, aku kan ada beberapa kadang-kadang kejadian. Kadang-kadang gini, pas waktunya kan pas ada lewat lampu merah, orangnya nggak berhenti. Cuma lewat aja, ketabrak lah.
0: Iya, benar sekali. Dan itu mengkhawatirkan ya Bang Radit ya?
2: Mengkhawatirkan itu, harus waspada kita.
0: Harus waspada, jadi Rekan Jati tetap waspada ya di jalan, jangan sampai menerobos lampu merah.
2: Kadang kayak kami misalnya lewat pakai motor atau sama teman, kadang kita naik mobil 300, lewat teman aja kan harus berhenti.
0: Iya, benar.
2: Saya terus terang aja, kalau misalnya nggak diberhenti lewat lampu merah, kalau dia pembalap ya nggak naik lagi besok.
0: Khawatir ya Bang Radit ya?
2: Khawatir lah, karena kan maksudnya gini, bukan kalau kata orang ngalah cengeng kali, bukan maksudnya. Tapi kan kita harus waspada juga kan?
0: Iya, waspadalah ya Bang Radit ya?
2: Iya.
0: Nah hari ini Bang Radit mau request lagu apa nih?
2: Lagunya darinya...
0: Dari siapa? Ayo.
2: Ini aja lah, Terry aja. Terry.
0: Judulnya?
2: Apa? Disebut lah apa? Nanti saya pilihin dulu.
0: Terry.
2: Ya.
0: Terry.
2: Ya, Terry Cahab.
0: Siapa itu bentar?
2: Terry.
0: Terry.
2: Ya.
0: Nah, memang pendengaran sekarang agak sedikit rawan ya.
2: Oh ya, rawan. Karena kita yang memikirkan bukan hal radio ya.
0: Kita pikirin apa lagi?
2: Banyak hal-hal yang lain seperti apalagi kayak Kalia kan?
0: Iya, mikir apa
2: kan? Kalian? Ada dua yang di kerjakan kan? Cuman hari ini duluan ya?
0: Hari ini memang biasa Kalia itu di waktu siang sih. Terry Sahab ya?
2: Ya.
0: Aduh, kayaknya kebetulan belum tersedia untuk saat ini nih.
2: Terry biasanya ada.
0: Terry, tapi kenapa yang ada ya? Ntar kita cari dulu.
2: Ya, saya, karena saya pernah minta juga sama Savana sama Ari ya.
0: Bentar. Judulnya apa biasanya, Bang? Radit. Oh, ini ada. Bukan Terry Sahab, Terry. Terry dan Elo kemesraan. Terry Featuring Ariel Tulus. Yang ini, benar?
2: Yang lain aja, yang sendiri.
0: Yang sendiri enggak ada nih.
2: Ya.
0: Mau diganti?
2: Ganti aja lah. Dari Arinoa Peter Pan aja lah ya.
0: Ah, Peter Pan.
2: Peter Pan judulnya apa?
0: Apa?
2: Cinta dan Bincang lah.
0: Apa? Cinta?
2: Iya aja, Bintang di Surga aja ya.
0: Oh, Bintang di Surga. Nah, ya? Kita cari dulu. Ada Bintang di Surga. Oke, salam-salamnya buat siapa, Bang Radit?
2: Buatnya kali ya.
0: Iya, terima kasih, Bang Radit.
2: Buatnya Kak Zul ya.
0: Iya, Kak Zul. Siapa lagi?
2: Buatnya yang lagi mendengarkan di siang ini biasanya ada Bang William.
0: Ada siapa lagi?
2: Yang kalau nggak live itu sih ya. Yang ada lah, buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semua. Oke, terima kasih Bang Radit.
2: Sama-sama kali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan Jati, udah ada dua penelpon kita. Ada Kak Zu dan juga Bang Radit nih dari PD Jaya yang udah request lagu-lagunya nih. Ada Matahari Ku dan juga Bintang di Surga dari Peter Pan. Nah, Rekan Jati nih, sebelumnya kita mau bahas apa ya hari ini? Hari ini tuh temanya itu tentang pelajaran dari lampu merah. Ibaratnya nih ada ya, kok bisa ya kita belajar dari lampu merah? Sebenarnya ada banyak hal sederhana yang bisa kita pelajari dari hal-hal di lingkungan kita. Tapi kita tahan dulu pembahasan ini dan kita akan bahas di selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita dengerin dulu nih lagu Matahariku dari Agnes Monica, a special request dari Kak Zu.
3: Tertutup sudah pintu

setengah ke rumah ya rekan. Jadi baru saja menemani kita lepas dari jam 12.55 menit dari jam 12. Dan sekarang sudah di pukul 12.55 dan masih bersama kali ya tentunya di zona rehat siang. Dan hari ini tetap kita akan membahas hal yang yang apa ya, yang ringan banget sih seharusnya ini. Dan barangkali kita sering melakukan nggak tuh? Tapi lebih tepatnya kita sering mendapati situasi yang sama apabila Anda itu tinggal di kota Banda Aceh ya rekan Jati. Nah hari ini kita akan bahas tentang lampu merah rekan Jati. Kalau dipikir-pikir rekan Jati, hidup ini memang mirip perjalanan di jalan raya ya. Kadang lancar, kadang juga macet, kadang juga harus berhenti sebentar di persimpangan nih. Nah rekan Jati, biasanya kalau sudah ketemu lampu merah nih, sebagian orang langsung ngeluh. Ada yang lihat jam terus nih karena mulai gelisah, ini akan sampai tepat waktu atau enggak ya. Bahkan ada yang berharap lampunya itu cepat hijau ya rekan Jati. Padahal tanpa kita sadari rekan Jati, momen sederhana itu ternyata menyimpan banyak pelajaran tentang hidup nih rekan Jati. Lampu merah itu ngajarin kita tentang sabar, tentang menunggu, tentang mengendalikan diri kita sendiri, dan pastinya tentang memahami bahwa tidak semua hal itu harus berjalan secara cepat. Tapi setiap keadaan kita pasti berjalan dengan tepat ya rekan Jati. Nah karena itu rekan Jati, dalam hidup ini kita juga sering berada di posisi lampu merah. Kok bisa ya? Saat ingin cepat berhasil, tapi ternyata harus menunggu sebentar nih, tunggu jedanya. Kadang juga kita saat ingin semuanya berjalan lancar, ternyata nggak bisa gitu. Nggak bisa ya rekan Jati, kadang-kadang ada penghambatnya, ada masalah-masalahnya, ada situasi dan kondisi di mana ya memang nggak jalan seperti yang kita inginkan. Dan menariknya rekan Jati, berhenti itu bukan selalu berarti gagal ya rekan Jati. Kadang hidup meminta kita itu berhenti sejenak supaya kita bisa berpikir lebih tenang, mengatur arah kembali, dan tidak memaksakan diri terlalu jauh ya rekan Jati. Nah di sini nih, siapa nih yang kalau jumpa lampu merah kayaknya pengennya terobos gitu. Atau kalau udah lampu merah kayak, ya Allah kapan nih lampu hijaunya. Atau barangkali nih rekan Jati ada yang saat ini merasa kayak, ah aku berada di lampu merah ini ya, apakah aku harus menerobosnya? Ya barangkali ada pikiran seperti itu. Jangan ya rekan Jati, karena kata Bang Radit tadi, takutnya itu berbahaya rekan Jati. Karena kalau udah berbahaya dan beresiko, bisa saja kalau kita menerobos lampu merah, bukan hanya kita yang celaka ya rekan Jati, tapi pengguna jalan lain juga ikut celaka, dan itu yang lebih berbahaya rekan Jati. Jadi jangan sampai ya rekan Jati kita menjadi penyebab terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain rekan Jati. Nah coba nih bayangkan ya rekan Jati, kalau di jalan semua kendaraan itu terus jalan tanpa ada lampu merah nih rekan Jati. Mungkin awalnya terlihat cepat nih rekan Jati, tapi akhirnya justru saling bertabrakan. Semua ingin didahulukan, semua ingin lebih cepat sampai, semua ingin ya pokoknya aku duluan gitu. Nah begitu juga hidup ya rekan Jati. Kalau semua dipaksakan terus tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa belajar sabar, yang lelah bukan cuma tubuh kita, tapi juga pikiran dan hati. Jadi coba hari ini kita memikirkan kembali, apa sih makna dari lampu merah itu sendiri? Dan barangkali ada yang mau berbagi cerita tentang kisah menarik, kisah unik ya ketika mereka melalui lampu merah ya. Atau rekan Jati mau berbagi tips agar gak bosan nih ketika berada di lampu merah, boleh banget ya untuk langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya ya rekan Jati. Jadi jangan sampai Anda tidak tidak ya, mau berbagi tapi gak tahu mau hubungi siapa ya. Langsung aja ya dihubungi ya. Dan sebelum kita lanjut dengan pembahasan lebih mendalam, ya lebih mendalam ya, dan hal-hal menarik lainnya tentang lampu merah, kita dengerin satu nomor bagus khusus buat rekan Jati, lampu merah dari Delantis, siap menemani Anda rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari 420, Kursi Goyang ya, yang menemani makan siang atau bahkan barangkali lagi mengejar deadline ya kerjaannya. Dan rekan Jati masih di zona rehat siang barangkali ya nih, dan hari ini kita masih bahas tentang apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari lampu merah nih. Dan tadi kita udah dengerin ya, tentunya ada Kak Zuni yang bilang kalau lampu merah itu kalau bisa diterobos, terobos ya. Apalagi kalau di Sabang itu gak ada lampu merah ya, bahkan lampu kuning juga gak ada ya. Nah rekan Jati, kita akan bahas dari segi psikologis ya. Kenapa sih kita itu sulit menunggu ya, dan sulit juga menunggu untuk lampu merah ya. Barangkali ya, ada nih kenapa ya. Nah rekan Jati, kalau kita bahas tentang kenapa sih kita itu sulit banget untuk menunggu ketika lampu merah. Dan sebelumnya nih, sama rekan Jati dulu nih, rekan Jati pernah nggak kayak kalau lagi di lampu merah kayak pengen cepet-cepet ngebet dan kayak ya udahlah gitu, aku terobos aja gitu kan. Ternyata rekan Jati, secara psikologis manusia itu memang cenderung tidak suka menunggu. Jangankan nunggu lampu merah, nunggu dibikinin makanan juga kadang-kadang agak ya Allah gitu. Ya Allah kok bisa ya gitu kan. Kenapa? Karena otak manusia itu menyukai sesuatu yang cepat. Dan dalam psikologi ada istilah instant gratification ya, yaitu keinginan untuk segera mendapatkan hasil atau sesuatu kepuasan saat itu juga. Jadi gak mau nunggu-nunggu, gak mau nunggu-nunggu semenit, dua menit, tiga menit, atau bahkan bermenit-menit, ya gak mau gitu. Pengennya cepat gitu kan. Makanya nih rekan Jati, kadang-kadang nih, jangankan kita bilang tentang lampu merah, kadang kalau internet kita loading nih, kita kayak mulai kesel, kok bisa ini loading? Kan Mbps-nya tuh tinggi ya. Barangkali ya di antara kita ada yang kayak gitu ya. Padahal rekan Jati, hidup itu tidak selalu bisa berjalan secepat yang kita mau. Gak secepat dan seinstan itu ya. Bayi yang baru lahir gak bisa langsung berjalan, gak bisa langsung merangkak, dan itu sebenarnya normal ya. Normalnya itu memang kita gak bisa melakukan segala hal secepat yang kita inginkan rekan Jati. Dan uniknya rekan Jati, lampu merah sebenarnya sedang melatih kemampuan kita untuk untuk self control atau pengendalian diri kita. Karena saat kita berhenti di lampu merah, kita belajar tentang menahan diri, mengontrol emosi, dan menghormati aturan demi keselamatan bersama. Coba deh bayangin nih, kalau kita nggak kosong tapi kita mau terabas nih, mau langsung nih, nggak mau nunggu lampu merah gitu. Jadi yang terjadi bisa aja kita melukai orang ya kan, bisa jadi terjadi kecelakaan, dan itu bisa membuat dan efeknya itu nggak baik ya rekan Jati. Nah rekan Jati, kadang menunggu itu memang membuat kita lelah ya rekan Jati. Dan kadang memang segala sesuatu itu butuh waktu ya. Menurut Anda nih rekan Jati, apa hal yang paling sulit untuk ditunggu dalam hidup? Coba nih rekan Jati bisa langsung bisa langsung untuk hubungi kita di 0811-68-2036 atau di 0651-4136 untuk menjawab pertanyaan ini nih. Apa sih yang paling sulit ditunggu dalam kehidupan? Nah sebelum itu nih ada yang masuk. Apa ini yang masuk? Ada dari Bang William Henryson Susanto. Kak, aku mau request lagu Mahal Ini, Ingat-ingat Lagi, dan Anmes Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku. Nanti kita cari dulu ya Bang William, semoga aja tersedia untuk saat ini ya. Aku William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik Bang William, ditunggu ya. Nah kita sembari itu ada juga siapa lagi ya, kayaknya rame ini. Rame nih hari ini, atau ada yang mau telepon-telepon ya kan. Bisa langsung ya, bisa langsung hubungi kita di 0811-68-2036 atau di 0651-4136. Jadi gak berbatas di situ, barangkali kita mau apa ya, mau juga via live streaming juga ada ya kita. Jadi tidak terbatas ya. Nah rekan Jati, dan ada juga nih yang baru masuk ya. Halo kakak Lia, selamat siang, aku Rahmah di Darussalam, markas lagunya JS yang judulnya Kasmaran. Terima kasih kembali ya. Ditunggu ya Kak Rahmah ya, ditunggu. Dan semoga tersedia ya.
Dan Rekan Jati barangkali mau request-request lagi boleh juga ya. Ditunggu atensinya di 103,6 Jati FM ya, atau bisa langsung di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 514 10 36. Dan sebelum itu ya, sebelum kita putarin nomor bagus dari William dan juga Rahma, ini kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah kalian sediain buat kalian. Celah Hati dari Hara. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dah, apa aja.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari Jazz Kasmaran ya. Special request dari Rahmah yang ada di Darussalam, ya kan? Katanya request lagu jazz yang judulnya Kasmaran ya. Dan sebelumnya kita juga udah dengerin ada requestan dari Bang William Susanto ya. Dan yang mau request lagi boleh ya, boleh banget, ditunggu atensinya di 0811-68-2036 atau di 0561-410-36 ya rekan Jati. Nah rekan Jati, masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari lampu merah nih. Barangkali di sini nih ada yang lagi di lampu merah, lagi kayak ini kok lampu merah ya, dan perasaannya barangkali ya enggak oke di lampu merah atau pengen cepet-cepet sampai nih. Nah kali ini kita tadi kalau kita udah bahas tentang psikologisnya, dan kita sekarang akan bahas tentang fakta menarik dari lampu merah ya rekan Jati. Nah rekan Jati, tahu nggak sih kayak berasa apa ya pas kita tanya gitu ya. Nah ternyata rekan Jati, lampu merah itu bukan cuma soal berhenti di jalan ya rekan Jati, tapi ada fakta menarik nih di balik kenapa sih harus memilih lampunya berwarna merah. Salah satunya kenapa ya warnanya merah? Ternyata rekan Jati, ada kajian psikologisnya nih. Ternyata secara psikologis warna merah adalah warna yang paling cepat ditangkap oleh mata manusia. Berasa benteng gak sih? Kalau benteng biasanya kan kalau udah lampu, udah warna-warna merah dia akan nyerduk ya kan. Nah ini juga gak jauh dari itu kayaknya. Karena warna ini identik dengan peringatan dan kewaspadaan, makanya otak kita otomatis lebih fokus saat melihat warna merah. Kayaknya bisa nih kita praktekkan ya rekan Jati barangkali nih. Dan itu sebabnya hampir semua tanda bahaya menggunakan warna merah. Kalau kita pikir-pikir, iya juga ya. Kayak api, apinya juga warna merah ya. Jadi kayaknya hampir semua memang menggunakan warna merah ya. Fakta menarik lainnya, rekan Jati, lampu lalu lintas pertama di dunia ternyata sudah ada sejak tahun 1868 di London. Ya, kalian juga baru tahu ya. Tapi dulu bentuknya itu belum otomatis seperti sekarang, bahkan masih menggunakan gas dan dijalankan manual oleh petugas ya rekan Jati. Nah, ada lagi nih fakta menariknya rekan Jati. Ternyata rata-rata manusia menghabiskan cukup banyak waktu hidupnya

kepikiran, nanti makan siang apa ya? Nah, yang mau menjawab pertanyaan ini boleh ya langsung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya rekan Ciati. Tapi sembari kita nunggu, kayaknya lebih menariknya kalau kita dengerin satu nomor bagus nih dari Nabila Cigil. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengerin nih satu rumor bagus dari Gia Indrawari, Bukit Wis. Dan rekan Jati gak kerasa ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.51 yang tandanya tidak lama lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita ya rekan Jati. Tapi di siang hari ini yang sangat-sangat happy dan sangat-sangat menyenangkan bagi seorang kali ya, kita banyak belajar ya dari lampu merah. Kita belajar bahwa berhenti bukan berarti gagal. Kita belajar bahwa menunggu bukan berarti hidup kita tidak berjalan ya rekan Jati. Barangkali itu bisa menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Dan kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus dipaksakan cepat ya. Jadi kalau hari ini kita masih mikir agar cepat. Barangkali kita harus mikir kembali ya, apa sih makna dari hidup kita sendiri. Nah rekan Jati, kadang hidup memang meminta kita berhenti sejenak supaya kita bisa bernafas lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan kembali melangkah dengan arah yang lebih baik ya rekan Jati. Bukan hanya kayak ya udah langkah aja, nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya, yang penting melangkah aja gitu. Nggak kayak gitu ya rekan Jati. Nah rekan Jati, kalau hari ini hidup Anda terasa lambat, jangan langsung merasa Anda gagal, Anda kalah gitu. Enggak ya rekan Jati. Tidak apa-apa berjalan pelan, asalkan tetap bergerak. Tidak apa-apa berhenti sejenak, asalkan tidak menyerah ya rekan Jati. Dan ingat rekan Jati bahwa lampu merah tidak pernah takut berganti hijau, karena ia tahu setiap fase hanya sementara. Maka kalau hari ini Anda sedang berada di fase sulit, percaya aja rekan Jati, itu bukan akhir dari perjalanan Anda. Jadi Anda harus tetap kuat, harus tetap sabar, harus tetap percaya bahwa akan ada waktu di mana hidup kita itu akan berjalan dan kita akan melalui luka-luka yang ingin kita tinggalkan ya rekan Jati. Dan satu lagi rekan Jati, kalau hidup itu menahan kita bukan untuk menghukum kita ya, tapi untuk menyelamatkan kita. Kenapa ada lampu merah? Karena agar tidak ada yang terjadi kecelakaan ya. Kenapa itu ada? Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini barangkali memang punya maksud tertentu dan ada hikmahnya rekan Jati. Terima kasih sebelumnya buat semua rekan Jati dimanapun Anda berada yang hari ini ya, yang hari ini udah nemenin kalian ya, dari tadi pukul 12 sampai sekarang mau menjelang usai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap konsen ya di 103,6 Jati FM. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga mood stabil, dan jangan lupa berhenti di lampu merah. Kalau lampu hijau jangan lupa jalan. Khawatir juga ya kalau sampai karena lampu merah kita lupa bahwa kita harus berjalan pada waktunya ya rekan Jati. Nah rekan Jati, terima kasih tadi ada rekan Jati dari WhatsApp yang udah hubungi kita dari telepon rumah. Dan terima kasih buat semua yang masih konsen dari tadi jam 12 sampai sekarang ya, konsen di 103,6 Jati FM. Dan terima kasih juga buat yang sudah berbagi cerita dan request-request nomor bagusnya sehingga bisa menghibur para pendengar ya. Nah, udah berakhir ya. Dan kali ya izin sign out dari ruang dengar Anda rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh. Kali ya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Ya, sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah. Merempak kelaingan ayah pulo di zona poh cakra. Edisi uro hame tanggal 20 Mei 2026. Apa habaronyo? Semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, ya semangat bah. Lagi biasa, lagi kaim sampo poh limang, lentuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim sambil tadinya lagu nah pembahasan ya, yang ringan-ringan Manteng Ronyo ya. Membuka zona poh cakera edisi Ronyo, coba tadinya lagu. Lagu pu yang pah dari ngoronyo. Anyo sang jid bah, coba ada dengar bah. Tetap konsen di sini di Sertoleh 0,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103,6 Jati FM Taruf Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra. Edisi Urohame 20 Samai 2026. Urunya agak cerah rekan Jati ya. Buno lenyak keno agak cerah ya. Dan harus nanya pepe pelembab kulit ya. Dua bola gua membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo yang pun buno dari Armawati ya. Phone Meturi. Lagu kedua dari Ica Nurliza ya. Meturi Sidro Pemuda. Ya, jadi intijih dua buah lagunya menceritakan tentang Meturi ya. Jadi topiknya Uronyo yang ke Meturi ya. Berkaitan dengan Meturi ya. Oke, rekan Jati. Pernah pehannya mengalami momen misi lagi nyawa dengan empat jalan ya, atau di warung kopi, atau dengan preh lampu merah kan, tiba-tiba nekalan sidra ureung kan, dan langsung dipikir kayak aja lenturi ya bangnya, atau kayak aja lenturi bapaknya, wajah anak asing ya. Senyum manji ya, terasa hanacit asing ya. Tapi otak langsung mikir ya, nebak-nebak. Pekehnya ngon tikula atau pernah berempek bak sebuah acara, atau jangan-jangan nyo cuman mirip burung lain mantong. Kena tanyang takut salah orang, kena samperin malah tambah canggung kan. Akhirnya cuma ya lirik-lirik mandang. Ya. Terus lewat lagian mandang ya, sampai tuh rumah mandang tinggal ya. Lucu je rekan nyeti, kadang momen lagenyo malah membuat tanya penasaran seharian ya. Tiuro teput penasaran. So buno lungkalannya, so sang-sang pernah lungkalan, pak lungkalan urungnya. Karena na wajah-wajah yang terasa do, padahal ketanyo hana bedo-bedo ita ingat ya pekeh Meturi ngon hurungnyan. Jadi sportnyo tanyo tak obrol santai tentang sang-sang lenturi hurungnyan. Pat le lenturi ya. Jadi yang kem salah tingkah tanyo, pernah pengen alami laganya ya. Atau malah na yang hurungnyan sapa duluan ya. Tanya pura-pura ingat. Oh, empal ya. Mungkin nak cerita rakan cantik ya. Menyeron pernah nekalan si dorong sang-sang nituri pekeh langsung tanya, atau memang neim iman teng empal lekalan orangnya. Okey, yang kena gabung dan buka telpon 0651 10 6 atau telpon GSM 0811 682 10 6. Kilang, assalamualaikum. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telefon GSM 0811 682 10 6. Cuba tabuk delay telefon GSM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayam tua.
0: Nganso dipat.
1: Oma yang tua.
0: Man HP badapu ron kok ruang tamu oma.
1: Terlalu kali oma ya.
0: Pakemanan oma.
1: Ayam.
0: Paken tengah magun oma.
1: Tengah goreng.
0: Oh goreng. Oh iya, selamat beristirahat oma.
1: Iya.
0: Ana tu uminan oma.
1: Oh, tu
0: umpat ayah. Tu, ma? Hmm. Na dia ngkut orangnya, Hana?
1: Na, yang tua. Saya berperang. Atam lama kau.
0: Ngkut apa?
1: Tak tampua. Pada ke mama.
0: Oh, ke mama. Berarti ngkut sore.
1: Iya, yang tua.
0: Oh, mengatakan, ha?
1: Tapi, Oma ikut baju ayah.
0: Pakan ikut baju. Na, vitamin.
1: Oma dari jamun, dari gelap, dari SD, anak pagi-pagi mungkut ayah.
0: Tapi malah pemerintah pemerintahnya yuk Pak Jongkut.
1: Iya, dia sakit orangnya nak rumah. Kata infeksi macam lebang, ikut ni Pak Jongkut.
0: Yang kena rumah. Pak Jongkut rumah apa?
1: Kita ni lah. Cuma hanya terpaksa yang tua.
0: Oma.
1: Ya, yang tua.
0: Gimana topik urangnya Oma?
1: Yang keringan ya, yang tua.
0: Gimana ya, Oma?
1: Ya Allah, yang tua. Wate, Oma pernah melamun ya.
0: Gimana melamun Oma?
1: Bendu buat gede adik lah. Bendu turunan, turunan. Rupa je ingon bibit dong yang jamu.
0: Atat nak. Mana
1: nanteng
0: langsung itu nso nanteng langsung mana
1: dia lagi ngomong
0: kiban
1: so tahu gengsi rumi
0: oh gengsi jadi hana menyekana kalian mantang oma
1: mana abang ya abang jam lanteng tak penting tak
0: oh macam no kaitam
1: mana no kandang pandok ya
0: ya
1: kau dung abang awak tidak ada angin tak ada api putih ada kali kau. Semua orang sahaja kamu. Macam tu ubah rasa. Kau tua putih yang kau putih. Kau hitam dah dulu.
0: So, banyak.
1: Naikkan dia leurut. Naikkan dia leurut. Nah.
0: Ya, kita ni kan.
1: Ya, ya, ya. Dia kata wiga orang. Kita pandai orang bang hitam. Saya mari kamu. Pagi ngon perjuangan kamu.
0: Jadi, urungnya turi Oma?
1: Kau turi saudara lah, Oma.
0: Oh, saudara lah. Ya, jadi kau... Jadi, saya yang... So, yang tayang pun urungnya pun Oma. Ya,
1: maksudnya, kan yang mari-mari awak duduk buat kerjanya. Oma gengsi, kemudian Oma hai mari lah, karena dia yang kemakut ni saya kenal lah, kok.
0: Ya, ya.
1: Ini yang kemudian dengan saudara sendiri yang ada duit ya yang tua. Di satu ramai, Oma itu lego melusong, nansonya, jadi Oma cantik lah, tak? Oh, inoi ba ya?
0: Ino matang tari sih Oma.
1: Nanya, oh, bangke juga, berpat saja loh. Nang ya, saya yang cuma nang ya. Kan nang pula lah, saya sahaja dari SMP, aku sejak hangga yang merantau. Saya dua orang murid, lu nyele marik dengan lu. Saya yang nang cuma marik dengan lu. Nanya ya.
0: Pikir sama, Ma?
1: Pikir sama, saya sepuluh yang nanti pada nak ikut dah. Kan sepuluh yang dua, dan dua, lupa di. Nyambi orang. Ayah.
0: Wan Oma. Yang kenyan Oma.
1: Perubahan.
0: Perubahan. Ingatan anak keng li Oma.
1: Pesan Oma mbak pendengar mandum baik gengsi-gengsi bila kalau tuju tertegur lain Oma karena Oma agak malay basut. Walaupun Oma kuat cun tak?
0: Ya.
1: Jadi Oma wate cun-cun lupa awak ada dia kan lah. Gak Oma ini orang kabruk. Baik malam-malam dia pun lupa Oma buruk. Yang pesan Oma. Kayak enak tu lah.
0: Gak Oma, rekas lagu ke Oma?
1: Lagu Sabah Buddha yang.
0: Ya.
1: Surat Merah ya.
0: Apa judul Oma?
1: Surat Merah ya.
0: Mana Surat Merah?
1: Cendu Prima ya, Cendu Prima ya.
0: Cici Nur Surat Merah na.
1: Cendu Prima ya, yang galak lor.
0: Oh, yang galak Oma. Okey.
1: Salam jelatu rahmi mandum ya, boh. Kalau orang orang tu, Oma laki canda tawa, ngumpenya, ngumpan-pan mandum. Salam tu mandum-mandum ayahnya.
0: Get Oma.
1: Itu kaya, baisan, penyak, jalan cerita cabai, muda rezeki. Selamat iman dengan akhirat, ayah ya.
0: Get, nak salam dari Wakdul, Oma, apa?
1: Oh ya, salam mami juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ayam tua.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Cot Keung. Oke, Oma nak salam dari Wadul di Kampung Keramat Bandar Aceh. Salam ji, salam rindu ngon salam sehat. Oke, kak dengar benar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan so.
2: Aku coba ayah menurutnya ya.
0: dengan Bang FM.
2: Betul, ya. Tapi kan ada berubara, ya.
0: Iya, tapi su pecah suji Bang FM, ha?
2: Ini hanya pecah, ya.
0: Iya, ini kabulat.
2: Kabulat, ya. Karena itu handset, ya.
0: Oh, itu handset. Oke, ya. Tengah istirahat, Bang Ferry Mameh.
2: Iya, ya.
0: Hot.
2: Awal tak ya, lebihnya kapo dua ya.
0: Kapo dua, kadi ganto jum li bangisan.
2: Kon, naya pega bah kepi tetangga be daerah meja bah tetangga.
0: Oh benar, nan kaganto ana, kaganto jum.
2: Jadi kamu mang fan fan kan, ganto chat pole, ganto hingga ele, berkan. Kajat kapo dua itu, no polernya, ina kamu mang awak fan itu.
0: Oh ana, ana. Bersaing sehat.
2: Iya iya. Ya. Jadi ina dengar ayah naja lamda berasa, dengar.
0: Lam lom ya.
2: Lam lom ya, iya. Awak.
0: Nah, ya berkunjung.
2: Nanti, ana ana ana bibit teh tiwak don.
0: Ana ana kabar ah.
2: Ana kabar.
0: Bang FM, kiban topik orangnya Bang FM.
2: Ayah, mesti lagi apa gata fitnya, lain trauma ya.
0: Pakai trauma.
2: Takut ya, karena pakai lain tak lain hantung kejadian, tapi lain kalau enggak kejadian dia ya, maka dia hantar dia lagi ya.
0: Oh benar.
2: Emang, jadi cerita dia lagi rumah sakit ayah. Jadi tiba-tiba ibunya naurin lewat itu gaknya. Isetok. Abahan ipeluk lah lagi orang
0: kapi hana mati.
2: Jadi ada begaba-begaba. Oh sayang maaf bu nggak kenal saya ini. Oh iya. Oh mungkin mirip ya. Lagi yang lebih lagi yang takut ya malu. Karena ya kalau itu gak.
0: Berarti berhati-hati ya. Berhati-hati cita Bang Ferry Mame ya.
2: Umum saya lagi untuk setiap pegalagian kamalai protornya ya.
0: Ya.
2: Alah kaki lah, mesti jadinya nanti tanya kaki kaparnya.
0: Tetap berhati-hati Bang FM ah.
2: Paling ayah katanya mentang dari panen drone lagiannya. Anak langsung juga lagi alam beturi drone. Baik lagiannya ayah. Saya katanya ide dari panen drone suka pilih ayah semua ayahnya. Tapi tak ayahnya. Karena bak tipikal kok tiban cuti puluk lagi mak inang ayahnya.
0: Kadang-kadang
2: bahasa kan taking mabuk salah orang ya kan malekat ya.
0: Kadang ya berarti harus hati-hati ya Bang FM.
2: Hati-hatilah ya
0: berarti. Get Bang FM.
2: Tapi ayah nasib ayah uring pura-pura tanya lagi menteri lagi galak dengan uring inang nah. Okey, kan deh, aku kan dah empat ya. Dengan cik kayu.
0: Ya, betul. Cara tip full menang, eh?
2: Lagi natong tadi di pantai jamu.
0: Ya.
2: Panai, ya. Akai yang cantik,
0: betul. Terima kasih, lewatnya.
2: Lagiknya ayah nak kesibukan dalam bulannya ayah dalam pesantren ayah abad daya. Ha?
0: Okey.
2: Jadi lain tengah lain minta-minta anak yatim atau lain terima anak yatim abad daya ayah daya indah puri. Nah. Jadi anak yatim yang agam ayah tak terima gratis ayah dari biaya sekolah, pendidikan sampai dari SMP sampai SMA ayah.
0: Oh dari SMP SMA. Ya.
2: Habisan nyopi kan barosa bandi tamca nak lemo ya nak kurbut dari Malaysia kan. Saya lagi ayah.
0: Okey. Fikir dengan penjajakan bisnis.
2: Bisnis saya insyaallah lagi doa ya di urayanya ke Riau ya.
0: Siap.
2: Lagi doa ya be, sehat ya.
0: Semoga Allah mudahkan.
2: Amin ayah amin.
0: Lagu apa Bang Ferry Mame?
2: Benar Oma Pilake.
0: Sang undangan mirah.
2: Oh, berapa gua undangan mirah? Man, apa-apa kau ini? Awak tak undang murah yo.
0: Leweknya hana pakai undangan li karena HP dikirim HP mantang ah.
2: Iya betul ya. Tak ke mesti juga oma undangan mira belum nak ke curani belum bantu doa mantang ya.
0: Belum bantu doa.
2: Iya.
0: Salam na bang dari mame.
2: Salam yang pun ke ayah, sehat selalu ayah.
0: Amin.
2: Semoga rezeki ayah dipermudahkan segala urusan.
0: Amin.
2: Amin. Penon oma di Bukit Pedas ayah. Dengan Pak Afan. Abinya si waktu tanya Tuhan nak tengok si orang tu malam bergadang dek gadang istik malam tu. No, karak orang raya nyo kayak minta baju, beng baju baru urung tak. Abinya untuk Radhi, Pak Amri, Kak Inong, Bang Basri, Mukal, Bang Adokatana, Rahma, Kanda Suwada, Bang Isan, Kak Eli tadi.
0: Kak Eli,
2: Kak Eli, Amian warilun di Lambor Seket, Nyanda atau Kak Ati, orang keluarga, Eti Lambor Seket, Anak Taman, Bang Andi, dan semua-semualah ayah.
0: Get.
2: Yang mencuri, yang anak mencuri ayah.
0: Iya. Yeah.
2: Makasih ayah.
0: Sama-sama Bang Ferry Mame. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gedang lagi Pak Dul Puhaba Adun FM. Haba ged, Pak Dul. Assalamualaikum Bang Rusli.
3: Assalamualaikum ya, gimana ya?
0: Alhamdulillah sehat. Tagonyan gimana Bang Rusli? Amin. Bang Rusli. Pernah pohannya urung-urung lain kan samperin Bang Rusli lunduri ron sang Bang Rusli so pat ron Bang nah pernah lagi Bang Rusli
3: sering ya malam masa yang bagi kopi
0: ya. Oh bagi kopi sering lagi ana
3: bagi kopi
0: masa ya jadi mian dengar suturi Bang Rusli
3: dengar suara
0: langsungnya nah.
3: Ini palingnya yang pandi juga, kita nggak urukan lah.
0: Ya. Ya. Get Bang Rusli, nak request lagu apa Bang Rusli?
3: Lagu saya orangnya Ruko Tumpu kan.
0: Ruko Tumpu, salam na Bang Rusli.
3: Ini pertama kali kaya, semoga ayah bisa tapi berkamu berkah kita main-main lagi raya.
0: Amin, doa sama untuk Bang Rusli.
3: Ya, lagu pelindung dan bangun.
0: Mm-mm.
3: Yang ke Oma dan Papa mana Bang Tari FM. Ke Pak Sul, ke Kak Inang Lamrin, Kak Eli Pegair. Kak Nanda di Langsung, Kak Nur di Pulau, ke Kak Bung Su di Pulau Baru. Ke Ayah Gas, ke Zalua Ulfa, Uti Daya, ke Kak Kena, ke Kak Siti dan Pemadu, ke PT di Kronaya. Ya, Umi di Mutapun, Mami Azad di Bungai, Hana Bang Firifel, Bang Basri, Bang Musa, Firadid di Pujai, Kak Lia di Kedapang, Lia di Kampung Lada,
0: ya.
3: Ya, Cik Putra, ke Siti, ke anda semua, ke Pak Amrin, dan ke Yabin, ke Pak Siti, dan ke Matematu, ya.
0: Get Bang Rusli.
3: Ya, yang mentah, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli di Surin, Bang Ferry Mameh di Lambaru, dan yang phone buno Oma chat keung. Rekannya ti memang utak ditanya kan, memang suka menyimpan potongan memori ya. Kadang tanya tuwe nan, tuwe tempat, tapi punya wajah mantang tersimpan samar-tamar diingatan. Tapi jadi wate saat berempok ya, rasa ji lunturi ya, tapi hana ledupat, pat bangian. Kadang lagu kan jadi undangan mirah Syahyal di Prima.

0: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Ya, ribang tema di zona poh cakra. Urohame 20 Samai 2026. Assalamualaikum.
2: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasal dipat?
2: Yo, Musal ya.
1: Musal dipat, Musal.
2: Ya, halo.
1: Pupu Inan.
2: Hanya
1: Kupu Aqua.
2: Pupu ya.
1: Oh, Pupu. Padu si kilo.
2: Ya, ya.
1: Padu si kilo, Pupu Aqua, padu si kilo.
2: Payah kau kita.
1: Pak kau kerta, okey. Padu.
2: Ya, kau kerta, mai.
1: Padu tiga lo.
2: Aku duduk.
1: Mata pocit kan?
2: Aku bumbel. Ini apa?
1: Kan padu, padu tiga lo biasa bang muksal publo. Hah?
2: Eh, lebih tengok.
1: Lebih setengah.
2: Lebih tengok.
1: Si lebih setengah, si kilo ah.
2: Oh.
1: Nanti buruk tak minta?
2: Anak, ya. Cikgu orang nak cakap, ya.
1: Si ribe, si tengah. Si uroh padup nak, padup kilo berempak.
2: Berempak, dah boh. Hei, tu berempak.
1: Kan nanti buruk tak minta, Bang Musal?
2: Nak, tengok.
1: Nanti uroh minta, ha? Berarti nak pemasukan 50 siuro.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Semangat muksal be.
2: Semangat.
1: Lupin nak minta peluk aku aja nak bubla.
2: Oh, dia minta sama-sama.
1: Tapi kan lebih mahalnya, Bang Musal. Lebih mahal perkenan. Aluminium, peluk-peluk lagi.
2: Aluminium, mahal tak aluminium.
1: RM10 sekilo. Nya mentang minta.
2: Ya, aku pada minta.
1: Okey, yang pat di rumah ah, pat kan.
2: Ana rumah ya.
1: Oh, di Manasa. Semangat Musal.
2: Ya, semangat ya.
1: Musal, apa lagu ranyo?
2: Lagu lunjuk.
1: Lagu lunjuk.
2: Oh, apa ya? Ya, semangat dia minta.
1: Ya.
2: Pakai air dong.
1: Apa kara air mantang? Apa judul?
2: Sate.
1: Apa?
2: Sate.
1: Sate matang, apa? Sate padang?
2: Sate padang.
1: Sate gerugok.
2: Gerugok.
1: Salam ke sama Musal.
2: Tadi saya telefon juga. Saya mudah rezeki.
1: Amin. Amin.
2: Untuk dan rezeki.
1: Amin.
2: Kak Inang sudah masuk ya?
1: Kak Inang dengar-dengar. Dengar konsen.
2: Dengar. Preh juga.
1: Preh Musal.
2: Kak Inang masuk. Ada konsen temang itu.
1: Masuk untuk lehasar kadang. Untuk Kak Inang temang.
2: Ya,
1: mahu
2: aja tak.
1: Kau inoju temang you. Oh, inoju, okay. Kau temang dia tu.
2: Bang Bas, sudah berhat.
1: Bang Bas.
2: Betty dari Hawaiian.
1: Betty,
2: Betty salam. Saya kalau nak baru.
1: Ya.
2: Ani ayah rasa belum di belum tuhi. Apa ganteng?
1: Bang ganteng.
2: Kamu tu. Adik mana sabang?
1: Ya.
2: Adik saya. Dah ada jong. Omi siapa pun gaji dari. Kamu ingat bawa nak?
1: Iya.
2: Ya berdiri atau ya?
1: Radit.
2: Eh, Dato.
1: Dato. Tidro tu.
2: Cera.
1: Tidro tu Bang Ibrahim.
2: Hai Fahim.
1: Salam ayo.
2: Ya undang ya. Ya ya.
1: Semangat Bang Muksal.
2: Sama-sama ayah megang nak bawa kampung.
1: Megang entuk tak takalan ba.
2: Oh dah, dah main dah tadi.
1: Ya main orang si
2: ya.
1: Baik orang si gumpang tak jamin tamu je.
2: Jut.
1: Angke entuk kana kana je ramai.
2: Jut.
1: Pegat, gat pe.
2: Gat ya.
1: Dia kan tak jauh gumpang, kita nanti ambil tamu. Itu kena, kena je lama yang itu. Ha, apa? Apa? Terima kasih, Musal.
2: Sama-sama, ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Muksal di Daya Baru. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, sehat?
1: Alhamdulillah Kak Eli, sehat Kak Eli.
3: Syukur alhamdulillah, semoga abu sehat-sehat aman diurangkan jati ya.
1: Amin.
3: Termasuk Dek Muksal lah nyawa kan?
1: Dek Muksal.
3: Abu sehat-sehat tapi buat nanti ya. Dengan Mbak Basri.
1: Muksal tengah pegelih peluk akua. Ha?
3: Ya, untuk mendapatkan penghasilan je haru lagi yang jam. Walaupun baju nak usaha ya kan?
1: Iya. Luar biasa Muksal. Ha?
3: Ya, berjuang untuk hidup je lagi yang je.
1: Kak Eli, gimana Kak Elinya? Nah, pernah mengalami momen ketika Kak Eli kan sang-sang lunturi urungnya. Tapi ya lepat.
3: Ini si bamban lewat dalam puasa kan Kak Eli trip kampungnya.
1: Ya.
3: Di kampung jadi sedih antara tanya lagi ini kamu pakar air dengan baku belah dingin kan. Jadi kan tanya kat trip saya tahu kan hantar mau buat Eli ayah. Jadi pas merumput mesti di daerah lagi Lam Baru lah di pasar lagi kan. Jadi ilun lagi banyak sih dan santuri dan tangan dari takalan wajah ya kan.
1: Yeah.
3: Tapi ngalun yang langsung hoi nalun juga ya.
1: Oh hoi nalun langsung.
3: Berarti matang kuat ingatan matang berkenan di matang turi ya kan. Urung wajah-wajah tanya pergi matang lagi biasa ya berkahan ya kan.
1: Yeah.
3: Sedangkan tanya memang kata kalen lah yang urung tapi senang kat tua ya kan. Jadi yang bertanya-tanya lah bercerita pegah lah mesti tanya dengan SMP lah berarti kan.
1: SMP.
3: Jadi mati masa-masanya nasi mumpuk ke jari enggak mumpuk tanya karena jari yang tahu kampung ya kan. Walaupun nak tahu kampung si A lah yang urung ya pada urung kata balik lah mana ada tu meja bangun kata balik lah kuno kan. Jadi yang kalian. Jadi waktu dua bulan kali ikut dengan si sebelum puasa, dia tidak pakai semas, tidak mubar kan. Jadi nangon si yang agam kan. Bijak ke duduk di samping lu ayah. Kubur agam yang duduk samping lu kenangnya kan.
1: Yeah.
3: Jadi, bukan gue buka main HP lah lagi main HP. Tapi kau gengin lagi loan yang kan?
1: Pastikan kan lah.
3: Gengin ada loan tu sebab lem kan ada gengin si orang yang kan?
1: Ya.
3: Hai kau bapak. Pak ada bukan ada jabatan tu dengan jadi tanya tu pagi masih lah karena turi bukan lagi yang kan dah mengan mati SMA atau STM berji jadi lah ini urusan lah ya jadi kan nan itu so mantau mesti jangan ada mati kau bukannya baru terbayang tanya orang kembali mati mantan berji kan
1: baru tinggal lah.
3: Baru tinggal lagi yang yang berkasih cerita yang kata tuh juga kata tuh. Nah, ada lagi yang tanya. Kadang-kadang orang yang tanya untuk ditanya, tanya orang ada tu ringan yang yang dibayang-bayang masa lalu lagi yang kan. Kita fikir-fikir lagi kadang-kadang yang. Mesti jadi nan, lu nyawa sering nan tua menyewa aja kadang nunturi yang mesti lu tanda kan. Cuma nan karena kalau lu ngon lagi orang ada tinggal lina lagi. Banyak tanya untuk mandoinya yang nyonanya dah kem sini kan. Betul-betul yang kena. Baru je dah pergi habar. Berarti dah nyongon sebenarnya. Ada yang waktu yang urung yang lagi banyak menyegak di kampung kan. Menyegak urung meninggal di kampung nanya. Sabah kemukiman mandu menyegak kunjung. Sabah urung meninggal yang ayah kan. Jadi keluarga sahabat kerabat lu lagi yang cik. Waktu yang meninggal di pemulung. Bijak mandu mengian. Jadi ini menturi ramai tak kalau waktu dalam puasa ya.
1: Oh ya.
3: Alhamdulillah kembali lah. Mesti dia ada wawai dengan tanya waktu SMP, SMA. Jadi dengan nak lagi kan, orang tanya kamu tuwi kembali, kamu tika pula habar cerita-cerita awak tanya awal-awal berjaya. Mula mentang ayah dari Kak Eli.
1: Get Kak Eli.
3: Lagu ayah sabo kan dari, ayo kan Abakar lelaki, Abakar lelaki ya?
1: Oh, Abakar.
3: Lun aneng Abakar, Kamal Abe, Sri Kandi ayah.
1: Sri Kandi. Nah, ayah. Dari anak, Hana sang Kak Eli.
3: Hana.
1: Sri Kandi dari Abakar nah.
3: Cok dia mungsa siap anaknya nasi main Sri Kandi kan.
1: Ya.
3: Tapi anak apa? Ayo apa kan seniman Hana siapa nama dari Paradika mentang ayah?
1: Ingat.
3: Salim yang pun dia ke ayah. Semoga ayah berbahagia sabinan. Semangat-semangat sabisin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah.
1: Amin.
3: Untuk Bang Rusli yang menuh di Surin. Semoga Bang Rusli boleh langganan lom. Untuk Nek Din berbagai kulisit. Dan untuk Muksa boleh lomba rezeki untuk Muksa. Basri si semoga bersehat si tapi awaknya ini nanti sendiri. Untuk Cik Putra si dalam pusaka Radik dipijai semoga Radik dengan bunda bersehat si. Untuk keluarga Kak Eli yang nak dipijai, mak Kak Eli, adik Kak Eli yang nak dipijai semoga bersehat dan bahagia sampai si dipijai. Untuk Amir Mahmud si di Melabu semoga bersehat si dengan keluarga. Dek Maneh di Sabang dengan keluarga bersehat-sehat cik. Oma, Oma dengan Pak Afan cik di Ceko. Kak Anis dengan keluarga bersehat cik di Turki. Untuk Teteh dengan apa di Korea bersehat sabi cik dia. Anak kebun, anak taman cik, anak mutua bersehat sabi cik awaknya. Untuk anak Ferry Faisal cik di BB. Untuk makna dengan safety CD peniti dan warga peniti yang lain semoga bersehat-sehat cik. Untuk Mawardi CD cikgu. Untuk Cukup Jamaliah dengan Cukup Hari bersehat sabi dan berbahagia sabi cik. Untuk Erna utama sehat laju. Kak Cuk Kiana. Wak Dul cik semoga Wak Dul bersehat sabi cik di Kampung Keramat. Untuk Surya Al-Mansur, Ajir juga cik. Untuk Marlina, Epi di Lambaru Sekep, Cik. Untuk Kanda Suwada, semoga Kanda bersehat, Cik. Habis. Untuk Kak Inong di Lamreng dengan Arinda. Untuk Umi dengan Tungku di Menasah Papen. Untuk Cik Mat, semoga Cik Mat laris manis di Ulka. Untuk Pak Amri dengan Bunda, semoga bersehat, Cik. Di Kota Malaka. Rahmah di Sibe, Nazari Lamlom, Cik. Untuk untuk Kak Rizka Yana si Kak Aisyah di Lampu Nurut, untuk Uti di perbatasan semoga Uti bersehat sampai sih. Ferry FM tadi semoga bersehat sih di Lebanon. Dan kemandum-mandumlah rakan jati yang tinggal mendengar empat matang berada semoga bersehat dan berbahagia mandum. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air. Hanya Wakdol kirim salam tu Kak Eli. Kepegah Wakdol turi Kak Eli ya. Salam cit ke Kak Eli. Ayah beh. Kak gedengar Kak Eli beh Wakdol. Pangisan nyo rice kaideng. Gimana cara Pak Isan? Pak Isan. Rice kaideng Pak Isan. Gimana caranya? Halo Pak Isan.
4: Okay. Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bina.
4: Oh.
1: Tanya. Giban Bang Bina.
4: Oh, Bang Isan.
1: Bang Isan di Miup, di Baruh Bang Isan. Bang Isan res kaidang Bang Isan. Ha ka Bang Isan. Bang Bina ha ana merempet ni Bang Bina.
4: Ana merempet
1: mah. Yang kenya.
4: Jatret.
1: Katrip kapan tu kali mang bulan sah nak berempat adanya?
4: Oh, lima bulan. Karena itu
1: nih. Kat itu? Nah, pada dah lewat-lewat di Lambaru, tajak-tajak ada kerungan. Par mau bang Bina, par mau bang Bina.
4: Mungkin nyantai.
1: Kadang-kadang.
4: Bawa ni baru macam kulit kain.
1: Kadang-kadang long ya bayu iya kenal kan? Par mau bang Bina.
4: Oh.
1: Kalau ada yang bawa dengannya kan, nantri bang Bina. Oh, Hana ke buka?
4: Bajan dan yang Luklam.
1: Bawa rungku pina.
4: Kali ni dia buat juga.
1: Bawa rungku pina. Nah, Bapak ini yuk baknya. Yuk. Bapak tagonya kan?
4: Tago tu. Tago.
1: Ya takut. Ya, ya kan, ya, ya jalan. You know, you know.
4: Ada jago, pergi debat. Tapi pergi jago je.
1: Bang Pinang, kata Inan.
4: Ha?
1: Nang soy, Inan.
4: Oh, nyo, lompung ke doang.
1: Oh, tidak.
4: Ha?
1: Oh. Yang petuan.
4: Mana?
1: Ya. Nak pergi dah bijak-bijak mana tak bawa gelong.
4: Oh, bijak ya.
1: Nak pelarang mana?
4: Bijak lah yang nak boleh.
1: Bijak apa kan?
4: Bijak limeng.
1: Bijak limeng?
4: Ha.
1: Limeng apa? Oh. Limeng apa kan?
4: Ha, bijak limeng. Saya dengar lah. Limeng.
1: Limeng apa? Bak limeng?
4: Oh, ya. Lalu yang awak hai. Pupuh biasa duduk tarat.
1: Pukul 2 sampai pukul 5.
4: Pukul 2?
1: Pukul 2 sampai pukul 5.
4: Kan biasa pukul 3 lho?
1: Ah, kai pun maju. Kan maju 3 jam.
4: Ha?
1: Kan maju 3 jam. Kai bukan kalau buat awal 3 jam.
4: Oh, nah, hari pukul 2 apa lagi ya?
1: Iya.
4: Sampai pukul 5 lah. Kamu mesti baca lah.
1: Sampai pukul 5 lah.
4: Oh, ya. Baca ke?
1: Bang Isan, apa khabar Bang Isan? Bang Isan, raih kaedah ke Bang Isan? Gimana cara Bang Isan? Okey, Bang Bina.
4: Ayah pencampunan.
1: Belum mainnya pun. Ya, kan 20 sauro berarti. Oh.
4: Cik, Hana tambah lebar pohonan tadi, ya?
1: Hmm, Hana.
4: Kata yang leka macam, ya?
1: Iya.
4: Baru kan, mumpuk ke, orang kata ya, kan? Nak kecil ke?
1: Haa, kenyataan. Bang Bina, apa lagu yang Bang Bina?
4: Lagu.
1: Mm-hmm.
4: Gara-gara motor sedan mentang ya.
1: Gara-gara motor sedan ah. Eh? Gara-gara motor sedan ka berubah haluan nah.
4: Mhm.
1: Oh, itu dah belum motor lain dok tanya je.
4: Ku motor-motor atom.
1: Motornya motor Alphard dah belum lagi ban.
4: Kau nyam dah motor dah nyam tu gaknya.
1: Ya, tu dah boleh.
4: Kau ni yang motor ayah.
1: Nanti tak berjudul lah gara-gara Alphard. Ah.
4: Benar. Anda tak tahu ya. Kau dua menyai.
1: Di sini mau kan? Di sana enggak mau. Ah. Coba. Okey.
4: Cara nak buka apa? Mungkin hanya cara cari minyak.
1: Muksal? Oh, Muksal. Bang Bina. Salim nama Bang Bina.
4: Ya, apa tu sehat dah?
1: Eh? Sehat, alhamdulillah tanya.
4: Amin.
1: Insyaallah
4: sehat lebih baik.
1: Amin.
4: Kaya apa tu? Saya nak jalan maru orang berak.
1: Nah, kaya.
4: Kan tangga apa tu? Kan dia pun.
1: Ah.
4: Beo limang.
1: Tidak boleh dah lonjak apa yuk ikanan.
4: Ah. Tangga apa tu? Pilih maru nak.
1: Benda kerungan.
4: Nekung.
1: Mengkung labui gede tu.
4: Oh, dia ni lama dia gede ya.
1: Ah. Ya. Terima kasih Pak Isan. Semangat Pak Isan main badminton semangat nah.
4: Oke, terima kasih Bu Sehat lebih ran insyaallah nyahana minggu Sabtu.
1: Yang hana minggu Sabtu ya.
4: Ya, nyalain nanti boleh yang kedua.
1: Kedua pe paling mang be.
4: Nah,
1: kagak
4: game.
1: Nah, ya
4: betul lah gua ya, Bang.
1: Kabeh. Assalamualaikum.
4: Naya. Wan. Itu mah nikah, Bang.
1: Oh, sama-sama, Bang Bina.
4: Terima kasih, Bang.
1: Get. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Bang Bina, nah Kak Eli dan Moksal di Ladaya Baru.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Ribang teman di zona Poh Cakra. Urohameh 20 Samai 2026. Kebono lagu kali tadenge lagu kenleh dari vokal Ramlan Yahya Putu Harapan. Lagu lon kirim untuk Bulkiah yang nadi kita sel Penayung. Ya, puhaba di Tinan. Bulkiah di kita sel Penayung. Nyo bagi rakan-rakan yang ngeblok HP, hajin aja bak kita sel Penayung ya. Di Tinan le HP baru lagi iPhone 17A ya. Kayaknya Bang Bul. Nah Vivo X Lertoh Ultra nacit kan? Pasti nah ya. Kemudian na Realme C Lertoh nacit. Belum ya. Vivo T5 Pro pasti nah ya. Oke, bagi rakan-rakan yang nak beli HP baru, jangan aja bagi kita sel Penayung. Leplo 7 menit lewat dari poh le rakannya ti tabut lam telepon yang ka bergabung. Oh, cuba terbaca sebab pesan WA na Yani dikaju request lagu dari Yani Susan. Sipluh yang lain. Oke, Yani tidak ada dengar apa. Cuba tabut telepon yang ka bergabung na Kak Cik di Janto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Cik?
1: Apa kabar, Ayah?
0: Kak Cik, langsung ke topik kerap azan, Kak Cik.
1: Gimana ya, nyanyi tema ini?
0: Tema ini, Kak Cik. Kak Cik pernah merasa, kan? Terkadang mesti tengah di pekan, ya, mumblo, tengah di mbak jalan terkadang kan waktu nekelan orang sang lunduri ya pat lunduri ya jadi tersemikir kan pat lunduri ya apakah Kak Cik langsung tanya ngurungnya atau memang nepekun ane iman dang atau sampau rumah de beki pat lunduri ya kiban Kak Cik.
1: Yang sabar, yang pernah lo menturi orang pun menunjuk rumah orang kah? Cuma lo sekilas ayah, orangnya merumpuk so ipekan. Oh, lo ho, hai kak. Ya Allah, oh my, ya tolong kak ayah, ya Allah, mana kon dia ya?
0: Oh, berarti kak Nurul, berarti mirip.
1: Mirip ayah, karena tanya udah iyo, bukan yang tujuh bro kembaran, bukan?
0: Oh, benar.
1: Oh, mirip. Ati lalu dia orang formal, hanya cak terang. Tapi mirip, ngomong bukan hawa mirip. Kira orang lalu, halo kak lungka, ya Allah, omba lemu tau ikut grob lungka, omba lalu, ya Allah, kau rilu lanjak rumah, ya Allah, mana?
0: Lupa aja kakak.
1: Aku nak ya, hati ni ingin melah, dan nak mengahu, ya, siapa orang ayah. Kau nak hanya bunyi, reknya bunyi. Kau tak mikir ayah?
0: Ya.
1: Ohnya Nati pernah berjalan abang tu bapu.
0: Bunyinya
1: tu pun tulen tapa apa baik tengok Nati. Rupa je ingat lah ada lo siapa yang belum biarkan di mana.
0: Dikira sombong lah. Ya. Anta sabar dikira sombong mana Kak Cik?
1: Oh ya, ohnya dah nampak lo dah nyandra. Sabang mana lo nak urut nampak ke majalah pulang dan ke pokok aku. Hanya dia, oh, bikin lo ada zata. Nak jumpa kau tu, bukan lo. Rupa je ni, oh, ya.
0: Rupa je kak betul ingat awak, ya?
1: Betul. Lepas ni lepon ni, oh, bukan hal anda borak je. Kalau dia rumah memang tanya, aku bang ke sana, ya. Memang kalau kita mengajar, kalau kita duduk, menentukan duduk bukan apa lagi. Duduk ramai-ramai, nama tak urut rumah kan sekilas. Hanya merumpak dalam pekan. Amun dia tak halo ka lungkun ya Allah om bagungin ka kon tapi laki mam ah ka bom ah bo lun din la bo hanu bupu ke kun ya Allah ka bupu ka ye ye bupu ka nyanya lungkun ana mo ha yang ada dalam pekan tu ha ni wati angka jamban ya
0: okey kak cik

0: Banyak.
1: Oh, air mati mana sih?
0: Air mati Hana.
1: Ataupun mesin ke abang.
0: Soba.
1: Armawati.
0: Mesin ke abang.
1: Iya.
0: Mesin ke abang. Kok Hana yang Mbak Isan? Hana
1: sih. Ya, Mbak Isan.
0: Yang nama mesin ke koma.
1: Oh, itu cerita lagi ya. Oh, pun. Ada kibanda ke kendi. Oh, kibanda kena ya. Dari Azhar Sandi. Puh, kena ya, kita nanti.
0: Puh, kena.
1: Cinta kasih, kena.
0: Cinta kasih.
1: Oh, ya, ya, ya. Azhar Sandi, ya.
0: Cinta kasih. Ya, ya. Okey, Kak Cik.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Kalau yang pun tak kaya, berkat umum, mendah rezeki, jahat awak ayah sekeluarga. Onya gawak bunda ni lu masa mudra, onya ke Pak Isan, ke Pak Heri, pokoknya ke penyiar radio jadi berdedak dengan Allah ya ya. Onya lah bergerak serat terami besar tapi onya ke Kak Eli, ke Kak Inong, ke Kak Nur pula je, ke Dek Radi, ke Dek Fitri, ke Rahmah. Mana saya, Bang Bina sayang setia.
0: Bang Bina.
1: Oh, untuk Bang Bina, tuan ke pokok ni nak ke. Untuk Mami Azad, untuk Umi, untuk Nek Din, untuk Cik Syed, untuk Pak Amri, ngon Ibu Negara, hanya ke Pak Usin, ngon Bunda, hanya untuk Yah Om. Olehnya lom untuk so kena ya bambas pok di ke mana-mana mencang ya apa ini macam lama iman sabar-sabar dunia
0: amin
1: ya. Lagu Cik Yuk Kaya ke Bunda Nilon Mama Samudra yang kawak Abang Lom untuk ayah berselamat iman sabi-sabi, keterima ibadah Allah sabi-sabi, keampun dosa di Allah sabi-sabi, seusah sekeluarga ayah ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih banyak ayah ya.
0: Okey, Kak Cik.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah pulau.
0: Ngansoh dipat.
2: Mama ipat ya, jaya ya, mama.
0: Hai, mantang eh tengah inan.
2: Oh, di no di tempat.
0: Mangat duk inan lah.
2: Mangat, ya, ayah pulau lo.
0: Lepi apa tu uf inan?
2: Lepi tu uf.
0: Kiban?
2: Lepi tu uf ayah pulau.
0: Kiban lepi tu uf man. Ini kalau lagi yang pun mana lepi tu uf.
2: Lepi tu uf, kalau yang pun mana lagi.
0: Tak lah ya ni. Anak jauh lah puh ronyo.
2: Ya, nam nanya.
0: Oh, nyanya karuk di rumah.
2: Di rumah di tempat.
0: Oh, kalau pun pergi bu. Ka. Ka. Pertemuan bu puh ronyo.
2: Pertemuan bu. Pertemuan bu. Oh.
0: Hmm? Apa?
2: Orang duduk itu dalam kaya.
0: Orang pun, orang. Gimana kena orang duduk itu kan?
2: Orang tumpi.
0: Orang?
2: Tumpi yang jemur-jemur lama kan lah.
0: Oh, gimana? Mangat tanggung buat dekat Nur lah.
2: Oh, mangat yang tu. Itu buat mata je.
0: Oh. Angin. Orang pun kena?
2: Tumpi.
0: Orang pun. Gimana orang pun kan?
2: Lai
0: on on ni nyong ubu ubu di. Oh benar. Kak Nur. Oh ya. Perlu gak ramah buranya? Oh alhamdulillah. Bagai lah bagai tembun lah. Bagai hitam o, bagai hitam o ah. Okey Bang Ahmad Rifai.
2: Lagu ai noh. Darai dan sih mendau.
0: Darai tang sih.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Iya, sertulih koma enam jati FM Tar Banda Aceh Riwang Tema di zona Pocakra edisi Urohame 20 Mei 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Vino Ivan masih wate ka poh put lewat 18 ya. Yang goh sholat asar be lale ya. Oke, Riwang Lam di topik uronyo rekan nyati takalen apa kun pernah mengalami momen ya mungkin ke Mbak Wate di jalan di warung kopi atau Mbak lampu merah ya ne kalian sudah drawing terpikir kayak aja dong turi ya Pak ngopnya ya alepat enam empat pernah lagi kan kayaknya coba tebak telepon yang kabar gabung na Fitri Darussalam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makan Kim.
1: Makan.
0: Makan lucu. Makan lucu. Ah, request lagu mentang bu. Silakan request lagu mentang buat Fitri.
1: Replay. Ulang.
0: Fitri pernah mengalami momen lagi yang misalnya dengan Mbak dengan Mbak jalan, dengan Mbak kafe atau di lampu merah.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba nekalen si Raurung, kan? Kayak si Lonturi.
1: Iya. Tapi salah urung lagi kan?
0: Kan salah urung. Lagi lunturi alepatnya pekenya pekukan kan nutanya takut salah orang ya kan iya hendak tanya tu lagi ikut sombong intinya Fitri mana kejadian lagi yang berlangsung tanya atau iman teng
1: Fitri tanya yang saya tanya kan, ni kan orang asal kalau ni, ni betul ni kan, ni kan, mesti sih kan, mesti merupak Fitri merupak yurungan, ni kan ya.
0: Kamu nampsi lagi mbak, mesti dengan mbak warung, dengan mbak jalan atau dengan pelihara lampu merah, kan terkadang kan dekalan orang dekat dan kainan gelur kainan nampak, oh ni sangat pernah long kalanya, panah.
1: Jadi saya agak sombong ya, tak tanya. Osang lah mencuri yang bangun. Dan nanti, abangan saya, kau mencuri dek lah, nah, kena wangannya. Tahu kalan. Tahu kalan, tak salah urut yang kedangsan, ya kan? Mencik, saya tak pun tak, baik sombong tak boleh dengan saya. Tak jauh you dengan saya. Aku tak jauh you boleh dengan saya. Kan? Lentong membuat rana sembang. Tapi kan kalau orang sang. Kan pagi papa apa. Nyol cuman apa kah. Terus kami ni fun mungkin dengan anak ya. Dah dengan anak. Mungkin si minip so dengan. Minip saudara lu kan minip so dengan. Tak salah pun. Kahum lah. Takut lah lagi anak ya. Dengan. Takut lah. Kita perempuan dia ya.
0: Okey Fitri.
1: Ini yang mantap ya dari Fitri.
0: Good Fitri. Nak request lagu pun Fitri. Ya,
1: tuan tu. Long, kurang orangnya. Lagu ya.
0: Lagu. Okay. Lagu ronyo. Suluh. Suluh.
1: Baik. Nanti kau kau yang nak kecil dong, kau yang.
0: Jadi pecik. Nanti
1: jadi. Abang kita.
0: Abang kita apa judul?
1: Judulan kan ya judulan.
0: Judulan.
1: Minta judul apa judulan.
0: Oh, yang Fitri lagi. Pia-pia yang ada lagu Fitri lagi apa?
1: Oh kan alhamdulillah ya masya Allah dan
0: pi api ayang mentang bu pap ayang bu
1: dari sapi ramil ya kan
0: oke okay. Salam kesal
1: iya mereng jalan kau mereng jalan itu anak kalian mau kau terane pelaku terbaru ini ya tidak tapi banyak amu mudah rezeki sama saya kira ya kalian tetap enjoy ya bu kalian tetap happy sih. Dan sebelum ini tahu lah, pagi sekolahnya berayah lah, dah siarkan. Selain kelanya punya tiap-tiap SKN, nana sikit tak ada ni ayah, Rang.
0: Cik Alon, nak gantung Cik Alon?
1: Nak apa, Han?
0: Cik Alon ni leh, nak apa, Han?
1: Oh, ni lah, selalu mencang dari lonan kan, urut kat TikTok ni, nak buat ni, so-so mencang mak TikTok.
0: Iya.
1: Selalu mencang mencuri ni, kan, semoga bersiap sampai si urut ni, kan?
0: Amin.
1: Ayah ke Panglima Solo, waduh, Tuan Ferry FM, semoga besar habis. Ke Tuan Ferry, Belang Bintang, ke Radik di Pidi Jaya, Kak Ana Prada, Kak Warsit besar habis. Alian ke Bawawan di Lapulo, Aras Bawawan di Wanti, ya. Semoga habis sehat, banyak umur, bersabar dalam lindungan Allah, bersama di akhirat bahan di Wanti, ya. Alian, Anak ke Kak Zu di Sabang, Masyar Sabir, Iwan Nasir, Kak Ingong di Lombren, Kak Sal, Kak Setri, Makna, Masyar Sabir. Juga di Kipo Jamalia, Oma Pak Afan ke Bang Muksal si Masyar Sabir. Muksal ke Tama mana?
0: Muksal? Pekan dia Muksal ke Kalindu. Kalindu Muksal lah.
1: Oh, belum mana. Tanya macam.
0: Mama yang tengok Pak Kalindu berarti.
1: Anak kayu
0: macam. Anak urung tanya, urung tanya biasa rindu.
1: Ya, kadang.
0: Okay.
1: Ke Bambu Sal si, ke Bambu Haral si, yang di Penayu, besar tapi Bambu Haral. Pak Amir Mahmud si, Pak Amir Mahmud sama-sama enggak ya?
0: Pak Amir Mahmud, kau tamang orangnya?
1: Golom lah, mana tamang?
0: Golom.
1: Kak Eli Pagar Air, Kak Nur Pulau Aceh, ke Kak Yana di Lambaru, Syed Besar Sabi, Kak Aisyah, ke Cuk Dam, Kenayung, ke Cuk Nyaksi, Kak Loro di Lampuk. Tolong ya. Tolong yuk, Kak Ami ini dah, Besar Sabi, Kak Ami, Kuki Taya di Lambaru, ke Kak Anis, Kak Tiana di Kampung Mulia, Kak Lia di Ketapang, Kak Lia Kampung Rada. Ke Kak Diana di Singli, Kak Nazar di Lokna, Kak Rahma di Sibres. Ke mana-mana orang kaya si mentah tengah mantau yang saling menturinya Fitri Manung, saling menturinya Fitri Manung, Fitri Sapa kan juga, dia saling menturi. Ya hana menturi lah kaya ma'ah hana ufapa. Ya mantang ayah dari luar gue. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pamri.
2: Ya ya.
0: Agak menjauh dari radio Pamri.
2: Kabar ya.
0: Oh, kabar ya Pamri. Gimana urunya Pamri?
2: Urunya saya tuh.
0: Suuma. Heeh. Ya pe gese Pamri ya. Pagi saya sang.
2: Betul ke pak?
0: Gese balai puduk kedai belah tiun untuk belah di.
2: Kali korma.
0: Tiblahnya nan.
2: Balai lamplan.
0: Ya.
2: Lamplan ada ya kalau.
0: Oh pekan mana boh?
2: Panen lura onwi.
0: Oh mian lura on berarti kurang boh ha?
2: Rombong ayu tempuh ibu negara.
0: Ah,
2: ayu ko itu anak ko buat kode benda.
0: Oh kode benda, okay. Semoga nampuh.
2: Itu bilai nengah.
0: Itu bilai nah. Biasa karena banyak daun maka boji kurung ya Pamri.
2: Buat aja kata ke.
0: Oh remajakan Pamri.
2: Ya aku.
0: Sambung ba mangga yangnya.
2: Kalau pula lah ya.
0: Ah, bulat lebat. Ni sambung bagah Pak Amri.
2: Saya membuah je.
0: Okey, membuah je. Okey. Siap untuk kena membuah untuk bagah Pak Amri, Pak?
2: Ya, bagah, ya. Lewat-lewat kan.
0: Iya. Sambil tajak kenan ya. Oleh kemukiman juru ah.
2: Jabatan Dapuri.
0: Jabatan Dapuri.
2: Kabupaten
0: Aceh Besar. Provinsi Aceh.
2: Provinsi Aceh. Bahkan adik memerah ya.
0: Iban.
2: Keempat kan adik memerah ya.
0: Lebih besar.
2: Lebih besar. Naiknya lebih pekan anak awak agak gelak ke di doa.
0: Lebih besar adik ya, nah.
2: Kan baru nak kau buka pekan pakai baik buka.
0: Ya, pekan lurung gala.
2: Mungkin pekan lurung gala katanya.
0: Mungkin kena cantik kadang ah.
2: Nak kelewat cantik ya.
0: Pamri, kibanyo topik ronyo Pamri na pernah merasa lun sang pernah turi paknya tapi apa nah?
2: Aneh ya, ramai ya.
0: Ramai.
2: Kiban.
0: Langsung nenjak.
2: Nostalgia roje kan. Ino kan teringat je bentang.
0: Ya, pe langsung nenjak tayang pe drone nyonyo atau
2: aneh ni ino bete urunan je balon.
0: Oh, ja, oh benar.
2: Tenan turi lah, aneh lah muka ban mati lah muka anak trali. Kau turi kenyo bolo.
0: Oh, tanah dekat dengan rumah.
2: Mau nana mari buka apa nana dengan mah buka.
0: Kau melangi ya? Kau melangi kan Pak Amri ya? Belum
2: rak. Mati lah muka anyo kenyo cah nara kakurun trano muka nana mari kaku.
0: Belum ya rajak upekan Pak Amri ya?
2: Ya, ternyata teman ini kita ternyata pada tahu orang di teman ini tapi
0: ya
2: karena temari dan yang bukan temari memang kalau mesti anak mah aku orang terang pun temari mah temari itu kata lah nak pernah ada yang temari kata lah apa ya
0: kembali mah
2: kembali mesti agaknya orang orang itu yang mau panduri lah orang makan populan rokok ke.
0: Oh, tak nak. Akadalah.
2: Akadalah. Maka jika ya, ya, ada mari. Maka lihat.
0: Ya, ya.
2: Maka mari. Aku hanya ya, puh.
0: Ya, ya. Get, Pak Amri. Rekas lagu pun, Pak Amri.
2: Lagu. Butuh perhatian, ya.
0: Butuh perhatian. Suara apa lagu, ya?
2: Kamal Abi.
0: Kamal Abi ya. Butuh perhatian.
2: Dua yang Ayu,
0: Ayu Kartika. Ya.
2: Ya.
0: Salam na Pak Amri.
2: Ada telen je mau di kampung ya.
0: Silakan Pak Amri. Dandang.
2: Dandang Polimang.
0: Dandang Polimang.
2: Pokok ayah le semoga Abu sehat tapi penyamu darah rezeki ya.
0: Amin.
2: Nah, kena lamrun. Umi nak apa kali perkara ye. Kate janto. Jo putro lepo saka.
0: Ya.
2: Ana prada erna pelangra. Ya na. Kampung mulia, hati indah puri itu dari Nade Landemang, Pak Nazarudin, baru seliturin, ayah gak sampulo, ya be, beserta mak be oleh garing,
0: ya
2: be lagi karena lengan ture ya.
0: Yang kenyan. Sibuk kadang ah.
2: Tengah sibuk raja pula. Bamba Seri Musa. Dari se malam baru Pak Tapari. Pak Tapari us Bang FM Rade Kanda Kade Tita ya Kepi. Jepri peniti kano buate ada papi Wak John Lampisang Bang Kebu Wajib nyawanta ya dari mandu-mandu
0: Get Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
2: Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamri Uleu, Kecamatan Montasik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Apa kabar Kak Inong?
3: Alhamdulillah, kabar baik dan haba gotar ya.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana ya?
0: Kak Inong.
3: Dua nak ya.
0: Pikir kau Kak Inong.
3: Yang empat. Ya, nak lembih ajak sahur. Yang empat lah mesti. Yang lembih roh.
0: Oh, duk inan tiro ha?
3: Ya, kau yang tahu si lembih ya. Yang kau biro.
0: Kadang duk ngarinda inan.
3: Anak rinda di luar. Ya, lu oh. Dalam kamar ya.
0: Malam buah ha?
3: Jolong ya.
0: Kak Inong pernah merasa, pernah terkadang nak momon-momon ketika kan nya urojih mungkin ah pate normal urojih ya
3: pate ngurumpo ngen kawan-kawan dan nyo ya
0: pate normal urojih sang-sang lunturinya tapi lepat tua nah pernah lagi ana Kak Inong
3: nah ya lepas dah nan
0: Iban
3: nah masa ji hage lan ja mai nurupun hat awate ja uro pusanan uro ne tinurul meninggal nah tinggal aya
0: ya ya
3: ya awate Oh, di luar deh. Kena nyok punya ya. Nyok sepanya.
0: Oh, menan. Ya, dengar su.
3: Lahan, ikan ni lihat di lorong. Nyok ayah puluhan. Tak payah ayah puluh aja. Kan, oh, panjang.
0: Ah.
3: Ini kan kata tanda aja. Oh, panjang. Tapi ingat orang-orang ni. Dia oh, nyok punya ayah puluh pun.
0: Ya. Yang berempat, baksa.
3: Dan ini, ini menancik ayah menyatanya oleh karim. Tapi kejap lah baru. Kadang-kadang nak mumpuk dengan cip. Nyok punya dengan tanya suka. Nah, ingat cip ayah. Tapi tanya ya, waktu tanya tak semanyongnya nak ya tak laki maah dia ya. Kadang-kadang tu salah faham nah.
0: Ya.
3: Jadi munyo lu na ya lu ja ba urungi nyo ka lu laki maah le ba cu lu mak tang lun kalon ron hi tak ngon lun tu nyo ron nyo.
0: Ya.
3: Ya, bek tam kita ja dengan suyu tu nono haju da ja tu nah. Tak lu beri kapak ka han. Bek una na jadi langsung ke laki maah le ya.
0: Ya, langsung ah.
3: Ya, jadi yang kata lelaki mu'ah menyampu betul itu salah dan urung pintu maklumi ya. Ya. Dengan cara langsung aja. Karena kadang-kadang tanya, nah yang sama, nah yang hana ya. Kecuali yeah. Uru yang kata-apa saja tanya, ayah nyanyi takut aja. Oh, nyempat aku, tak hana mumpuk, ke bantuan baliknya, ha? Kemenan ya. Ya. Yeah. Ya, nyo sampai buat merasa tersinggung ya. Jadi bila saling nyapai le ataupun kalau kena ah le ya ada tetapi kalau ngon-ngon kam turita aja kala in ya.
0: Iya.
3: Sering ayahnya ni
0: yang ngon-ngon ya. Memang hal sering terjadi dalam kehidupan si Roro kan no.
3: Ya betul ya. Ma apalagi ya Gino kan no kat kurung kau mata mana ada urung si kali malumi ya wai urungnya ni le nyapa dengan ya. Awai urung tu banyak. Kak Enong, enam turi lalun. Oh, malun yeah. Kak Hana tak terang ni macam. Oh, lu Kak Enong lah kemah apa kan. Kena juga nak ya. Dengan disapa ju, dengan dirangkum aju ataupun di salam aju tanya ya. Ha, menan.
0: Ya.
3: Ramai ya, menan ya hanya nyewak lu ya.
0: Get Kak Enong.
3: Ya lagu Curani ni yang besar. Ramai orang kan Curani ni besar gila. Lain Curani ni lelaki bahawa.
0: Oh Curani. Apa judul?
3: Ha Curani ya. Judul ni pecah je orang pepul yang nyantong. Lagak-lagak Curani baru dulu.
0: Okay. Tahun pecah-pecah. Get Kak Inong.
3: Get. Ya talim pun tak turun lah ya. Selamat bertugas. Sampai cinta nanti ya. Semua karun tak sabi yang keluarga.
0: Amin.
3: Lahan Kak Cik dan nyo ya. Lahan tu Kak Yana, Kak Kiana, Kak Ejahdin. Alanya ke Pak Lik Ronggolawi ya, lah ke Kak Jamaliah yang Cukari. Alanya ke Radit di Hidayah Mawardi Cid ya. Alahan ke Kak Eli, semoga Kak Eli sehat sabi yang keluarga. Alahan ke Oma yang Pak Afan. Alanya ke Dek Juta yang ada di seberang laut ya, Kak Nur, Mama Cid. Alanya ke Ayah Gas ya, yang Bunda semoga sehat sabi Cid. Alunya ke Panglima Sulung Cik, alahan ke Cik Mat, ke Pak Amri katnya. Alunya ke alunya ke Rahma di Sibre, ke Nazar Cik. Alanya ke Umi dan Yana Rina Sapapu, Mama Kembar Jin. Alanya ke Bamba Serici Musal. Alanya ke Fitri Rosalam taknya. Alanya ke Pak John. Alanya ke... Solom ya. Alanya ke... Bang Rusli, Cik. Kepik lah nanya Pak Bang Rusli. Bang Rusli, semoga sehat habis Bang Rusli.
0: Amin.
3: Alanya ke Cik Mat Kali dan ke bandung-bandung lagi ya, bos. Yang kata mau, yang gua tak mau dari Kainong saling kompak sesuatu ya, bos.
0: Get Kainong.
3: Nyaman cong ayah Pak Kainong ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainong lamrung ya. Lalu nak siapa Bang Samudra di Lamatu ya. Bang Samudra 10.13 ganti Bang Samudra. 10.13 ya, 10.13. Tadi dengar lagu permintaan Fitri di Darussalam dari Safira Amalia.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang dia tuh. Wate dia tuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

Iya, sertu le komanam jati FM tarok Banda Aceh 50 le menit lewat dari Pohput katroba ujung zona Poh Cakra edisi uronyo. Oke, itu lagu keneluh dari Vokal Berge ya, Ketulusan ya, lun pilih untuk Bang Samudra di Lam Ate Bang Samudra 10.3 Bang Samudra. Oke, rekan jantih anak terasa kebersamaan tanyo di sepuluh ronyo katruba ujung. Jadi dari obrolan tanyo yang tap gabegah penuh ya, ternyata momen sang-sang lunturinya memang kaim terjadi dalam kehidupan siro-uro. Kayak kadang na canggung ya, kadang lucu, bahkan na cit yang akeh jadi cerita. Oke, mungkin menyana singeng atau pajan leh ya, merempok sidora orang yang terasa mungkin nuturi, mungkin mungkin boleh pekun senyum ile ya, pelan-pelan. So depo memang betul-betul pernah nak cerita ya, sempat lewat lam hudip tanya, dan menye ternyata salah orang ya, anggap mantengnya hiburan ya. Jadi untuk terima kasih untuk orang jati yang ke konsen, yang ke pengenlun ikut berbagi cerita sepodoronyo. Jadi lun pamit rekan jati, tetap hati-hati menyena bajalan, jaga suasana hati, dan sampo merempak singeh uro Jumat ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, lun tuan saya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mm-hmm. mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mm-hmm. mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya yeah. sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Mm-hmm. Itu ada di belakang rumah, biasa yeah. aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya mm-hmm. manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, yeah. semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya yeah. cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya. Pohon ajaib.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823 611380.

0: 0813-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
2: Inilah 103,6 jam.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, senang sekali ada Ima yang kembali menemani kamu tentunya hingga 2 jam ke depan. Jangan lewatkan ada iklan bentuk cinta. Aku tak

Yang masih di 103,6 Jatuh FM, Rafa Banda aja. Tentunya selamat sore kembali rekan jatuh yang paling baik buat kamu yang baru saja konsen di 103,6 Jatuh FM, Rafa Banda aja.

tentunya di Zona Cafe Jati Special Edisi hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Senang sekali rekan Jati hari ini mah kembali hadir tentunya menemani kamu dengan nomor-nomor bagus yang bakal terus nemenin kamu di sore hari ini menjelang maghrib nanti ya. Tadi juga baru saja kita dengarkan satu single darinya Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Buat kamu nih para wanita yang lagi dengerin dan juga konsen di sini, apakah kamu juga merasakan bahagia di sore hari ini ya? Entah itu karena memang mendapatkan pasangan yang juga mencintai kamu apa adanya ya, atau justru karena rekan Jati ya, kamu telah menyelesaikan semua pekerjaan kamu di hari ini ya. Tapi lebih daripada itu rekan Jati, semoga apapun yang kamu rasakan dan juga kebahagiaan kamu di hari ini, semoga bisa menular ya kepada keluarga dan juga kerabat kamu tentunya rekan Jati. Iya, buat kamu juga nih, bukan hanya wanita ya, tapi juga seluruh rekan Jati yang lagi konsen di sore hari ini, semoga terus merasakan kebahagiaan meskipun masih terus disibukkan dengan segala pekerjaan. Udah mau maghrib loh ya, tapi masih harus terus ngelanjutin pekerjaan, gak apa-apa. Karena bakal ada Ima yang bakal terus nemenin kamu hingga 2 jam ke depan. Dan juga semoga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat baik ya. Dan juga buat rekan Jati yang hari ini sedang di perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Ingat ya, jangan ngebut-ngebutan meskipun sampai ke rumah itu perlu cepat rekan Jati. Tapi ingat, keselamatan kamu itu yang paling utama.

Ya, selamat sore juga nih. Mau sapa dulu buat seluruh rekan jati yang di sore hari ini lagi sibuk olahraga. Akhir-akhir ini memang nih rekan jati ya, olahraga menjadi salah satu aktivitas dan juga rutinitas yang cukup digemari oleh seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Kalau sore hari ini buat kamu yang lagi pada olahraga, biasanya nge-gym ya, atau juga mau lari-lari santai yang ada di stadion, atau juga mau keliling rumah aja kali ya, biar biar larinya gak kejauhan dan juga lebih simpel kali ya. Tapi buat kamu nih rekan jati yang hari ini sedang melakukan aktivitas, baik itu olahraga ya, semoga rekan jati kamu harus tetap ingat bahwasannya hidup itu juga perlu loh untuk berolahraga, karena aktivitas berolahraga itu juga cukup mendukung kesehatan kita ya, apalagi kesehatan fisik kamu nantinya. Oke, semangat terus buat kamu yang lagi jalan-jalan di stadion atau juga yang lari-lari ya. Asal kamu gak lari dari kenyataan nih rekan jati, karena kita memang harus menyikapi dan juga tetap ya harus menikmati masa depan kita. Jadi jangan lari deh rekan jati. Oke, buat rekan jati juga di sore hari ini Ma bakal terus nemenin kamu dengan nomor berikutnya dari NMES, tiba-tiba.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

Iya, buat kaum nih, kaum muda yang memang sedang mencari pekerjaan ya, lapangan pekerjaan yang memang sedang sulit sekali untuk kamu dapatkan, atau justru kamu mau beralih untuk mengembangkan skill yang sebelumnya mungkin kamu sudah bisa nih rekan jati ya, untuk menjahit, tapi ingin mengembangkan lagi, atau justru kamu memang baru saja ingin memulai untuk membuka usaha tapi masih bingung nih kira-kira usaha apa ya. Kabar baik hadir untuk kamu nih rekan jati, karena ada Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar yang kali ini membuka rekrutmen dan juga seleksi peserta pelatihan menjahit untuk tahun anggaran 2026. Ya tentunya rekan jati ya, program tersebut ditunjukkan bagi masyarakat Aceh Besar yang meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi kerja di bidang menjahit.

Ya tentunya rekan jati, informasi ini juga tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar. Ya, Rahmawati SPD MSI yang juga menyebutkan bahwa pendaftaran calon peserta dilakukan secara online melalui link yang telah disediakan oleh pihak dinas. Ya, adapun rekan jati, program pelatihan tersebut juga merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi yang juga dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Aceh Besar di Kota Janto. Ya, selanjutnya juga nih rekan jati, untuk pelaksanaan pelatihan menjahit juga akan diumumkan setelah proses seleksi administrasi selesai dilakukan. Ya, peserta yang juga dinyatakan lulus diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, diantaranya ada fotokopi ijazah terakhir, kemudian fotokopi KTP, fotokopi buku rekening Bank Aceh, kemudian pas foto ukuran 3x4 latar belakang merah sebanyak 4 lembar, serta biodata peserta juga surat pernyataan yang disediakan oleh dinas. Dalam surat tersebut juga nih rekan jati dijelaskan bahwa peserta pelatihan akan diasramakan ya selama 30 hari atau juga setara 240 jam pelajaran di BLK Kabupaten Aceh Besar Kota Janto. Ya, sementara untuk batas akhir pendaftaran online rekan jati itu akan ditutup hingga hari Selasa 26 Mei 2026. Jadi bagi kamu masyarakat Kabupaten Aceh Besar khususnya yang memang ingin ya mengembangkan skill menjahit, kamu jangan lewatkan kesempatan ini. Kita juga berharap ya semoga masyarakat khususnya generasi muda dan juga para ibu rumah tangga untuk dapat memanfaatkan kesempatan untuk terus belajar dan juga berkembang serta mengasah keterampilan ini yang pastinya dan lebih mandiri secara ekonomi nantinya ya. Karena memang rekan jati, dari sebuah keterampilan yang biasa yang kita anggap sederhana, ini ternyata nantinya bisa melahirkan usaha kecil yang bisa mampu memenuhi dan juga membantu kebutuhan keluarga, bahkan juga membuka ya lapangan pekerjaan baru di lingkungan sekitar kita. Ya, rekan jati, kita doakan semoga program yang seperti ini terus hadir dan juga menjangkau ya pastinya lebih banyak masyarakat di Aceh Besar. Dan untuk kamu sekali lagi yang memang berminat dan juga memiliki kemampuan di bidang tersebut ya, kamu bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk kamu mulai langkah baru menuju masa depan kamu yang lebih produktif dan juga lebih kreatif lagi pastinya.

0: ada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, masih di 103,6 JTFM Daro Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, tentunya bagi kamu yang masih setia konsen di zona Cafe Jati malam ini. Juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, tentunya bagi kamu yang baru saja melaksanakannya ya. Ya, rekan Jati juga selamat berbuka puasa, khususnya bagi kamu yang sampai saat ini masih melaksanakan puasa sunnah ya. Karena di tanggal 21 Mei ini rekan Jati, yang juga bertepatan dengan laksananya ya bulan Zulhijjah, yang dimana banyak sekali kaum muslimin dan juga umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di awal Zulhijjah ini, yang juga tentunya rekan Jati ya, tidak hanya puasa sunnah Zulhijjah tapi juga ada tarwiyah dan juga Arafah. Ya rekan Jati, untuk puasa sunnah Zulhijjah sendiri itu sudah dilaksanakan ya sejak tanggal 18 hari Senin lalu, nanti juga sampai hari Minggu di tanggal 24 nanti, di mana juga nantinya ada puasa tarwiyah di hari Senin, dan juga akan dilaksanakan puasa Arafah tentunya pada hari 9 Zulhijjah, yaitu di tanggal 26 hari Selasa nanti, tentunya satu hari sebelum Idul Adha. Ya, rekan Jati, semoga buat kamu yang melaksanakan puasa Zulhijjah ini ya, Allah kabulkan segala doa-doa kamu. Karena biasanya nih rekan Jati ya, kalau malam Lailatul Qadar itu malaikat yang turun ke bumi, tapi kalau misalnya saat ini Allah sendiri yang akan turun dan juga menjabah doa-doa kita pastinya ya. Dan dari puasa Zulhijjah sendiri rekan Jati ya, tentunya nanti keutamaannya sendiri adalah Allah akan menghapus dosa kamu selama 2 tahun. Dan tentunya banyak sekali keutamaan lainnya yang memang sudah Allah persiapkan ya untuk kita, selain menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Pastinya juga puasa ini melindungi kita tentunya rekan Jati dari siksaan api neraka. Dan tentunya melaksanakan puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini banyak sekali rekan Jati ya keutamaannya. Dan yang pastinya rekan Jati, yang paling penting adalah mengajari kita untuk terus melakukan kebaikan dan menjemput segala amalan-amalan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan semoga apapun doa yang sudah kamu panjatkan di malam hari ini dipermudah dan juga segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, Rekan Jati, selamat malam juga buat kamu yang malam hari ini masih terus dengerin Zona Cafe Jati. Tenang aja, Hadi Imai bakal terus nemenin kamu hingga menjelang pukul 20 nanti. Dan semoga informasi dan juga nomor bagus yang Imai hadirkan di malam hari ini bisa menemani waktu kamu di malam hari ini ya, sembari kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu atau juga sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta pastinya. Ya, Rekan Jati, Imai hadirkan nomor berikutnya. Ada dari Hijau Daun Suara. Semoga bisa menemani kamu.

ada Andre and the Backbone kan Jati ya, dengan singlenya Main Hati. Ada yang mewakili perasaan kamu gak sih rekan Jati tentang arti kecewa atau juga yang pernah dipermainkan ya? Semoga enggak deh. Tapi ini juga tentang rasa yang memang diam-diam masih tertinggal dan juga mencoba untuk kuat. Ada sih rekan Jati dalam hidup ini yang paling sulit itu mungkin bukan untuk melupakan seseorang yang pernah singgah di hati kamu ya. Tapi juga tentang menerima bahwa gak semuanya nih rekan Jati yang kita perjuangkan akan bertahan sesuai dengan harapan kita.

Iya, buat rekan Jati yang masih setia menemani saya, kita sama-sama temenin ya di radio malam ini. Iya, semoga apapun yang kamu rasakan di malam hari ini, perlahan rekan Jati bisa menemukan ketenangannya ya. Oke, kita beralih dari main hati rekan Jati, karena kita mau yang gak main-main ya. Iya, ada satu berita rekan Jati ya, yang kali ini rekan Jati diduga bentrok antar mahasiswa gedung Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala Banda Aceh terbakar. Iya rekan Jati, dikutip dari serambinews.com, keributan antar mahasiswa yang juga terjadi di lingkungan kampus Syekh Kuala Banda Aceh rekan Jati ya, di kecamatan Syekh Kuala sendiri rekan Jati, insiden tersebut diduga melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dan juga Fakultas Pertanian hingga berujung pembakaran sejumlah fasilitas kampus. Ya, peristiwa tersebut rekan Jati dilaporkan terjadi sekitar pukul 1:39 menit waktu Indonesia Barat dan juga diduga merupakan lanjutan konflik sebelumnya pasca aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh pada tanggal 18 Mei 2026 lalu yang memicu ketegangan antar kelompok mahasiswa. Berdasarkan informasi yang diperoleh rekan Jati, keributan bermula saat sekitar 70 mahasiswa Fakultas Pertanian yang juga mendatangi area Fakultas Teknik dan juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah mahasiswa teknik. Akibat dari kejadian tersebut, beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka serta terjadi perusakan fasilitas kampus. Iya, situasi kemudian rekan Jati memanas pada pukul 3:50 menit waktu Indonesia Barat ketika ratusan mahasiswa Fakultas Teknik melakukan aksi balasan ke kawasan Fakultas Pertanian. Aksi tersebut rekan Jati ini mengakibatkan kerusakan besar berupa pembakaran pos satpam, kemudian juga gedung D3 Pertanian lama, 3 unit sepeda motor dan juga 1 unit mobil serta perusakan sejumlah fasilitas gedung Fakultas Pertanian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut rekan Jati karena masa dari Fakultas Pertanian dilaporkan telah meninggalkan lokasi saat aksi balasan berlangsung.

Iya, menanggapi situasi krisis tersebut, Rekan Jati Rektor Universitas Syakwala Kota Banda Aceh Profesor Mirza Tabrani langsung mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh civitas akademika untuk menahan diri. Pihak rektorat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian guna mengusut tuntas dalang dibalik kerusuhan tersebut. Ya, tidak hanya itu, Rekan Jati, Profesor Mirza juga meminta kepada seluruh dosen dan juga staf akademik untuk aktif membimbing mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memperkeruh suasana. Ya, juga menegaskan, Rekan Jati, bahwa kampus akan menerapkan aturan disiplin serta mengacu pada peraturan Rektor nomor 15 tahun 2025 tentang kode etik mahasiswa. Apabila nantinya dalam proses penyelidikan, Rekan Jati, ditemukan adanya pelanggaran berat oleh mahasiswa, pihak universitas memastikan akan mengambil tindakan pembinaan dan juga sanksi tegas sesuai regulasi yang berlaku. Iya, sampai saat ini, Rekan Jati, ya, pihak kepolisian terus mengusut tuntas dari kasus pembakaran Fakultas Teknik tersebut. Dan semoga nantinya, ya, ketika permasalahannya sudah ditemukan, kemudian juga dalang dibalik aksi tersebut juga sudah ditemukan, semoga ini bisa menjadi salah satu pembelajaran juga bagi seluruh mahasiswa aktif, khususnya di Fakultas Teknik dan juga Pertanian.

himpunan serta seluruh fakultas yang ada di Unsyiah dan seluruh mahasiswa yang ada di Aceh bahwa perbedaan pendapat itu biasa ya rekan Jati, tapi untuk saling berunjuk rasa, kekerasan, apalagi sampai pembakaran, ini sudah merugikan fasilitas perkuliahan ya. Ini gak baik untuk dicontoh, dan semoga rekan Jati kedepannya untuk adik-adik yang memang lagi duduk di bangku perkuliahan harus lebih bijak dalam menanggapi ya apapun permasalahan, bisa dilerai dan juga duduk secara baik-baik ya, atau juga berkompromi agar situasi tidak semakin panas dan juga mencari solusi dan juga jalan terbaik pastinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum

0: Gudang Sampurna Lungbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103,6

Rekan Jati, selamat malam kembali buat kamu yang malam hari ini sedang bernostalgia ya sama single darinya Utopia, Serpihan Hati. Ini single yang juga dirilis pada tahun 2007. Kalau Rekan Jati sendiri, 2007 lagi ngapain aja tuh ya? Atau usianya lagi menginjak berapa tahun? Lagi duduk di bangku SMP kah? SMA atau masih di bangku sekolah dasar ya. Tapi emang lagu ini sendiri Rekan Jati memiliki arti dan juga memori tersendiri ya bagi kamu yang sering mendengarkannya dan juga menjadikan lagu ini sebagai soundtrack dalam hidup kamu. Ya begitulah kira-kira Rekan Jati ya. Tapi semoga buat kamu yang memang memiliki momen-momen dan juga memori sedih dari lagu ini Rekan Jati ya, ketika kamu mendengarkannya saat ini menjadi salah satu momen yang lucu ya, dalam arti Rekan Jati momen yang membuat kamu teringat dengan tingkah-tingkah kamu di pada saat waktu kamu di sekolahan ya. Dan ngomongin sekolah juga nih Rekan Jati ya, banyak banget tentunya hal-hal yang udah kita lewati ya, dari mulai proses belajar, kemudian bangun pagi harus ngerjain tugas, dan kemudian kamu juga harus ikut aturan-aturan di sekolah. Kamu juga belum memikirkan bebannya hidup gak sih? Karena kita kan masih dalam tuntutan belajar aja gitu ya, apapun disediakan oleh kedua orang tua, dan juga kita hanya proses menjalani hidup dan juga proses mengerjakan tugas, apalagi pekerjaan rumah ya, PR kalau misalnya kamu diberikan tugas oleh guru kamu. Itu masih ada kesempatan

buat nggak menyelesaikan di rumah ya, karena kamu berharap bahwa di ketika kamu di sekolah kamu bisa menyonteknya sama teman kamu. Ada nggak sih yang kayak gitu, rekan Jeti? Karena saking percaya dirinya kalau misalnya kamu minta pasti teman kamu kasih. Semoga tingkah-tingkah kamu yang dulu itu ya, rekan Jeti, menjadi pelajaran hidup sekali buat kamu sekarang, bahwa kalau ada teman kamu yang mungkin gak memberikan contekannya kepada kamu ya, kalau dulu kamu marah, sekarang kamu bisa gak sih menjadikan itu sebuah pelajaran bahwasannya ternyata apapun yang sudah orang kerjakan itu adalah usahanya. Jadi ketika kita mengcopy paste kan, jadi ternyata sakit ya ketika itu akan, jika itu terjadi pada kita gitu loh. Dan di malam hari ini, buat kamu yang lagi nostalgia sama momen-momen manis kamu di bangku sekolahan ya, semoga ada hal-hal menarik yang bisa terus kamu kenang, baik dari sisi pertemanan yang juga sampai saat ini kamu masih terus bersilaturahmi bersama teman-teman kamu di bangku persekolahan. Semoga itu tetap terjaga ya dengan baik, dan juga menjadi relasi kamu juga di saat ini.

Iya, kita tinggalkan rekan Jati ya. Cerita-cerita nostalgia kita di sekolah. Kali ini rekan Jati dari Dinsos Kota Banda Aceh sendiri ini ada mengevakuasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap satu keluarga terlantar yang sebelumnya rekan Jati ditemukan ya, tinggal di bawah jembatan Pango, Kecamatan Olehkaring. Ya, penanganan ini rekan Jati tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga dikaitkan dengan upaya penanganan kemiskinan dan juga kerentanan sosial di tingkat Kota Banda Aceh. Ya, dari Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri rekan Jati yaitu Sukmawati itu mengatakan bahwa keluarga tersebut diamankan oleh Satpol PP dan juga WH sebelum diserahkan ke Dinsos Kota Banda Aceh. Ya, keluarga sendiri kan jadi terdiri dari seorang pria berinisial H yang juga mengaku sebagai seorang ayah tiri dan juga ada ibu berinisial CMU serta dua orang anak yang saat ini juga mereka sudah ditempatkan sementara di rumah singgah Lamjabat untuk penanganan awal. Ya, di rumah singgah tersebut kan jadi Dinsos Kota Banda Aceh juga melakukan asesmen awal mulai dari pendataan serta juga pembinaan sosial ya untuk memetakan kondisi sosial ekonomi keluarga termasuk juga faktor yang menyebabkan mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Ya mungkin juga rekan Jati selain di jembatan Pango ya mungkin ada jembatan lainnya yang sempat juga kita dengarkan rekan Jati ya bahwasannya ada masyarakat yang tinggal di bawah jembatan tersebut. Semoga wilayah Kota Banda Aceh, pemerintahan Kota Banda Aceh khususnya bisa segera ya menyelesaikan permasalahan tersebut jika memang ini mengganggu pusat pemandangan kota. Tapi sebaiknya rekan Jati juga diberikan tempat tinggal yang layak lah untuk mereka yang membutuhkan jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke, buat kamu malam hari ini yang juga sedang terpukau, yang menghadirkan nomor dari Astrid terpukau untuk kamu.

Teratur Bunga Warga Jati nomor dari Astrid telah membawa kita ke 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah konsen sejak pukul 18 tadi. Jangan lewatkan juga Zona Magnetok bareng Rivial dan juga Ustadz Ali nantinya ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mio Banda Aceh, saya Ima send off dari Zona Cafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa. Salma, Salsabil, Hechu.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh Kanjati di 103,6 Jati FM di Harumanda Aceh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan Jati? Anda kembali mendengarkan Makna Talk ya, yang sangat seru pastinya di malam yang berbahagia ini. Ya, di edisi kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di era modern ini ya. Karena memang terlihat rekan Jati bagaimana sunnah ini mulai ditinggalkan di beberapa hal. Baik itu kan besok Jumat nih bahasanya. Kalau bahasanya kita laki-laki, paling sedikit lah menjaga sunnah-sunnahnya di hari Jumat, seperti potong kuku, pakai minyak wangi yang paling wangi untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Ini mungkin akan kita bahas lebih mendalam lagi terkait dengan sunnah Rasulullah ini dengan Ustaz Ali insyaallah. Konsen terus di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan jati yang berbahagia, insya Allah di malam yang berbahagia ini kita akan bahas terkait bagaimana peran sunnah di zaman modern ini. Yang pertama yang paling utama rekan jati, kita syukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan ya pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dan bisa mendengarkan di 103,6 Jati FM di Harbana Aceh. Dan seperti biasa rekan jati, ada Ustaz Ali yang akan menemani Anda di zona Manatok sampai pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat. Rekan jati di yang berbahagia di dalam Islam, dikenal dua macam ibadah, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Namun berbeda dengan ibadah wajib atau fardhu ain, ibadah sunnah apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kendati begitu, banyak ulama menyarankan umat muslim untuk berupaya mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak terkecuali besok hari Jumat, dan sangat dianjurkan melakukan banyak sekali sunnah-sunnah yang pada umumnya sering kita laksanakan laki-laki, khususnya seperti memakai baju yang bagus, kemudian mencukur rambut, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ustaz Ali. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah sampai bersama kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz, kerjaan aman lancar
1: semuanya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lancar. Nah, besok Jumat ada kena jadwal
1: khatib. Sepertinya tidak ada nih.
0: Tidak ada, Ustaz ya. Baik, mungkin kalau kosong mungkin bisa di ini saya dijapri langsung, Ustaz ya. Untuk job khutbah Jumat. Baik. Ustaz, ini terkait dengan sunnah, Ustaz ya. Mungkin dari sebagian rekan jati mungkin tidak asing lagi dengan bahasanya. Kalau kita pahami secara singkat, sunnah ini merupakan sumber hukum Islam, Ustaz ya, yang paling utama setelah Al-Qur'an, Ustaz ya. Sunnah sendiri adalah sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidupnya yang sehingga dicatat, didengar, kemudian dibagikan, Ustaz ya, oleh para sahabat dan tabi'in, Ustaz ya. Baik, kemudian mungkin secara lebih jelasnya, Ustaz, bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sunnah yang terutama sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbizidna 'ilman wa razuqni fahman. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbi fili dhunubi wa dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tema malam ini terkait dengan sunnah. Jadi sunnah itu harus kita pahami kan ada dua makna nih. Yang apa? Pertama dia ketika sebagai hukum. Misalkan ada hukum wajib, sunnah, kemudian mubah,
0: makruh
1: dan haram. Nah, itu satu kaitannya dengan itu. Terus yang kedua, ini sunnah ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian sunnah ini lalu yang terkait dengan apa yang dikatakan Nabi ini, ulama kemudian memberikan definisi yang berbeda-beda. Maka ada ulama hadis mengatakan bahwa sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah baik ketika beliau belum diangkat menjadi nabi sampai setelah diangkat beliau menjadi nabi lalu kemudian wafat. Nah, ulama fikih kemudian memberikan pemahaman bahwa sunnah ini ternyata sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dia sudah berstatus sebagai hukum.
0: Okay.
1: Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa kan ada yang wajib tuh, nah yang kedua kan sunnah nih. Nah, ini ulama fikih mengatakan bahwa sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kemudian statusnya sudah sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah menurut ulama ahli sunnah, bukan ahli sunnah yang ahli sunnah wal jamaah, tapi ulama yang mengurus memang kan ada hadis dan sunnah nih. Nah, ulama sunnah mengatakan bahwa sunnah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, cuman dibatasi ketiga hal dan itu dilakukan terus menerus.
0: Okay.
1: Jadi yang kemudian nanti menjadi kebiasaan yang oleh beliau tidak pernah ditinggalkan. Sementara nanti menurut ulama hadis atau ahli hadis, mereka mengatakan bahwa sunnah ini sesuatu yang memang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan dan diamnya, tetapi cuman sekali diucapkan atau dilakukan, nah itu sudah masuk kategori sunnah. Sunnah dalam arti perbuatan Nabi ini. Sementara yang menurut ulama sunnah, bahwa sunnah itu kan sesuatu yang memang dilakukan oleh Nabi atau diucapkan, tetapi itu terus menerus beliau lakukan. Sampai beliau memberikan contoh terkait dengan siwak itu kan. Nah, di siwak ini beliau sampaikan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk selalu menggosok gigi menggunakan siwa. Tetapi beliau tidak lakukan itu karena beliau mungkin paham bagaimana kita nanti kan. Kita maafkan, mungkin bangun tidur sikat gigi, tidur orang kadang-kadang sikat gigi ataupun enggak itu kan. Sementara Nabi, dewan siwa itu beliau selalu lakukan berulang-ulang. Sebelum sholat, setelah sholat, kemudian beliau mau tidur, bangun tidur, jumpa dengan orang, sebelum berbicara beliau akan menggosok gigi itu kan. Jadi selalu bawa-bawa itu, beliau selalu membawa.
0: Ini sebentar. Kan ada beberapa orang berstigma seperti ini. Orang yang menggunakan siwak itu terkait dengan beberapa golongan, Ustaz. Paham, Ustaz, maksud saya kan? Kan ada beberapa golongan, misalnya ada majelis ini, misalnya, Ustaz. Kita bilanglah majelis A ini. Kadang-kadang kita langsung di underestimate, bahasa Ustaz. Kayak kadang-kadang saya tuh pernah lihat orang pakai siwak, Ustaz, di satu masjid. Orang yang lagi wudu tuh ngelihat itu kayak merasa aneh, Ustaz. Itu gimana perang, Ustaz?
1: Itu sebenarnya yang sunnah yang memang dilakukan oleh Nabi.
0: Yang dianjurkan langsung.
1: Yang sangat beliau anjurkan. Jadi sebelum berwudu, gosok gigi dulu. Setelah berwudu mau sholat, gosok lagi. Makanya Rasulullah itu kalau kita lihat giginya itu sangat putih kan. Bukan lihat, maksudnya kita baca dalil terkait dengan
0: sirah-sirahnya
1: kondisi fisik Rasulullah itu. Giginya tuh sangat sangat putih,
0: bersih.
1: Nah, itu karena apa? Itulah beliau selalu menjaga menjaga kebersihan giginya melalui salah satu sunahnya, yaitu bersiwa. Makanya kalau orang mungkin kita jumpa di jalan, di pasar atau di mana itu kan, tiba-tiba dia keluarkan sebatang kayu dari saku, jangan diejek.
0: Iya, ini aneh, Ustaz.
1: Itu adalah sunnah yang menurut Rasulullah sangat utama dalam menjaga kebersihan.
0: Betul.
1: Sampai-sampai beliau kan katakan bahwa kalau tidak memberatkan, aku ingin wajibkan ini, wajibkan bersiwak itu. Kemudian yang kedua kan saya terkait dengan ibadah kan, tahajud ini kan. Nah, tahajud itu beliau selalu lakukan. Jadi melekat pada diri beliau nih kan. Sampai-sampai beliau juga mengatakan bahwa kalau tidak memberatkan, sepertinya bagus untuk diwajibkan ini.
0: Betul.
1: Kalau tidak memberatkan bagi umatnya ya. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita baca itu ternyata bagi Rasulullah itu wajib untuk beliau nih. Tapi bagi kita diberi status sunnah. Makanya jangan nanti kita sering mendefinisikan sunnah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan gak apa-apa, gak berdosa. Itu sebenarnya pemahaman yang menurut saya itu agak kurang gitu kan. Karena sunnah ini kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan ya rugi.
0: Iya, setuju.
1: Sangat-sangat rugi kalau kita tinggalkan. Makanya misalnya dalam sholat nih, Nabi sampaikan bahwa kalau kalian melaksanakan sholat wajib, kemudian di situ ada nampak seperti bolong-bolong nih, maka sholat sunnah yang kalian lakukan adalah sebagai apa, semacam benda untuk menutupi bolong-bolong itu. Jadi kalau kita selesai sholat wajib atau sebelum sholat wajib, kemudian kita nggak sholat sunnah, celakanya nanti ketika misalkan ada yang salah di dalam sholat wajib nih, tidak ada yang menutupi. Jadi ya, dibiarkan bolong. Kita bangun rumah nih, tiba-tiba ada bata yang kurang. Rupanya kita tinggalkan, nah, tak tempel terus, naik terus. Begitu tembok ini penuh, ternyata ada celah, ada lubang. Sunnah itu berfungsi untuk menutupi yang kurang itu.
0: Maka paham.
1: Jangan sampai karena kita lihat, ah ini sepele nih, kita tinggalkan. Nah bagi kita yang mungkin sering menggunakan jiwa nih kan, rasanya memang sangat berbeda ketika kita menggunakan apa itu pasta gigi ya, odol.
0: Betul.
1: Kita menggunakan odol dan sikat gigi itu. Itu ternyata kalau kita tidak jeli memilih bahannya itu bisa merusak gusi.
0: Tapi
1: kalau pakai siwak itu, masya Allah, ternyata gigi itu lebih licin dibandingkan dengan kita menggunakan pasta gigi dan sikat tuh. Karena memang betul-betul batang siwak ini menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam gigi seseorang. Nah kerak itu muncul ketika sisa makanan kan lengket di situ dan menempel dengan gigi itu kan. Kalau kita pergi ke semacam ahli pembersih gigi, kan dia bersihkan tuh, korek dan beri semacam cairan tahap apa namanya tuh, kemudian bisa dibongkar tuh keratu. Nah kalau kita pakai siwak ternyata itu bisa hilang banyak juga. Jangan pernah kita sepelekan kebiasaan yang melekat pada diri Nabi yang kemudian itu menjadi sunnah. Jadi ketika sunnah ini nanti berkedudukan sebagai hukum, nah ini kan lain urusan nih. Tapi ketika dia berkedudukan sebagai kebiasaan Nabi yang memang harus kita ikuti, nah itu memang harus kita lakukan. Karena kata Nabi itu kan setiap yang beliau lakukan kemudian kita ikuti, ya itu ada berkah tersendiri di situ. Tidak merugikan kita, walaupun mungkin menurut kita ini kuno nih karena sesuatu yang dilakukan 1400 tahun yang lalu, tapi ketika kita lakukan di saat ini, ah ini udah ketinggalan zaman. Itu nggak pernah akan ada seperti itu modelnya sunnah itu, karena dia tetap akan ada sampai mungkin sampai kiamat tuh. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi tetap akan kita lakukan sampai dengan kita meninggal, bahkan sebelum dunia berakhir itu juga tetap akan ada. Hanya caranya dan waktunya itu yang mungkin membedakan kita dengan saat ini dengan ketika Nabi dan para sahabat masih hidup.
0: Okay.
1: Banyak hal yang dilakukan Nabi dan para sahabat yang memang kita masih lakukan sampai hari ini ya. Dan sebagian besar itu karena melekat pada diri Nabi, maka disebutlah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bukti yang paling nyata itu adalah membersihkan gigi, kemudian kita ya sholat tahajud kalau terkait dengan ibadah dan lain sebagainya.
0: Baik, dan ini Ustaz, kan kalau bahasanya sekarang ialah orang sering sekali mencocok-cocokkan antara sunnah dan juga bid'ah Ustaz. Dan juga kadang orang salah menafsirkan Ustaz bahasa sunnah ini sendiri dengan bid'ah. Contoh kata misalnya gini Ustaz, dulu pernah kita heboh terkait dengan penggunaan tongkat misalnya Ustaz.
1: Okay.
0: Dalam sholat khutbah Jumat. Yeah. Itu kan kemudian juga bagaimana orang menggunakan ini Ustaz, ketika habis rukuk dia bangun dua tangannya itu ditaruh kembali di perut.
1: Sedekap kembali.
0: Iya, okay. Ya. Itu kan kalau ada kita baca buku itu memang bahasanya sunnah, ada sunnah dalam sholat, ada ditunggu. Nah ini kan ada beberapa orang melihatnya ini bid'ah nih. Nah ini bagaimana orang menafsirkan Ustaz, ataupun pandangan Ustaz lah terkait dengan kenapa kebanyakan orang itu susah sekali membedakan. Yang pertama, yang kedua ialah bagaimana orang bisa membedakan sunnah dan bid'ah ini Ustaz.
1: Oke, okay. Jadi bid'ah itu
0: Oke, lanjut, Ustaz.
1: Oke, ini ada bagusnya. Jadi sunnah itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa ada yang sifatnya itu melekat pada Nabi, ada yang hanya sekali dilakukan orang sudah menganggap itu adalah sunnah yang memang harus dilakukan.
0: Okay.
1: Makanya ketika misalkan kita melihat perbedaan definisi sunnah antara ahli hadis dengan ahli fikih, ini yang nanti jadi masalah. Nah, kalau kita lihat ahli fikih ini, sekali dilakukan oleh orang, itu sudah dikatakan sunnah. Sementara ulama sunnah sendiri mengatakan bahwa sunnah itu sesuatu yang memang harus dilakukan berulang kali dan melekat pada diri Nabi. Makanya di dalam berkhutbah itu Rasulullah pernah sekali menggunakan tongkat. Beliau berdiri di bawah pohon, kemudian memegang tongkat sebatang kayu sebagai tongkat. Kemudian di situ beliau berkhutbah. Nah, dari yang dilakukan oleh Nabi ini, orang sudah mengatakan bahwa ini adalah sunnah yang memang harus dikerjakan atau dilakukan oleh kita, karena Nabi lakukan di dalam sholat. Nah, kemudian ada satu contoh lagi, ketika Rasulullah SAW pulang dari Mekah ke Madinah, kemudian melewati satu tempat. Di tempat itu Rasulullah berputar mengelilingi satu pohon sekali ini. Jadi Rasulullah putar, kemudian beliau lanjut berjalan. Nah, ada sahabat yang melihat itu, nama kalau tidak salah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar.

0: banyak, itu orang akan mengatakan bahwa ini adalah sunnah yang memang harus kita ikuti.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini pemahaman yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih. Sementara ulama-ulama sunnah itu, mereka mengatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan sifatnya itu melekat. Artinya tidak cuma sekali, tapi berulang Rasulullah SAW lakukan. Sedangkan kalau cuma sekali, itulah yang kemudian nanti menurut ulama fikih ini yang harus kita ikuti di dalam berbagai hal ini. Sampai nanti ada orang kemudian mengatakan bahwa itu kan bid'ah itu, karena Nabi cuma buat sekali, dan itu pun karena Nabi lelah, dan Nabi harus pegang tongkat. Nah, ini kan bid'ah atau bukan, kan terbalik lagi ke pemahaman kita di dalam menyikapi sunnah ini. Yang dilarang adalah ketika kita mengada-ngada di dalam melakukan ibadah. Contoh misalkan ada kalanya Nabi SAW berzikir dengan suara yang agak kencang untuk mengajarkan para sahabat bagaimana caranya berzikir. Nah, ada orang yang kemudian selesai sholat, zikirnya itu suaranya agak keras ya. Astagfirullah, kemudian Allahumma anta salam.
1: Iya.
0: Atau nanti astagfirullah selesai langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian dia berdoa, enggak selesai itu dengan cara sir itu kan. Nah, Nabi pernah melakukan itu semua. Kemudian ulama kan macam-macam di dalam memberikan penafsiran terhadap apa yang dilakukan Nabi. Makanya kalau kita balik lagi ke definisi tadi, ada hal yang dilakukan oleh Nabi hanya sekali, orang sudah mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Sementara ada ulama mengatakan bahwa sesuatu yang harus dilakukan oleh Nabi berulang. Hari ini dia Nabi lakukan, besok Nabi masih lakukan hal yang sama, dan seterusnya sampai beliau meninggal.
1: Yeah.
0: Makanya yang sangat mendekati itu seperti siwak tadi. Siwak ini Rasulullah kan lakukan sampai beliau wafat ini kan. Sementara ada hal lain yang sekali tok mungkin Nabi lakukan. Ada yang mengatakan ini kan cuma sekali nih, jangan-jangan bukan sunnah nih, udah kita tinggalkan. Ada yang mengatakan ini udah punya semua yang dilakukan oleh Nabi, baik ketika beliau masih hidup atau baik ketika beliau

0: sunnah, tetapi bukan sesuatu yang memang harus kita ikuti. Karena statusnya Nabi ini kan belum menjadi apa ya, belum menjadi semacam pemimpin bagi umat Islam. Mm-hmm. Jadi beliau kan masih sebagai manusia biasa. Nah, ada yang setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, beliau lakukan terus. Ada yang Rasulullah kan tidak lakukan.
1: Yeah.
0: Contoh kan ketika beliau masih lajang, beliau kan berdagang tuh kesana kemari itu kan. Tapi setelah beliau menikah, beliau tidak disibukkan lagi dengan perdagangan. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau tidak disibukkan lagi dengan
1: urusan dagang.
0: Urusan dagang.
1: Yeah.
0: Tapi para sahabat. Jadi para sahabat yang Rasulullah dorong untuk berdagang. Mungkin nanti ada sahabat yang, maaf ya, Abdurrahman bin Auf itu sangat menjiwai perdagangan. Dan menjadi orang yang sangat kaya pada saat itu. Dan sahabat-sahabat lain yang Nabi didik menjadi ahli-ahli ilmu dan lain sebagainya.
2: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Maka nanti kita tinggal lihat nih, kira-kira orang membid'ahkan ini karena apa nih? Ini termasuk perbuatan mengada-ngada di dalam agama atau bukan? Kemudian misalkan kita harus pakai tongkat atau enggak nih? Kita lihat Nabi pakai ya. Nah, ada sebagian ulama yang kasus tongkatnya kan cuma sekali Nabi pakai ini kan saat berkhutbah. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini sunnah yang memang enggak bisa kita tinggal, harus kita ikuti ini. Karena Nabi lakukannya, apalagi di dalam khutbah itu kan, maka harus pakai tongkat nih. Hanya kalau kita di sebagian tempat, paling sholat Jumat orang mau pegang tongkat nih. Tapi ketika sholat hari raya, misalnya khutbah di lapangan nih, harusnya di lapangan itu lah orang pegang tongkat itu kan. Tapi ada sebagian yang dia tidak pegang tongkat ketika dia berkhutbah hari raya di lapangan. Makanya nanti tinggal dilihat saja, ini definisi sunnah ini diberikan oleh ulama fikih kah atau ulama hadis nih.
1: Iya.
0: Karena antara ulama hadis dan ulama fikih ini memberikan definisi yang berbeda. Nah, ketika dia misalkan kaitannya dengan fikih, nah ini fikih ini kan produk dari usul fikih nih, atau hadis produk dari usul hadis ini kan. Ulumul hadis ini nanti hasilnya adalah hadis yang kemudian harus kita kerjakan itu kan, atau usul fikih ini hasilnya adalah fikih yang memang harus kita kerjakan. Nah, buah daripada ilmu itu itulah amal itu kan. Nah, orang bagaimana caranya beramal, nah dia tetapkan kriterianya. Sekarang sholat harus menghadap kiblat. Nah, ini urusan apa nih? Apakah ini sunnah atau wajib ini kan? Jadi tinggal dilihat ini statusnya wajib sunnah atau apa itu kan. Nah, ketika sudah ketemu nanti ini menurut ulama hadis atau ulama fikih, jangan ribut karena masing-masing punya cara untuk menentukan ini dia sunnah atau bukan.
1: Betul.
0: Ini datang kita yang tidak ikut siapa-siapa langsung ini sunnah nih, ini bid'ah nih, ini itu, jadi akhirnya kan ribut orang itu kan. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu, mereka tidak saling meributkan.
1: Betul.
0: Contoh ketika Abdullah bin Umar jalan mengitari pohon sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat lain tidak buat.
1: Tidak melakukan hal itu, saya.
0: Tidak melakukan itu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ketika ditanya, kenapa engkau buat itu? Nah, beliau mengatakan bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi.
1: Mm-mm.
0: Makanya sebagian sahabat memberikan kesaksian bahwa orang yang paling mirip perilakunya setelah Rasulullah wafat dengan cara berbuat Nabi adalah Abdullah bin Umar. Jadi apa itu, sepunya Rasulullah buat apa, beliau pasti lakukan. Rasulullah mungkin buat apa, terus modelnya macam mana. Nah, Abdullah bin Umar itu akan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau memberikan pemahaman atau mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita ikuti. Beda dengan sebagian ulama. Ini kan mungkin kebetulan Nabi karena apa beliau mutar kayak gitu kan. Kalau kita lihat kan gak ada guna. Ngapain kita putarin?
1: Syukur mutarin misalnya.
0: Putarin pohon.
1: Yeah.
0: Kan gak ada urusan itu kan. Kita kan yang penting kita jalan nih. Sementara orang lain, ini kan Nabi pernah buat ini. Jadi pokoknya yang dibuat Nabi itu sunnah nih, harus kita ikuti. Nah, pemahaman seperti inilah yang nanti membuat sesama kita itu gaduh.
1: Betul.
0: Gaduh karena perbedaan cara pandang terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya tinggal dilihat, kita nih ikut ulama fikih atau ulama hadis nih. Kalau ikut ulama fikih, apa saja yang dibuat oleh Nabi, ini sudah bagian dari sunnah.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ulama ahlu sunnah atau ahlu hadis, itu mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian itu melekat. melekat pada Nabi, ya itulah yang disebut dengan sunnah. Beda dengan sunnah yang bersifat sebagai sumber hukum.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku.
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Kalian tidak nikah, maka itu kalian bukan umat saya.
1: Hmm.
0: Nah, apakah ini berlaku untuk kita semua? Kan mungkin halnya mungkin situasinya kan berbeda nih.
1: Kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: kalau
1: ya.
0: Sanggup kan kan ada nikah yang haram, ada yang wajib ini.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kalau sudah mampu, wajib harus nikah.
1: Iya, ya.
0: Kalau belum mampu, kan tidak wajib nih. Atau maaf kayak orang mau nikah lebih dari satu orang.
1: Iya, poligami lah maksudnya.
0: Poligami nih. Nabi Nabi maaf Nabi itu berapa istri beliau? Banyak kan?
1: Betul.
0: Nah, kita misalkan mau mengamalkan sunnah itu, siapa yang kira-kira apa nama itu
1: bisa menjamin kita tuh adil?
0: Nah, jadi di situ nanti ada masalah bagi kita nih.
1: Hmm.
0: Kita mampu tapi ada bini pertama yang tidak mau juga. Kan?
1: Ya, cemburu misalnya, Ustaz, ya.
0: Kalau nikah jangan balik ke sini.
1: Iya.
0: Nah, padahal itu kan Nabi lakukan setelah beliau kan menjadi Nabi kan.
1: Iya.
0: Jadi otomatis itu kan dah sunnah. Sunnah yang memang bisa orang lakukan. Tetapi sekali lagi istri pertama itu kita beri pemahaman atau tidak untuk mengizinkan suami ini nikah lagi atau enggak.
1: Yeah.
0: Kalau istri pertama tidak mau, itu cari perkara itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Padahal itu perkara, maksudnya hal yang memang Nabi lakukan.
1: Betul.
0: Dan itu berapa banyak istri beliau tuh? Sekitar 11 atau 9 yang kita ketahui. Sementara sebagian yang Nabi Rasulullah nikahi hanya untuk mengislamkan pengikutnya itu kan ada juga tuh. Makanya kalau baca buku tuh, saya pernah baca tuh, istri Nabi tuh kalau tidak 1 sampai 25 orang.
1: 25
0: orang. Jadi yang lebihnya itu adalah wanita-wanita yang maaf berkedudukan sebagai macam pimpinan kabilah.
1: Oke.
0: Okay. Kayak kalau kita kan kepala suku ya.
1: Betul.
0: Begitu kita nikahi kepala sukunya,
1: berarti otomatis ikut nih.
0: Jamaahnya itu, pengikutnya itu masuk Islam.
1: Betul, betul, betul.
0: Contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya.
1: Mm-hmm.
0: Ketika menikahi Ratu Bilqis, satu negerinya itu kan beriman semua. Nah, kita juga dibolehkan untuk melakukan itu. Hanya masalahnya kalau kita lakukan itu, ya udah tinggal di sana tuh.
1: Mm.
0: Gak usah balik lagi ke rumah. Nah, ini yang sebetulnya jarang suami sampaikan kepada istri.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kayak beberapa waktu lalu kita, misalnya sahabat kita Ustaz Hanan kan, tiba-tiba kan heboh demi media, beliau punya istri dua.
1: Yeah.
0: Orang kan terkejut, ya Allah kok bisa segitu? Nah, kan memang ya kayak begitu.
1: Itu
0: agim lah, Ustaz. Jadi Ustaz Hanan itu istri keduanya kan, maaf kan kita bilang umurnya kan lebih tua. Tetapi karena beliau itu seorang istri beliau itu kan seorang pimpinan, semacam pimpinan yayasan atau pimpinan yang ketika beliau nikahi ternyata nanti banyak hal yang mempermudah istri beliau untuk berdakwah.
1: Iya, betul. Itu sama juga kayak dulu cerita Agim, Sat.
0: Iya.
1: Ya, itu kan sampai berapa istri dua, tiga, Sat, ya. Tapi kan juga heboh karena kita masih susah untuk menerima hal seperti itu, Sat.
0: Iya.
1: Sama seperti hal kecil tadi si Wak yang Ustaz ceritakan.
0: Betul.
1: Bahwa banyak masyarakat kita yang kadang-kadang underestimate sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Padahal itu dianjurkan, Sat, ya, salah satunya si Wak tadi. Nah, terkait poligami yang seperti Ustaz garis bawahi tadi, bahwasanya ada hal-hal khusus yang harusnya kita perhatikan.
0: Betul.
1: Salah satunya adil tadi, Ustaz, ya.
0: Yeah.
1: Kemudian punya kemampuan secara materi, tujuannya apa, Ustaz, ya? Apakah cuma untuk hasrat nafsu atau tadi yang saya bilang kita punya tujuan politik nih untuk memudahkan dakwah kita, kemudian juga mungkin untuk memudahkan saat dagangan kita, Ustaz, ya? Kita enggak tahu kan pernikahan ini kalau bahasa dulu kita hitung sejarah itu bahasa politik Ustaz ya, pernikahan. Yeah. Jadi misalnya kita menyampur ke satu suku misalnya Ustaz ya, yeah, dan juga lain sebagainya. Nah, rekan jadi tentunya kita menarik juga terkait dengan ingin membahas bagaimana mampukah seorang wanita itu bisa mengikuti sunnah Rasulullah di era modern Ustaz. Kan yeah, ini pertanyaan bahwa gempuran misalnya jilbab syar'i ini Ustaz, ya yeah, yeah, kan. Yeah. Kemudian bagaimana cadar di tengah-tengah era modern yang dipandang sebelah mata, padahal kan di beberapa tempat ini sekarang dilarang, kadang dianjurkan saat ya. Ini kadang untuk beberapa teman kita yang kadang sudah apa tuh pakai cadar saat, kadang takut ini apakah nih harus pertahankan atau melepas gitu ya. Tentunya akan kita bahas setelah ini rekan jati, karena banyak orang bagus yang sudah kita siapkan untuk Anda. Konsen terus di 103.6 JTFM di Hormat Aceh.

Rekan Jati yang berbahagia, seperti yang Bashar sampaikan tadi di segmen sebelumnya, bahwasanya memang satu tantangan yang cukup luar biasa bagi kita umat muslim ini ialah bagaimana kita bisa tetap menjaga keimanan kita, terutama mengikuti fardu ain maupun fardu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ketentuan yang diajarkan. Nah, kemudian tadi seperti yang Bashar sebutkan juga bagaimana seorang wanita itu harus bertahan baik dengan gempuran era modern namun tetap harus mempertahankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kaum muslimin menghadapi tantangan dan tekanan yang lebih berat untuk memegang teguh keyakinannya, terutama agar keyakinan tersebut tidak luntur oleh gaya hidup yang modern. Tentunya dan sesuai dengan aturan yang diajarkan, ada beberapa hal kadang kita tersikap dengan aturan-aturan yang kadang-kadang berpihak pada sesuatu golongan sehingga menjatuhkan golongan yang lainnya. Dan ini tentunya berefek pada kaum perempuan khususnya yang kadang-kadang dikucilkan, misalnya tidak diberikan pandangan atau kedudukan yang sama. Nah, seperti pertanyaan tadi di segmen sebelumnya Ustaz, bahwasanya dari sudut pandang Ustaz sendiri, apakah seorang wanita ini mampu Ustaz untuk bisa menghadapi tantangan mempertahankan sunnah ini Ustaz di era modern ini, dan bagaimana perkembangan yang Ustaz lihat sekarang?

0: katanya sudah dikenakan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kalau dia kerjakan aman, kalau tidak dikerjakan berdosa, maka wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang sudah agama tetapkan. Nah, namun pada yang sunnah ini kan kita lihat bagaimana penempatannya. Kemudian kita juga lihat bagaimana kaitannya dengan budaya satu tempat. Karena agama ini dengan budaya itu kan hampir tidak dapat dipisahkan. Namun tidak boleh juga kita katakan bahwa agama harus mengikuti budaya. Tetapi budayalah yang harus diikat dengan agama.
1: Okay.
0: Maka dalam kondisi tertentu mungkin sebelum datang agama ke satu tempat, kebiasaan wanitanya itu tidak seperti, misalnya berperilaku tidak seperti yang agama
1: anjurkan, sudah.
0: Iya.
1: Paham.
0: Namun begitu datang agama, ternyata ada yang justru tidak mau ikut dengan aturan agama. Nah, ini kan yang jadi masalah.
1: Okay.
0: Makanya kan hal yang sangat mungkin diributkan, misalkan wanita di dalam berpakaian. Orang kan sering melihat ke Arab nih.
1: Betul.
0: Di Arab itu kan ada yang pakai burka tuh kan, cadar atau burka tuh, sampai maafkan kita lihat mata hampir-hampir matanya pun nggak nampak itu.
1: Itu bahkan di India seperti ini, saya cuma nampak di bulatan matanya saja.
0: Iya. Jadi kemudian orang masing-masing memberikan pemahaman yang atau definisi yang berbeda. Apakah itu sunnah agama atau itu budaya? Nah, sampai nanti ada yang mengatakan bahwa itu kan budaya tuh, itu budaya orang Arab. Kenapa mereka lakukan itu? Karena di sana itu kan sering ada badai pasir. Ada badai pasir, sehingga kalau perempuan tidak berbusana seperti itu, maka pasir itu kan debu itu kan masuk ke mata. Jadi lebih bagus mereka berpakaian seperti itu. Atau karena di sana itu panas, udaranya sangat panas, mataharinya itu terik, sehingga untuk melindungi badan atau tubuh harus berpakaian seperti itu. Nah, dulu sebelum Islam itu datang, kan kalau kita baca bagaimana perjalanan Ka'bah itu dari masa didirikan, kemudian kondisi masyarakat Mekah itu jahil, sampai Rasulullah lahir kemudian jadi Nabi, itu ternyata kita temukan banyak wanita yang ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu tanpa menggunakan busana apapun. Jadi tawaf dalam keadaan tanpa berbusana, sehingga di saat itu dibagi waktu, wanita tawafnya itu di malam hari, sedangkan laki-lakinya itu

0: ditemukan di surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Nah, di surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar wanita menjaga auratnya. Menjaga auratnya di mana yang boleh nampak adalah bagian-bagian yang lazim dilihat atau nampak. Maka di surat An-Nur ayat ke 30 atau 31 atau 3 ya sekitar itu dikatakan bahwa yang boleh nampak dari seorang wanita adalah wajahnya dan telapak tangannya. Maka sebagian ulama kemudian membolehkan wanita untuk berbusana tertutup, namun wajahnya boleh nampak dan telapak tangannya juga boleh nampak telapak tangan. Nah, bagi ulama yang mengambil ketentuan dari surat Al-Ahzab, ternyata semua anggota badan perempuan ini harus ditutup. Harus ditutup. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa wanita mukmin atau diawali dengan wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita mukmin dan mukminah ini untuk menjulurkan jilbabnya atau hijabnya sampai menutupi dadanya.
1: Oke.
0: Sampai tidak ada lagi yang kalau kita lihat itu nampak. Sebagaimana Rasulullah sampaikan di hadis lain bahwa pada satu masa kalian akan menjumpai wanita-wanita yang berbusana tetapi mereka itu seperti telanjang. Jadi dia pakai pakaian tapi nampak lekuk tubuhnya. Nah, inilah yang nanti membuat seorang wanita ternyata tidak berbusana sesuai dengan yang agama anjurkan. Nah, inilah yang nanti menjadi gambaran bagi sebagian wanita yang ketika Rasulullah sampaikan bahwa salah satu kewajiban atau sunnah perempuan adalah menutup aurat, tetapi justru mereka membuka berbusana tetapi nampak bagian-bagian tertentu. Nah, ini kan bagi perempuan di perkotaan sebenarnya kan seperti sudah lazim orang lakukan itu. Maaf, kayak misalkan kita lihat di tempat-tempat fitness atau apa itu kan orang berbusana sebuah seperti apa itu kan
1: dibungkus begitu.
0: Kemudian yang sialnya lagi ada yang memang kayak sengaja pamer
1: diperlihatkan saat
0: maka itulah yang tubuh, gitu ya. Itu yang nanti menjadi satu sebab seolah-olah sunnah ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Padahal tidak seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi agama ini tidak akan pernah dirusak oleh budaya, karena harusnya budaya yang menyesuaikan diri dengan agama.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan pilihannya balik lagi kita ini beragama seperti orang awam kah atau kita beragama karena memang paham beragama. Kalau kita beragama hanya sebatas identitas, nah ini yang nanti kita sendiri yang merusak agama itu. Tapi kalau kita beragama karena memang kita paham, nah inilah yang menyebabkan kita menjaga agama itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, besok kebetulan saya kan gini, bahasanya ialah ini kan surah ini sebenarnya kan diturunkan saat
0: ya,
1: Pak. Ya. Dari Rasulullah, kemudian dilihat dari tingkah Rasulullah oleh sahabat, kemudian dirawi, akhirnya turunlah ke kita sekarang saat ini merasakan. Betul. Nah, sebenarnya ada kendala yang dialami sekarang ialah terasanya ya seperti yang saya tadi, jadi orang susah membedakan bid'ah dan sunnah tadi saat dalam pembahasan. Kemudian juga bagaimana sunnah ini mulai ditinggalkan di era modern. Betul. Ini dan merasa bahwa kalau udah kerjaan

0: kerjain yang fardhu ain yang wajib dulu, berarti itu udah selesai urusannya. Padahal lupa, seperti yang saya bilang tadi, ibarat rumah ada yang bagian bocor misalnya, itulah yang masuk sunnah saja, menutupi lubang-lubang tersebut. Nah, kemudian Ustaz, di sini maksudnya ialah peran orang tua sebagai madrasatul ula, Ustaz ya, sebagai madrasah pertama untuk anaknya. Kalau dari pengalaman Ustaz sendiri selaku ayah Ustaz yang memiliki dua orang anak
1: perempuan.
0: Iya, dua anak perempuan. Nah, ini Ustaz, bagaimana seorang orang tua ini bisa menurunkan dan mengajar kan terutama sunnah ini, terutama seorang ayah saat yang baru terbenihnya sibuk bekerja di luar saat ya. Oke, silakan saat.
1: Jadi bagi kita orang tua ini dulu sebelum ada televisi atau handphone, sangat mudah untuk kita didik anak-anak kita.
0: Betul.
1: Tapi begitu ada handphone, mereka pegang satu, kita pergi kerja, mereka sibuk dengan HP ini, puasa nih, mau hari raya kan sibuk beli baju lebaran ya.
0: Betul.
1: Itu kan kita bisa lihat permintaan itu kan kadang-kadang kan aneh-aneh nih. Belilah baju ini. Belilah. Jadi apa yang diminta anak itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan yang apa ya, yang agama. Maksudnya kita ajarkan bahwa ini busana yang harus kalian pakai untuk tutup aurat. Karena dia, saya lihat anak itu kan dia kan lebih tertarik dengan nuansa indahnya, tuh. Kan? Saya mau pakai baju Elsa atau apa itu kan. Saya mau ini mau itu. Jadi anak itu sudah terdoktrin dengan apa yang dilihat itu kan. Maka peran kita itu harus membatasi mereka di dalam memegang HP, ya, menonton. Karena kita misalkan sibuk di luar nih, anak di rumah dengan handphone, dengan ini, dengan maaf mungkin istri juga sibuk sendiri dengan urusan dia kan. Jadi anak belajar dari media ini kadang-kadang nanti bermasalah. Kemudian di rumah kalau kita biasakan anak untuk menutup aurat, maka saat dia berada di luar rumah dia juga akan risih ketika dia tidak menutupi auratnya. Contoh misalkan di rumah kan anak kita biasakan hanya pakai apa ya, kalau bahasa ininya kan kayak tank top ya, tank top itu. Nah dia kalau di rumah terbiasa itu memakai itu, kemudian sudah dilihat oleh orang banyak, dalam arti bukan mahramnya itu, dia merasa ini kan biasa aja nih. Jadi ketika ketika dia jalan di swalayan atau apa itu kan, santai aja dia dengan pakaian itu. Makanya kita pergi ke Jakarta atau ke Medan atau kota-kota besar, kita lihat seperti itu kayak
0: hal yang biasa.
1: Biasa aja, padahal secara syariat kan bermasalah tuh.
0: Setuju.
1: Makanya dulu di Mekah juga terjadi seperti itu. Sampai-sampai kan Rasulullah kan pernah menegur beberapa sahabat, terutama Ali itu kan, ketika jalan di satu tempat kemudian menjumpai wanita yang cantiknya tuh minta ampun tuh, cantiknya luar biasa. Jadi ketika itu Ali kan lihat, kemudian berjalan kira-kira 4 langkah, Ali balik badan lagi untuk melihat perempuan ini. Maka disitulah Rasulullah tegur, wahai Ali, tadi pandangan engkau yang pertama itu rahmat itu, maksudnya lazim untuk dilihat, tapi begitu kita sudah berlalu kemudian engkau balik badan, disitulah engkau bermasalah.
0: Betul.
1: Karena bukan rahmat lagi, tapi keinginanmu atau engkau tergoda untuk melihat wanita yang modelnya seperti itu. Makanya dari rumah itu kita sudah harus melarang atau memperingatkan anak, kita kontrol dia untuk berbusana yang sopan, baik itu di hadapan kita atau nanti di hadapan orang lain. Karena kadang-kadang kita di rumah itu kan kita tidak sendiri, ada tamu datang atau dalam satu rumah ada nenek, ada ipar, ada ini.

0: itu, gitu kan. Jadi ada sebagiannya yang memang bukan mahram itu kan, harus kita jaga tuh, jangan sampai terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Karena kalau baca atau nonton media televisi itu kan, kadang-kadang ada ayah yang mencabuli anak atau ipar dengan ipar itu kan,
1: sampai ada
0: kan,
1: film ipar maut sana.
0: Jadi kan bermasalah. Nah ini betul. Karena salah satu sebabnya itu ya bisa karena itulah cara berpakaian. Maka di mana saja kita perempuan-perempuan yang berada, usahakan tutuplah aurat.
1: Betul.
0: Tutuplah aurat kecuali bagian yang memang lazim untuk nampak, itu wajah dan
1: tapak tangan.
0: Tapak tangan.
1: Ya.
0: Saya kita bawa lagi ke bagian harus berdandan nih. Nah, wanita ini lazimnya kan dia berdandan nih. Tapi berdandannya untuk siapa?
1: Betul. Tujuannya apa nih, Zara?
0: Jadi berdandanlah untuk suami di rumah. Atau pulang sampai di rumah baru dandan. Pergi ke kantor ya ala kadar itu lah, jangan terlalu wangi, jangan nampak menarik menarik perhatian lawan jenis. Karena laki-laki ini kan dia ada kalanya bermasalah pada 3 tempat, yaitu di pandangan, kemudian perut dan kemaluan. Jadi kalau tiga ini dipancing, itu akan terjadi sesuatu yang buruk. Lo perempuan sudah berbusana yang sekretaris pakai rukmini itu kan.
1: Yeah.
0: Gimana bosnya tidak bersahwat itu kan dengan kondisi seperti itu. Makanya laki-laki itu memang harus dijaga pada 3 tempat itu. Pandangannya, perutnya dan sahwatnya, itu kemaluan itu kan. Karena kalau tiga ini enggak dikontrol, bahaya tuh. Makanya ada kalanya kan Nabi ingatkan harta, tahta dan wanita itu kan. Nah, ini juga ada memang benar adanya tuh. Karena ketika seorang laki-laki sudah punya jabatan.
1: Betul.
0: Begitu dia punya jabatan, kan uang banyak nih. Dengan uang apa saja bisa dia lakukan.
1: Setuju.
0: Nah, perempuan sifatnya itu harus dipenuhi dengan materi itu kan.
1: Karena konsumsi, Sarah. Lebih ke konsumsi, betul-betul.
0: Dia perempuannya dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, tapi apa yang dia pakai itu, itu yang nanti dia akan sangat peduli. Contoh saya mau pakai tas merek apa, baju merek apa, terus sepatu merek apa, gitu kan? Yeah. Lipstick ya buatan mana, jam tangan buat mana. Jadi berarti perempuan pada bagian itu dia akan sangat perhatian. Nah, ketika misalkan suami tidak lengkapi yang itu, otomatis dia akan mencari dari
1: sumber daya yang lain
0: tuh.
1: Oke, sebelum akhir segmen Ustaz, besok kan hari Jumat Ustaz.
0: Oke.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan sunnah ini Ustaz yang paling penting untuk dilakukan. Yang pertama digolongkan dulu untuk laki-laki Ustaz, kemudian dilanjutkan untuk perempuan, sunnah-sunnah yang wajib dilakukan oleh muslim dan muslimin.
0: Oke. Jadi bagi laki-laki itu sebelum berangkat sholat Jumat, kan alangkah baiknya tuh kalau bisa tidur 15 menit atau 20 menit lah. Dengan tujuan apa? Jangan sampai kita pergi ke masjid, sana malah kita saat khatib berbicara kita malah tidur. Maka Rasulullah sangat anjurkan untuk kailullah itu kan, kailullah. Kailullah itu tidur sejenak sebelum masuk waktu ibadah sholat ya. Kemudian berpakaian yang rapi dan bersih. Nah, ada perintah dari Nabi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kita nih disuruh untuk memakai pakaian pakaian yang bersih, rapi, wangi saat akan memasuki masjid. Jangan nanti waktu kita pergi kantor atau kita pergi pesta atau pergi kemana itu kan, kita malah menggunakan pakaian yang harganya Masya Allah fantastis kan, sementara untuk ibadah baju bola kah, baju partai atau baju merek C atau apa yang kita pakai itu jangan. Karena saat kita sholat nanti orang akan lihat. Seringnya anak-anak ABG itu kan misalkan pergi sholat Jumat pakai baju bola bertuliskan nama pemain sepak bola. Nah, itu sebaiknya jangan tuh, ganti itu. Ganti dengan baju polos yang memang layak untuk kita pakai beribadah. Jangan asal pakai baju tuh. Kemudian setelah sholat usahakan untuk banyak-banyak berdoa nih. Dan kalau bisa di hari Jumat itu jangan buat hal-hal yang aneh-aneh itu, karena hari Jumat nih Allah Subhanahu wa taala hadiahkan bagi kita umat Islam nih untuk banyak mengambil pahala di situ.
1: Oke.
0: Satu yang mungkin paling buruk di hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan alam semesta ini. Jangan nanti kita lagi entah apa kita buat kan, dosa kita buat, tiba-tiba kiamat pula itu kan. Nah, jangan. Maka dianjurkan itu, disunahkan bagi kita itu sebelum pergi sholat mandi, memotong kuku. Motong kuku ini juga ada aturannya tuh. Dimulai dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis, jari kelingking, pindah ke kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, baru
1: jempol kanan,
0: diakhiri dengan jempol kanan.
1: Kalau kaki, Sat?
0: Kaki itu mulai dari kelingking sebelah kanan.
1: Oh, kalau kaki kelingking, Sat? Nah,
0: kelingking duluan. Kelingking kanan berakhir di kelingking kiri.
1: Oh, langsung berurut gitu, Sat?
0: Iya.
1: Oh, beda dengan tangan,
0: Sat? Beda dengan tangan.
1: Ada anjuran atau gitu?
0: Jadi Nabi kan lakukan seperti itu kan. Nah, jadi Nabi lakukan seperti itu. Kalau jari itu kenapa telunjuk duluan? Karena ini kan kalau kita sering baca, telunjuk itu kan jari tauhid nih.
1: Iya.
0: Nah, jari tauhid ini kan nggak bisa kita sembarang pakai untuk tunjuk-tunjuk orang.
1: Setuju.
0: Misalnya saya tunjuk basar, nah, kita kan pakai ini kan. Ah, nanti waktu kita sholat kita pakai ini juga untuk tunjuk, nah, itu nggak boleh tuh. Makanya dalam adab bahasa tubuh tuh, ketika kita menunjuk kita gunakan jempol kanan. Silakan masuk, atau kamu yang di sana pakai jempol kanan itu, karena Nabi selalu melakukan itu.
1: Yeah,
0: nah, datang kita main tunjuk aja. Oh, di situ dia kenapa harus dibersihkan duluan? Karena ini kan jari tauhid ini.
1: Kayak itu sunah perempuan saat di hari Jumat?
0: Perempuan itu sebetulnya sama juga dengan kita laki-laki itu kan. Hanya bedanya itu dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Kemudian ada kebiasaan apa namanya itu, perempuan itu kadang-kadang dia menunggu laki-laki pulang dari masjid baru dia sholat,
1: yeah,
0: sholat zuhur. Nah, itu sebetulnya dilakukan karena pertimbangan faktor keamanan.
1: Betul.
0: Misalkan kita pergi sholat nih,
1: orang rumah kosong, misalnya.
0: Rumah kosong, bini jaga untuk apa itu?
1: Biar tahu.
0: Biar jangan sampai nanti kalau datang orang. Ya, dua-duanya lagi dalam keadaan apa, tidak sholat semua.
1: Betul.
0: Kalau kondisinya tidak, maksudnya kondisinya misalkan rumah kita berpagar itu kan, nah, silakan sholat di awal itu, nggak mesti tunggu suaminya pulang baru wanita itu sholat. Karena kalau apa, suami nggak balik-balik kan susah juga itu kan. Selesai sholat suami justru pergi ke warung kopi atau langsung ke kebun atau kemana itu kan. Ini kapan sholatnya? Jadi sholatlah sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Kemudian jangan lupa untuk membaca surat Al-Kahfi gitu.
1: Oh,
0: jadi ya. Al-Kahfi itu sebetulnya waktu bacanya tuh dari malam sampai ke sore hari Jumat.
1: Hmm.
0: Jadi nggak mesti malam Jumat kita Al-Kahfi, hari Jumatnya kita nggak ngapa-ngapain. Jangan. Ada yang kadang malam Jumatnya ya dia yasinan, pagi atau siang Jumatnya baru dia baca Yasin. Anjurannya adalah di hari Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi? Kata Rasulullah kan, Al-Kahfi ini kalau kita baca bisa menjadi benteng perlindungan bagi kita ketika Dajjal itu datang. Ketika Dajjal itu datang, kita baca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka bisa menjadikan perlindungan bagi kita untuk tidak diganggu oleh Dajjal. Walaupun pada kadarnya itu, Dajjal itu kan akan mempengaruhi semua orang tuh. Siapapun yang dijumpai oleh Dajjal itu pasti terhipnotis tuh kan. Nah, salah satu cara untuk kita tidak terhipnotis adalah ketika dia datang kita baca surat Al-Kahfi. Maka alangkah baiknya kita hafal itu surat tuh, surat Al-Kahfi. Nah, di hari Jumat kenapa Rasulullah SAW anjurkan kita untuk selalu baca? Karena huru-hara hidup ini, contohnya kayak kiamat dan lain sebagainya, itu kan terjadi pada hari Jumat.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai nanti di hari Jumat kita justru malah lalai itu kan. Kemudian bagi bapak-bapak yang pergi sholat Jumat, usahakan sebelum khatib naik mimbar kita sudah ada di masjid. Jangan sampai datang di saat muazin iqomah untuk kita sholat.
1: Iya.
0: Karena kalau sering lakukan seperti itu, nanti ketika sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita begitu selesai sholat, nggak dengar lagi khutbah, langsung cabut atau balik kanan itu pulang tuh kan. Nah, ini sebetulnya bermasalah nih, karena apa namanya, kita tidak mendengarkan rukun khutbah yang kedua.
1: Betul, betul.
0: Jadi rukun khutbah itu, rukun sholat, apa namanya itu, sholat id itu, mendengarkan khutbah itu bagian dari rukun.
1: Rukun sholat id.
0: Sama seperti sholat Jumat.
1: Yeah.
0: Mendengarkan khutbah itu adalah rukun itu.
1: Sholat Jumat.
0: Di sholat Jumat. Jadi ini yang rukun pertama kita nggak dengar. Begitu kita datang sudah masuk ke berdiri untuk sholatnya. Jadi kadang-kadang orang pahami di sholat hari raya juga seperti itu.
1: Betul.
0: Yang penting aku sholat khutbah terserah. Nanti saya mau dengar-dengar aku enggak ya. Ya udahlah. Nah, pengalaman kemarin sholat di lapangan Belang Padang, itu begitu selesai salam,
1: orang banyak pulang.
0: Ya. Nah, jadi debu di mana-mana tuh. Padahal khatib masih berkhutbah tuh.
1: Ya, baru bilang assalamualaikum udah pulang.
0: So, ini kok agak aneh. Ini apa, karena mereka tidak paham atau karena ada apa, buru-buru mau potong hewan kurban atau apa, nggak jelas juga tuh kan. Karena begitu imam assalamualaikum sebelah kiri dah berdiri satu-satu pulang tuh. Terakhir hampir separuh yang hilang tuh. Separuh jamaah hilang, tinggal sebagian. Nah, ini biasanya karena

0: hari sholat Id kan nggak ada apa, orang kan nggak akan sholat lagi itu.
1: Setuju.
0: Sholat sunnah lagi itu, orang akan sholat sunnah ketika belum belum apa belum sholat hari rayanya.
1: Mm-hmm.
0: Karena situ mungkin ada duha atau isra gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, begitu selesai sholat hari raya nih, pulang ke rumah itu orang udah sibuk nih. Kalau hari raya Idul Fitri ya itu udah sibuk untuk salam-salaman. Kalau hari raya Idul Adha udah sibuk untuk menyembelih ternak kurban itu kan. Maka tolong dijaga nih, karena latihan yang kita lakukan setiap Jumat nanti diuji ketika sholat dua hari raya. Kalau sholat Jumat kita beres, nanti di hari raya itu pun kita beres tuh. Sholat hari raya itu kan paling mulai 7:30 tuh, selesai kan biasanya 9:30 atau 9:30 tuh kan, 2 jam nih. Maka sangat dianjurkan khatib itu jangan terlalu lama berkhutbah. Kalau tidak sayang, nanti ditinggalkan oleh jamaah, karena manusia itu sifatnya cepat bosan terhadap sesuatu.

0: Baik, dari Kanjati sejatinya tidak ada metodologi yang instan dan serba cepat agar kita bisa menjaga dan menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan seterusnya pastinya. Tapi butuh strategi yang luas seperti yang Ustaz Ali bilang tadi dalam jangka panjang yang akan membuahkan hasil untuk kita. Untuk umat muslim baik dengan muslimin maupun muslimah disarankan yang pertama seperti yang Ustaz Ali anjurkan, membekali diri Ustaz ya, bergabung dengan majelis ilmu, majelis taklim, kemudian belajar dan juga mendengarkan makna talk Ustaz ya di setiap malam Jumat. Yang kedua ialah Kanjati mungkin bisa mempelajari sirah-sirah tentang kehidupan Rasulullah dan juga hadis-hadisnya beserta dengan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan tentang Rasulullah dan juga sunnah-sunnahnya. Mungkin ketiga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama buat apapun beratnya, kita laksanakan dulu kewajiban sebagai muslim seperti salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan hal yang diwajibkan terlebih dahulu, kemudian baru kita libatkan sunnah seperti sunnah salat duha, kemudian puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ialah Rekan Jati yang bisa dilaksanakan ialah mencari circle ataupun lingkungan teman yang seiman dan juga bergaul dengan mereka yang muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Seperti yang dikatakan pepatah, bau kalau kita berteman dengan yang jual parfum saja pasti kita akan kecipratan bau parfum. Betul. Namun apabila kita berteman dengan orang yang mekanik bengkel bahasanya saja, kita mungkin akan kecipratan bau dari oli kemudian mesin sebagainya. Itu hal yang sama, dua hal yang sama di mana kita mengikuti saja di mana kita berada. Apakah kita mungkin berada di jalur dengan teman-teman yang taat beragama, mungkin kita akan mengikuti saja sistemnya, suka ke majelis ilmu saja, kemudian mengikuti majelis taklim dan sebagainya. Nah, tantangan sebenarnya bukan apakah umat Islam bisa mempraktikkan saja, tapi bagaimana kita memaksa diri kita untuk start saja, memulai bahwa ini yang harus saya jalankan terlebih dahulu. Kita buat list-list yang harus kita laksanakan. Mungkin dengan seperti itu kita akan teratur saja, tertata baik dengan bagaimana menjalankan yang farduin dulu, kemudian kita utamakan yang sunnah dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Kak Jati terkait bagaimana kita menempa diri kita sebagai umat muslim untuk bisa terus menjaga iman dan takwa kita untuk menjaga sunnah di era modern ini. Tentunya gempuran berbagai musik, film dan sebagainya ini bukan hal yang buruk Ustaz ya. Namun bagaimana kita bisa memfilter dan menjadikan diri kita tetap di tengah Ustaz ya. Kita tahu bagaimana kita menempatkan diri terutama mengutamakan ibadah, kemudian di selanjutnya kita baru mengikuti hiburan di belakangnya Ustaz ya. Jangan sampai hiburannya lebih banyak namun agamanya ditinggalkan Ustaz ya, sehingga tidak balance atau bahasanya 50-50. Baik Rekan Jati, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, siarkan di malam yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa di Jumat selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan tentunya dengan tema yang semakin seru Ustaz ya. Betul. Untuk kita kulik di setiap malam Jumatnya. Akhir kata kami minta maaf apabila ada salah kata baik sengaja maupun tidak. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Bashar bersama guru kita.
1: Saya Ustaz Ali.
0: Insyaallah kita akan berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan.

tempat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mipu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong pastinya ya. Kembali lagi nih bareng Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti dipukul 12 di program Apa Ceritanya nih rekan Jati. Sebuat Anda yang mau cerita atau yang ngelakuin sesuatu bareng Rama, boleh nih. Tentunya tetap konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh.

Iya, tentunya masih bersama Rama nih, rekan Jati semuanya di apa ceritanya ya gitu ya, di zona apa ceritanya nih rekan Jati. Dan tentunya di jam 10 ya masih ya, karena belum setengah jam juga Rama menemani Anda pada malam hari ini. The only thing that means everything. Nah rekan Jati, di tempat Anda gimana nih cuacanya pada akhir-akhir ini ya rekan Jati ya? Kalau di tempat Rama sih di Banda Aceh ya tentunya. Kadang hujan, kadang panas gitu. Jadi gak tentu nih gitu. Paginya panas, terang. Tapi nyatanya jam 9 udah

hujan, nanti jam 2 panas lagi gitu, jam 5 hujan lagi. Jadi gak menentu nih. Mungkin karena lagi apa ya, lagi perpindahan cuaca ya, gak sih gitu ya rekan jati ya, dari cuaca yang panas ke cuaca yang nanti bakal rainy gitu ya kalau dibilangnya. Like letters in the sky. Now I know. Tentunya rekan jati, terkait dengan cuaca ramah hari ini ada tema nih rekan jati. Enggak tema sih, kita bakal bicara santai tentang terkena banjir gitu rekan jati. Cara mencegah banjir atau pengetahuan tentang banjir atau lain sebagainya nih. Jadi kita sebelum atau lebih baik mencegah gitu rekan jati ya. Jadi sebelum kejadian, karena kita gak tahu nih hari apesnya itu kapan gitu. Jadi kita bakal ngebahas tentang banjir gitu rekan jati. Karena sebentar lagi kita bakal memasuki musim-musim hujan gitu ya. Biasanya di bulan Mei sampai bulan Desember itu ya rata-rata hujan gitu. Kalau di luar negeri biasanya kalau di bulan-bulan Desember itu salju gitu ya rekan jati. Tapi kalau di Indonesia gak ada. Di Indonesia cuma ada musim hujan doang. Tapi sebelumnya buat rekan jati yang mau cerita nih bareng kita di 103,6 JOT FM, boleh di 0811-682-1036 atau bisa via WhatsApp kita di 0651-410-36 nih rekan jati.

Nah rekan Jati, sebelum kita juga mau cerita-cerita nih bareng Anda yang di rumah, Rama ingatin ya buat Anda pada malam hari ini, jangan lupa ya, jangan lupa kalau mau tidur yang lagi di rumah, karena udah jam 10 ya, udah mau jam 11, jangan lupa cuci muka nih rekan Jati. Selain cuci muka, jangan lupa juga kita membaca satu buku, atau bukan satu buku sih sebenarnya rekan Jati, satu halaman dari buku juga boleh, atau hanya sekedar beberapa kalimat yang bisa membuat diri kita itu lebih tenang lagi ke depannya. Dan jangan lupa ya, kalau saran dari rekan, dari Rama nih, bukan, kalau bisa pada malam hari itu jangan lupa untuk apa nih rekan Jati, untuk mempersadar diri, gitu ya ceritanya ya. Jadi kayak kita tuh healingnya kita tuh mungkin boleh dengan kita mau tidur nih, kita sambil baca doa atau ngelakuin sesuatu pada hari ini, kita lepaskan semuanya ceritanya pada malam hari ini gitu. Jadi jangan ada kepikiran apapun atau hal apapun, karena kita bakal ngelanjutin hari esok hari. Nah, sebelum kita cerita nih bareng rekan Jati semuanya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Tentunya ya, tetap di konsen 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat mendengarkan dan selamat malam nih rekan Jati.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, rekan sejati itu dia tadi dari Altwell ya, dari Taylor Swift yang 9 ada 10 menit version nih rekan sejati. Jadi lagu ini menceritakan, bukan menceritakan sih, biasanya para-para anak muda sering buat story dengan lagu ini, pingin ngelakuin sesuatu nanti ke depannya. Misalnya nih rekan sejati, mau one day bisa keluar negeri lihat salju gitu, atau one day bisa kerja di sini, biasanya gitu nih lagu ini. Kalau dari rekan JT biasanya ngapain nih kalau misalnya keinginannya atau sesuatu yang pingin dicapai, biasanya buat story-nya pakai lagu apa? The air was cold, but something about it felt like home. Nah, by the way rekan Jati, hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM Tahar Obanda Aceh. Bawa kita angkat dulu rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama, oke.
0: Aduh Fitri, semangat banget hari ini.
1: Ya lah, tetap semangat, tetap cantik gitu ya.
0: Betul Fitri. Fitri gimana keadaannya pada malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Karena di bulan apa tuh?
1: Lagi banyak duit.
0: Oh, lagi banyak duit, jadi sehat gitu.
1: Bentar lagi jadi orang kaya terus gitu ya kan?
0: Jadi kalau nggak banyak duit, nggak sehat gitu Fitrinya.
1: Sehat dong.
0: Betul Fitri. Oke Fitri, hari ini kita ngebahas tentang terkait banjir nih Fitri. Fitri pernah gak ngerasain banjir gitu? Pernah gak?
1: Gimana diulang?
0: Kita hari ini temanya belajar tentang banjir. Fitri pernah gak ngalamin pengalaman yang banjir mungkin? Atau tergenang air di rumahnya, pernah gak?
1: Kebetulan di kampung ayah Fitri ini lagi banjir nih Rama.
0: Di mana tuh Fitri?
1: Di PD.
0: Oh PD.
1: Semalam malam apa sore kemarin.

0: Kampung Ciracik ada juga kena kan, kampung lain gitu ada juga gitu. Tapi yang paling itu nggak yang kita mungkinkan kan, karena kan kemarin itu banjirnya ramah gitu.
1: Oh gitu.
0: Waktu kita hujan deras sama angin itu ya, hari apa tuh di Banda Aceh melanda angin sama hujan gitu ya, ramai ya.
1: Iya, Fitri.
0: Terus di apa di Kemala langsung banjir besar gitu, tenggelamnya ada berapa meter gitu pokoknya, sampai apartemen lembu-lembu tuh habis mati di sana di Kemala. Terus banyak-banyak yang lain juga kerusakan gitu, ramah gitu. Mereka pun belum dapat bantuan juga ya di sana gitu, ramah gitu. Terus apa namanya, pokoknya sedih lah kita tengok gitu. Apalagi anak kecil main berendam di situ banjir, di situ ramah.
1: Oke, makasih Fitri sudah mau bercerita bareng kita di Serasi G Komandan Jet FM.
0: Oke.
1: Mau diputarin lagu apa nih Fitri pada malam hari ini?
0: Apa ya? Darinya Alan Walker.
1: Alan Walker, mau diputarin apa tuh?
0: Apa ya? On apa tuh?
1: On my way. On my way.
0: Ya.
1: Oke, kita cari dulu ya, On My Way.
0: Itu tahun berapa ya di rilisnya?
1: Kalau nggak salah nama, On My Way 2000 berapa ya?
0: 22.
1: 2022. 2022 tuh yang Sorry. Bukan Sorry.
0: Ya. Iya jelas sekali itu. Emang tahun 2022 tuh nama. Ya betul. Kalau Sorry itu. Jelas.
1: Oke, Fitri. Tapi di sini nggak ada On Mawin nih, Fitri.
0: Waduh.
1: Kita mau yang lain nggak? Ada yang lain nih.
0: Apa tuh yang ada?
1: Yang ada Alone, Faded, Fight a Smell. Ada.
0: Lily ada nggak?
1: Nati, nggak ada.
0: Lily nggak ada.
1: Nggak ada juga nih.
0: Kalau dari Eminem duet sama Rihanna, Why Do Lie ada?
1: Bentar ya, kita cari dulu ya. Why Do Lie?
0: Ada semangat di situ. Okay. Ya.
1: Kita cari ya.
0: Ada. Kayak ini lagunya. You say you love me, so let me your. You say you love me, so let me your. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ada.
1: Why Do Lie ada nih Fitri.
0: Oke, itu jadi cerah. Itu lagu favorit Fitri banget dari kecil tuh.
1: Siap, bakal kita putarin ya Fitri. Salam-salamnya buat siapa pada malam hari ini?
0: Lagu-lagu anak muda sekarang ya. Kamu suka juga kan lagunya kan?
1: Suka, Rama suka.
0: Oke deh, salam sama buat Rama. Sehat terus, banyak umum, rezeki. Selamat dunia terus. Oh ya, Rama tahu nggak kampus dekat rumah Fitri kebakaran tadi malam, jam 1 malam?
1: Tahu, yang pertanian ya?
0: Sama teknik. Itu gara-gara mereka masalah cabutan JKA pergub itu, gitu. Perebutkan masalah itu lagi, gitu, Rama, gitu.
1: Tahu nih.
0: Makanya banyak korban yang kena kan, masuk rumah sakit juga mahasiswanya gitu. Ada yang luka-luka, ada pokoknya Honda juga korban juga, mobil juga terbakar, Honda juga terbakar gitu, ramah. Pokoknya habis semua fasilitasnya di situ, nggak ada lagi. Fitri sempat lihat juga kan tadi malam, kami mati lampu juga di Darussalam sebentar gitu. Terus bisa ditengok kenapa nih banyak kali mobil pemadam kebakaran, kaya rame kali orang udah di situ ya udah kali dan tadi gak itu.
1: Oke Fitri.
0: Saya salam buat terus buat Kak Zul juga di Sabah, saya selalu beliau dan selalu jalan Allah dan beri kesehatan semua keluarga sana. Buat Kak Kak Amin Himida juga, Ibu Dewi juga, saya selalu Bu Dewi. Buat siapa lagi, Wakdul, Galperi FM, saya selalu banyak umum, terus dan dimudah rezeki beliau. dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan selalu buat beliau gitu ya. Mm-mm.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Iya, tentunya masih di 103,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Dan tentunya masih bersama Rama nih di Zona Apa Ceritanya Rekan Jati. Itu dia tadi lagu dari Happy Nation, Up X Up gitu bacanya, S of Base dari requestannya Azlan Fardi nih. Tadi bergabung via WhatsApp bareng kita nih di 103,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh. Gabungnya via WhatsApp nih tadi Bang Rama. Iya, buat Rekan Jati yang masih di rumah pada malam hari ini di jam 11 lewat 10 malam, jangan lupa ya, ngapain nih Rekan Jati yang lagi di rumah? Lagi nonton Rama siaran gitu ya? Atau lagi ngapain nih? Selain dengerin radio, biasanya Rekan Jati ngapain? Baca buku atau hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan sedikit di rumah biar nggak gabut nggak sih gitu? Tapi Rekan Jati, hari ini Rama akan ngebahas tentang banjir gitu ya Rekan Jati ya. Karena kita di cuaca-cuaca yang bulan ini itu kadang hujan, kadang cerah, atau kadang kita tuh waduh dalam sehari bisa beberapa cuaca gitu ya Rekan Jati ya, mendung, hujan, dan lain sebagainya. Buat Anda yang mau bergabung dan bercerita bareng kita pada hari ini dan pada kali ini, Rama bakal dengerin dong cerita dari kita semuanya. Tapi Rama di sesi ini kita bakal dengerin kocehan Rama dulu ya sebentar Rekan Jati ya. Karena setelah kita nanti dengerin dua lagu, setelah itu baru kita boleh cerita lagi. Karena ada hal-hal yang ingin kasih, yang Rama ingin, iya jadi belibet nih Rama. Nah, hal-hal yang ingin Rama kasih tahu nih buat Anda dan tentunya buat pendengar 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nah, Rekan Jati, tadi ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakuin ketika adanya banjir. Tentunya yang tadi pertama adalah jangan buang sampah sembarangan tentunya Rekan Jati ya. Yang kedua, Rekan Jati, rajin membersihkan dryness di sekitar rumah atau parit kecil yang ada di sekitar rumah, itu boleh kita gotong royong di hari Minggu, atau kalau nggak sempat di hari Minggu mungkin boleh sebulan sekali nih gitu ya. Atau yang nggak sama sekali sempat, boleh kok kita jasa pembersihan biar rumah kita tuh dan parit-parit di sekitar rumah kita tuh tetap bersih nih tentunya. Selanjutnya jangan lupa menanam pohon atau tanaman gitu. Karena kalau kita nanam pohon dan tanaman itu airnya lebih menyerap di tanah tentunya. Dan pasti bakal terjaga nih tanahnya. Rekan Jati pernah nonton, bukan pernah sih, belakangan ini beberapa bulan ini viral lagi nonton, mohon cakapnya judulnya itu Pesta Babi. Rekan Jati udah nonton semuanya. Rama udah sih semalam nih nontonnya di YouTube. Karena di YouTube sudah keluar ya, sudah rilis di YouTube. Dan Rama nonton. Dan kita bakal ngelihat ada 5 orang yang speak up atau bercerita tentang dari tanah Papua yang diambil gitu. Jadi tanah ini adalah hal penting yang menyebabkan banjir juga ya kalau kita nggak rawat dan lain sebagainya. Karena itu proses bagaimana mereka atau bagaimana air bisa memproses dari yang bisa ditampung dan lain sebagainya Rekan Jati. Nah Rekan Jati, hal sederhana selanjutnya adalah tidak membangun rumah di bantaran sungai, karena daerah itu memang jalur alami air gitu. Jadi buat Anda yang kalau bergabung yang ingin buat rumah, atau Anda yang lagi fresh graduate dan mau nikah nih, yang mau tunangan, kalau mau buat rumah bareng suami dan istri, jangan buat di pinggiran sungai gitu Rekan Jati, karena itu biasanya membuat hal yang banjir gitu atau sesuatu nih Rekan Jati. Oke, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda tadi dari requestannya Sumini ya, teman Rama juga.
Tadi dia ngeceramah nih rekan Jati. Boleh puterin lagu Mahal Ini gak? Boleh, kata Rama. Jadi Rama bakal puterin lagu dari Mahal Ini Sial. So buat anda tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Ya, sudah hampir 1 jam setengah Rama menemani Anda di 103,6 Jot FM. So, buat Anda yang lagi di rumah dan lagi di luar, jaga hati-hati, tetap berhati-hati dan jaga diri masing-masing. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, Rekan Jati, karena di bulan-bulan ini tuh rawan-rawannya penyakit ya. Demam, panas, Rama aja nih kadang demam gitu, kadang demam, kadang enggak gitu ya. Tapi buat Anda yang dimanapun berada, jangan lupa banyak minum air putih gitu. Kalau bisa bawa tumbler nih, biasanya cowok-cowok kalau bawa tumbler malu gitu ya, bawa tumbler malu, atau bahkan bawa-bawa tab gitu, bawa-bawa iPad malu gitu. Dibilang kayak cewek lah bawa iPad gitu, kenapa gak bawa buku aja? Tapi menurut Rama, hal-hal yang seperti itu harus statementnya harus dihilangkan ya Rekan Jati. Statement-statement yang seperti itu seharusnya berubah nih di pikiran kita semuanya. Jadi jangan pernah malu kalau ngelakuin sesuatu, tapi memperbaiki diri kita semuanya. Nah, kita lanjut nih Rekan Jati ke hal-hal sederhana yang kalau kita bisa mencegah banjir ya, atau banjir yang terjadi pada hari ini. Pada hari ini janganlah ya, na'udzubillah minin zalik gitu ya Rekan Jati ya. Tentunya ada saat banjir datang, hindari arus deras, karena arus banjir sering terlihat tenang padahal kuat. Betul gak Rekan Jati? Nah, kalau sudah terjadi banjir nih Rekan Jati, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus ngelakuin matikan listrik bila air sudah mulai masuk ke rumah. Nah, untuk menghindari korsleting. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda banjir atau udah ada air yang tergenang di dalam rumah kita, di dalam teras rumah kita, jangan lupa matikan listrik karena itu sangat hal-hal yang berbahaya nih. Nah, yang seperti Rama bilang tadi juga, jangan lupa kita gotong royong nih Rekan Jati. Gotong royong ini biasanya dari kepedulian hati kita, kepedulian masyarakat, dan kepedulian sosial. Ada yang judulnya gotong royong, tapi nyatanya dia gak gotong royong. Jadi itu dari hati kecil kita nih. Kadang kita cuman bisa ambil sampah satu bijik doang, sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu. Kita habis makan, sisakan sampahnya itu dan masukkan ke dalam tas. Hal sederhana sebenarnya, tapi banyak orang yang gak bisa ngelakuin gitu. Nah, tentunya Rekan Jati sering gak nonton konten-konten yang biasanya bacanya kindness, kalau bahasa Indonesianya berbuat baik. Pernah gak nonton itu? Kalau bahasa Inggrisnya tuh kindness gitu, K-I-N-D-N-E-S, kindness, jadi berbuat baik. Jadi Rama pernah ngelihat hal itu, dan hal itu dijadikan konten. Dengan kita membuat konten, kita tercegah nih dari bencana banjir gitu. Jadi hal-hal apapun yang bakal kita buat, iya, bisa terinspirasi ke orang lain. Bagaimana cara kita menginfluence orang lain gitu Rekan Jati.

Oke, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Tentunya tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayangit. Tetap konsen di sertoh lekoman 6 Jati FM.

Terima kasih masih konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Gak kerasa ya, Rama sudah 2 jam menemani Anda dari pukul 10 tadi hingga sekarang di pukul 23.55. Semoga obrolan malam kita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya kalau mencegah banjir itu bukan cuma tugas pemerintah atau tugas kebersihan saja, tapi dimulai nih dari kebiasaan kecil kita sehari-hari, dari kita yang tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, sampai peduli dengan lingkungan sekitar. Karena saat alam dijaga, alam juga akan lebih bersahabat dengan kita, Rekan Jati. Semoga wilayah kita selalu dijauhkan dari banjir dan cuaca buruk ya. Rama izin pamit undur diri, tetap hati-hati kalau di luar rumah karena cuaca masih sering berubah, terus temani hari kita. Dan tentunya masih mendengarkan 103,6 Jati FM. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan lagu dari Billy Joel.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

I am going home on the train.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.